93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Selamat pagi Responers, seru-seruan kita masih berlanjut ya pagi ini Responers. Nah, kita masih di program Semangat Pagi Weekend dan sekarang kita udah sampai di jam kedua ataupun jam terakhir nih Responers. Waduh, udah jam terakhir. Jadi buat Responers yang gak sempat bergabung di jam sebelumnya karena mungkin lagi sibuknya bersiap-siap karena baru bangun, mungkin siap-siap untuk menikmati weekendnya. Gak apa-apa Responers, di jam kedua ini Responers tetap bisa bergabung orang awal yang mau request lagu atau mau kirim ucapan ulang tahun juga boleh. Pagi ini boleh banget, nanti bisa bergabung lewat kontak 0821-5566-8003 atau WA 0811-6622-930. Responers juga bisa bergabung lewat media sosial, bisa di Facebook, Instagram ataupun TikTok kita di Respon Radio 93,0 Official. Langsung saja di DM Responers. Ayo Responers yang mau request lagu boleh banget, asalkan lagunya pop Indo, Barat ataupun Korea yang dirilis tahun 2006 sampai tahun 2026. Keluarkan playlist ceria Responers pagi ini, playlist semangat Responers pagi ini ya. Oke, aku tunggu Responers. Dan di jam kedua ini kita tetap melanjutkan obrolan kita tentang weekend vibes ya. So buat Responers, nantikan pembahasan lanjutannya. Dan mungkin Responers kita akan kembali memutarkan lagu-lagu dengan vibe positif yang siap menemani pagi Responers di weekend ini. Dan habis ini kita putarkan satu lagu dari Alan Walker yang berjudul Faded. Langsung saja ya Responers, selamat mendengarkan.

0: Dih, harus kabang loko. Malih wana lah. Hariangi alun antrinya lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan. Mbak acaro jadi agen Bank Nagari Link kabang Nagari ko. Mager wana rasonyo kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak peralu nih kabang Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi All In by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
3: 93,0 FM. Respon Radio. Radio keluarga Anda.

Pagi Responers, nah pagi-pagi begini coba deh kita pikirkan satu hal. Dalam satu minggu terakhir, berapa banyak waktu yang benar-benar kita habiskan bersama orang-orang terdekat tanpa pikiran kita kemana-mana? Karena kadang kita memang berada di rumah, duduk satu ruangan, tapi kepala masih sibuk memikirkan pekerjaan, tugas, tagihan, atau rencana untuk hari berikutnya. Nah, weekend bisa menjadi kesempatan untuk mengubah kebiasaan kecil itu, Responers. Gak perlu acara besar, cukup ketika sedang bersama keluarga, coba simpan sebentar urusan yang bisa menunggu. Dengarkan cerita anak, tanggapi obrolan pasangan, atau ikut tertawa ketika ada sesuatu yang sebenarnya sederhana. Nah, buat yang belum berkeluarga pun prinsipnya sama, Responers. Luangkan waktu untuk orang-orang yang selama ini mungkin cuma kita balas pesannya dengan nanti ya, lagi sibuk. Karena kesibukan itu memang selalu ada, tapi waktu yang sudah lewat gak bisa kita minta kembali, Responers. Menariknya, momen sederhana yang kita anggap biasa hari ini bisa berubah menjadi kenangan yang berarti beberapa tahun kemudian. Anak yang hari ini minta ditemani bermain, suatu saat akan punya kesibukan sendiri. Teman yang hari ini sering kita temui, bisa saja nanti punya jalan hidup yang berbeda. Bahkan suasana rumah yang sekarang terasa biasa, bisa menjadi sesuatu yang kita rindukan. Makanya Responers, jangan sampai kita terlalu sibuk mengejar kehidupan sampai lupa menjalaninya. Jadi weekend ini coba hadir lebih utuh, ketika bersama orang lain benar-benar dengarkan. Ketika tertawa, nikmati tawanya. Ketika punya waktu bersama keluarga, jangan buru-buru melihat jam, Responers. Jangan hanya hadir secara fisik, hadirlah dengan perhatian, dengan waktu, dan dengan hati. Karena suatu hari nanti yang kita rindukan bukan banyaknya kesibukan, tapi momen-momen sederhana yang dulu sempat kita abaikan. Oke, Responers, selamat menikmati pagi ya. Weekend ini mari kita beri waktu untuk hal-hal yang selama ini terlalu sering kita tunda. Dan habis ini kita putarkan satu lagu dari Ariana Grande dan Dangerous Woman. Langsung saja, check to the sound.

Bagaimana kalau tabungan Anda bukan hanya bertambah, tapi Anda juga berpeluang bawa pulang hadiah ratusan juta hingga miliaran rupiah? Undian Nasional Tabungan Simpeda datang lagi. Kali ini untuk periode kedua yang akan diundi pada Maret 2026. Hadiahnya hingga 3 miliar rupiah. Seluruh nasabah pemilik rekening Simpeda Bank Nagari berhak untuk mengikuti undian ini. Setiap 50 ribu rupiah artinya Anda memiliki 1 poin undian dan berlaku kelipatan. Pengen dapetin hadiahnya? Gampang! Tingkatkan saldo tabungan Simpeda Bank Nagari kamu, karena semakin besar saldo, semakin besar peluang untuk menang. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negara.

Responers, ada nggak sih yang kalau weekend malah merasa harus tetap melakukan sesuatu? Bangun tidur langsung mikir pekerjaan. Lihat rumah sedikit berantakan, langsung merasa harus dibereskan. Ingat tugas yang belum selesai, pikiran mulai kemana-mana. Padahal kita juga manusia yang butuh berhenti sebentar, responers. Istirahat bukan berarti malas, berhenti sejenak bukan berarti kehilangan semangat. Justru setelah beberapa hari menjalani rutinitas, kita perlu memberikan kesempatan kepada diri kita sendiri untuk mengatur ulang tenaga. Apalagi buat yang setiap hari harus membagi perhatian ke banyak hal. Pekerjaan, keluarga, anak, kebutuhan rumah, sampai urusan keuangan, rasanya kepala nggak pernah benar-benar kosong ya, responders. Jadi kalau pagi ini kita memilih duduk sebentar, menikmati minuman hangat, mendengarkan musik, membaca sesuatu, atau sekedar menikmati suasana rumah, nggak perlu merasa bersalah ya, responders. Karena hidup bukan perlombaan siapa yang paling sibuk, kita boleh punya target, boleh mengejar cita-cita, boleh bekerja keras untuk kehidupan yang lebih baik. Tapi jangan sampai kita lupa bahwa tubuh dan pikiran juga punya batas. Kadang satu hari yang tenang justru bisa membuat kita kembali punya tenaga untuk menghadapi hari-hari berikutnya, responders. Dan menariknya, ketika kita lebih tenang, biasanya kita juga lebih sabar menghadapi orang-orang di sekitar kita. Jadi weekend ini kasih ruang untuk diri kita sendiri, gak harus melakukan semuanya. Pilih mana yang memang penting dan biarkan beberapa hal menunggu sampai waktunya tiba. Responders gak harus terus bergerak untuk membuktikan bahwa kamu sedang berjuang. Sesekali berhenti, tarik napas, dan nikmati perjalanan. Istirahat bukan mundur, tetapi cara untuk melanjutkan langkah dengan lebih kuat. Selamat pagi dan selamat menikmati weekend, responders. Semoga hari ini menjadi jeda yang membuat kita kembali siap menjalani minggu dengan hati yang lebih ringan. Dan habis ini kita lanjut lagi ke lagu-lagu yang siap menemani pagi kita. Ini dia lagu dari Coldplay, Hymne for the Weekend. Langsung saja, check to the sound.

0: Setiap pagi, aku melewati halte yang sama. Di ujung bangku panjang itu, selalu ada seorang ibu tua yang duduk dengan tas belanja kosong di pangkuannya. Kadang aku pikir, mungkin dia menunggu seseorang. Tapi hari berganti, minggu berlalu, yang datang hanya angin, bukan orang yang ditunggu. Hari ini, aku berhenti sejenak. Aku duduk di sebelahnya. Kami tidak bicara banyak, hanya senyum kecil dan sapaan sederhana. "Sudah lama menunggu, Bu." Dia tersenyum, matanya lembut. Katanya,
1: "Enggak, Nak. Cuma suka lihat orang lewat. Kadang yang lewat cuma diam. Kadang ada yang nyapa. Yang nyapa bikin hati jadi hangat."
0: Aku melanjutkan perjalanan. Tapi entah kenapa, pagi itu terasa berbeda. Ternyata, empati tidak selalu tentang memberi sesuatu. Kadang cukup hadir, cukup menyapa, cukup duduk bersama seseorang yang menunggu. Menunggu untuk disapa. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Sesama.
2: More 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

Aduh, Responers, gak terasa kita udah sampai di penghujung obrolan kita pagi ini tentang weekend vibes. Dari tadi kita ngobrol bahwa menikmati weekend itu gak selalu soal pergi ke tempat yang jauh, gak harus mengeluarkan banyak uang, dan gak perlu mengikuti standar kebahagiaan orang lain. Kadang weekend yang paling berarti justru hadir lewat hal-hal kecil, punya waktu untuk keluarga, bercanda bersama anak, ngobrol dengan pasangan, bertemu teman, atau bahkan memberikan kesempatan kepada diri kita sendiri untuk istirahat sejenak. Karena setelah satu minggu kita sibuk menjalani banyak peran dan menghadapi berbagai urusan, kita juga pantas punya waktu untuk menarik napas dan menikmati hidup, Responers. Jadi jangan biarkan weekend berlalu hanya karena kita sibuk memikirkan apa yang belum selesai. Sesekali lihat juga apa yang sudah kita punya dan syukuri. Hidup nggak harus selalu penuh pencapaian. Ada waktunya berjuang, ada waktunya berhenti sejenak, dan ada waktunya menikmati kebersamaan. Jadikan weekend ini bukan sekadar pergantian hari, tapi kesempatan untuk mengisi kembali hati dan energi, ya Responers. Dan sebelum kita closing, kita dengarkan satu lagu dari The Weeknd, Starboy. Selamat mendengarkan.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Ya Responers, kita ternyata udah sampai seru-seruannya di akhir program nih Responers, yang berarti program Semangat Pagi Weekend akan berakhir. Waduh, gak kerasa ya Responers, udah 2 jam awal menemani pagi weekend Responers dari jam 6 tadi ya. Nah, so buat Responers yang stay, terima kasih banyak ya selama 2 jam tadi. Dan buat Responers yang ketinggalan, program Semangat Pagi Weekend bakalan hadir kembali besok hari di jam yang sama, jam 6 pagi sampai jam 8. So, jangan sampai kelewatan. Nah, karena berada di penghujung jam, aku minta maaf jika ada salah kata ataupun salah ucap selama siaran. Dan izin pamit undur diri dari ruang udara Responers. Nah, ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas, selamat weekend, tetap semangat Responers. See you and bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: got the power.
1: My turn.

0: pukul 8 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika terjadi gempa bumi dan Anda masih berada di tempat tidur, tetaplah bertahan di sana dan lindungi kepala Anda dengan bantal. Namun jika di samping Anda ada benda furniture yang berpotensi jatuh, segera menjauh dan carilah tempat yang aman. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

Dari kawasan Pasar Kasang, Padang Pariaman, Sumatera Barat, 93,0 FM, Respon Radio. Radio keluarga Anda, Good Morning Responers dimanapun berada. Tentunya kembali lagi dalam Respon Radio. Dan di edisi special weekend hari ini, tepatnya di hari Sabtu, tanggal 8 Agustus 2026, tanggal yang cantik 8826, tentunya kemarin kembali menyapa Responers dalam program Bungkuy yang akan menemani Responers selama 3 jam ke depan, tentunya juga dengan berbagai topik-topik menarik seputar dunia olahraga dan diselingi dengan lagu-lagu pop dari Indonesia, Korea dan juga Inggris tahun 2006 sampai tahun 2026. Dan buat Responers pagi hari ini yang mau bergabung berbagi request ataupun juga berkirim-kirim salam, bisa banget langsung bergabung bersama Marin tentunya di kontak ataupun WhatsApp di 0821-5566-8003 atau juga bisa bergabung di 0811-6622-930. Dan Responers juga bisa gabung dari media sosial kita, mulai dari Facebook, Instagram dan juga Love TikTok di Respon Radio 93,0 Official. Serta jangan lupa untuk dengerin siaran kita di pagi hari ini, tepatnya di streaming www.responradio.com atau dari aplikasi Radio Jati. So di pagi hari ini Marin bakal menemani Responers biar tambah semangat beraktivitasnya, apalagi ini weekend. Walaupun weekend kita tetap harus produktif ya. Jadi mungkin pelan-pelan bisa bangun dari kemagerannya, dari tempat tidurnya kita produktif dulu, kayak mungkin bisa peregangan dulu nih untuk olahraga sejenak, atau juga mungkin bisa langsung melanjutkan aktivitas-aktivitasnya biar makin afdol. Bakal ditemani dengan lagu-lagu tentunya. Kali ini bakal kita temankan dengan satu lagu dari Ariana Grande, Dangerous Woman. Enjoy.

0: Respon Radio adalah radio keluarga Anda.
1: Setiap hari, kami menghadirkan program-program yang memperkuat keluarga dengan nilai-nilai positif, memberikan edukasi, hiburan, dan informasi.
0: Dengan jangkauan siaran yang luas dan pendengar setia, Respon Radio menjadi media yang dipercaya untuk menyampaikan pesan yang menyentuh hati.
1: Ingin jasa, produk, layanan, atau pesan Anda dikenal dan diketahui lebih luas, kami siap membantu.
0: Langsung hubungi kami melalui WhatsApp di nomor 081-166-22-930. Sekali lagi, 081-166-22-930. Respon Radio terpercaya, hadir untuk keluarga, menyentuh hati, dan menginspirasi hidup.
1: Respon Radio, radio keluarga Anda.
2: Dari Pasar Baru Kasang, Jalan Lintas Padang Bukit Tinggi. Respon Radio 93,0 FM. Respon Radio, radio keluarga Anda.

Satu lagu dari Taylor Swift tadi berjudul Everything Has Changed. Tentunya requestan dari responder kita yang di pagi hari ini sudah bergabung dan turut menyapa kita semua, datang dari Kak Rindang Kinayan ya, yang gabung dari WhatsApp kita. Dan juga katanya mau kirim-kirim salam untuk adik aku Imbang yang lagi jalan-jalan ke Bukit Tinggi. Adekku suka lagu Tabola Bale, Kak, tolong putarkan. Aduh, ternyata lagu Tabola Bale belum bisa kita putarkan di pagi hari ini ya, Kak. Karena kita fokusnya untuk lagu-lagu pop Indonesia, Inggris, dan juga Korea. Dan untuk lagu Tabola Bale akan bisa diputarkan nanti di segmen lagu daerah. Itu di lagu di program Lama Bana jam 3 dan juga mungkin di program Nusantara jam 6 sore. Dan tentunya juga nih, Kak Rindang udah request lagu tambahan dari Blackpink, As If You're Last. Oke, ditunggu nanti ya Kak. Tapi sebelum aku putarkan lagu dari Kak Rindang, kita masuk dulu ke topik pertama kita seputar dunia olahraga di pagi hari ini, yang mana datang dari liga ataupun olahraga cabang MotoGP. Veda Ega yang tempati posisi ke-6 dalam FP1 GP Inggris. Dikutip dari antarnews.com, pembalap Indonesia Veda Ega Pratama menempati posisi ke-6 dalam latihan bebas 1 Moto3 Grand Prix Inggris yang berlangsung di sirkuit Silverstone pada Jumat lalu. Pembalap Honda Team Asia tersebut mencatatkan waktu tercepat 2 menit 11,85 detik atau selisih 0,532 detik dari pembalap Liqui Moly David Almansa. Sepanjang sesi, Veda mencoba tancap gas untuk mencoba memepet posisi 10 besar. Tapi pembalap asal Jogja ini begitu kesulitan untuk bisa menembus posisi 10 besar hingga pertengahan sesi. Sementara persaingan di posisi terdepan masih dikuasai oleh Almansa menghadapi Scott Otgin yang saling salib menyalip catatan waktu tercepat. Di penghujung sesi, Veda akhirnya mampu mempertajam catatan waktunya menjadi 2 menit 11.085. detik untuk bisa menempuh posisi 10 besar. Posisi ke-6 akhirnya bisa diamankan oleh Veda, sementara Almansa dibuntuti oleh Otgen di posisi ke-2, lalu ke-3 ditempati oleh Adrian Fernandez dan disusul oleh Joel Kelso dan Marco Morelli yang secara berurutan berada di urutan ke-4 dan 5. Dan tentunya itu dia topik pertama kita di pagi hari ini ya. Dan kita masih akan membahas banyak sekali topik-topik seputar dunia olahraga. Tapi sebelum ke topik selanjutnya dari berbagai cabang, kita dengarkan dulu sepertinya satu lagu. Kali ini requestan dari Kak Rindang tadi ya, As If It's Your Last dari Blackpink.

0: Aduh, capek banget nih. Istirahat dulu deh sambil nonton. Oh iya, cas HP juga deh. Kan baterainya habis tadi.
1: Ami baru pulang.
0: Iya nih, capek banget. Tadi ada acara sambil tugas buat besok.
1: Gitu. Jangan lupa matiin TV-nya kalau mau tidur. Terus matiin juga lampunya. Habis itu jangan lupa cabut charger HP-nya. Kita harus hemat listrik.
0: Kenapa emangnya? Kan kita bayar.
1: Iya, kita bayar. Tapi kita ketahui bahwa 80% masyarakat Indonesia sebagai pengguna listrik dan 20% belum memiliki akses listrik. Jika listrik digunakan berlebihan, maka akan menghasilkan emisi karbon yang akan menghasilkan pencemaran.
0: Oh, terus gimana caranya hemat listrik?
1: Nah, ini caranya. 1. Nyalakan lampu seperlunya. 2. Matikan TV atau alat elektronik lainnya saat tidak digunakan. 3. Cabut colokan charger saat tidak digunakan. Simpelkan caranya, masih sayang dengan bumi kita.
0: Yuk, hemat listrik!
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, Radio Peduli Lingkungan.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Itu dia satu lagu dari Daya, She Still Look Pretty. Tentunya sudah membawa kita di menit 34 dan masuk ke topik kedua kita ya di pagi hari ini di jam yang pertama. Kalau tadi dari seputar cabang olahraga MotoGP, kali ini masih dari berita Indonesia, datang dari cabang olahraga voli, di mana ada berita bahagia Indonesia yang berhasil mengakhiri perlawanan sengit Vietnam dengan skor 3-2. Wow! Tim Nasional Voli Putri Indonesia mengakhiri perlawanan sengit dari Timnas Vietnam dengan skor 3-2 dengan akumulasi 20-25, 18-25, 25-25, 25-20, dan 15-9 dalam 5 set langsung. Dalam pertandingan perdana leg kedua SEA 5 Cup 2026 yang berlangsung di 700 Anniversary Chiang Mai Sport Complex Thailand pada hari Jumat lalu. Kemenangan ini membawa tim Garuda Pertiwi untuk sementara memuncaki klasemen dengan lokasi 2 poin dengan koleksi 2 poin dari 1 pertandingan. Memulai set pertama, Indonesia tampil masih begitu kesulitan untuk membongkar pertahanan rapat Vietnam. Serangan-serangan kombinasi Vietnam juga kerap membuat Indonesia kesulitan hingga set pertama berakhir lewat 25-20 untuk Vietnam. Kondisi serupa masih terjadi di set kedua, tim asuhan Marcos Sugiyama tersebut kerap kesulitan dalam membangun variasi serangan. Sedangkan Vietnam tampil begitu menekan dan terus mendulang poin demi poin. Terus mendominasi sepanjang set, Vietnam akhirnya menutup kemenangan di set kedua lewat 25-18. Di set ketiga Indonesia mencoba untuk tampil dengan variasi permainan yang jauh berbeda. Ersandrina Caca dan kawan-kawan tampil begitu solid untuk bisa membendung serangan Vietnam. Alhasil Indonesia mampu memetik kemenangan 25-22. Dan di set keempat, kombinasi ampuh Arsela Nuari dan Ersandrina Caca terus menjadi momok menakutkan untuk pertahanan Vietnam. Dan di set penentuan, Arsela serta Ersandrina tetap menjadi mesin poin untuk tim Sri Kandi Indonesia, dan aksi dari kedua pemain tersebut menjadi kunci keberhasilan membongkar rapatnya pertahanan Vietnam hingga Indonesia memetik kemenangan 15-9. Di laga ini, Arsela dan Ersandrina menjadi mesin poin Indonesia yang sama-sama mengemas 20 poin, disusul dengan performa impresif Medio Lyoku yang mendulang 19 poin. Selanjutnya, tim Sri Kandi akan menantang tuan rumah Thailand pada hari Sabtu pukul 4:30 sore waktu Indonesia Barat. Itu dia topik kedua kita di pagi hari ini ya Responders. Sebelum kita masuk ke topik ketiga, kayaknya kita dengerin dulu satu lagu dari Demi Lovato, Heart Attack.

93,0 FM Resman Radio, Radio Keluarga Anda. Dan kita masuk ke topik ketiga kita. Tadi kita bahas dari olahraga voli. Kali ini datang dari olahraga cabang basket ya. Di mana basket putri Indonesia yang buka Asian Games 2026 lawan Thailand tentunya. Tim nasional bola basket 5x5 putri Indonesia akan mengawali perjuangan pada Asian Games Aichi Nagoya 2026 dengan menghadapi Thailand dalam pertandingan grup A. Berdasarkan susunan peserta dan jadwal pertandingan yang diumumkan panitia penyelenggara, pada hari Jumat Indonesia tergabung di grup A bersama China dan juga Thailand. Tim Merah Putih akan menghadapi Thailand pada pertandingan pertama di tanggal 17 September pukul 1 siang. Kemudian bertemu China pada laga terakhir fase grup pada tanggal 21 September pukul 7 malam. Pertandingan melawan Thailand menjadi kesempatan penting bagi Indonesia untuk membuka peluang lolos ke fase gugur karena kekuatan kedua tim relatif berdekatan jika mengacu pada peringkat dunia FIBA terbaru. Indonesia sekarang berada di urutan 59, sedangkan negeri Gajah Putih ada di posisi 61. Sementara China menjadi tantangan terberat di grup A sebagai salah satu kekuatan utama bola basket putri Asia dan dunia. China yang saat ini berada di posisi keempat dunia. Indonesia datang ke Aichi Nagoya dengan membawa pengalaman mencapai perempat final pada Asian Games Hangzhou tahun 2022. Saat itu Indonesia memastikan tempat di delapan besar setelah mengalahkan Mongolia dengan skor 69-64 pada pertandingan terakhir fase grup A. Perjalanan tim Merah Putih kemudian dihentikan Jepang setelah kalah 47-89 pada perempat final. Timnas Putri telah menjalani pemusatan latihan sebagai bagian dari persiapan menuju Asian Games 2026 di bawah arahan pelatih asal Lithuania Giautas Kievinas. Dan DPP Perbasi sebelumnya memanggil 24 pemain untuk mengikuti persiapan, termasuk sejumlah pemain yang membawa Indonesia meraih medali emas di SEA Games 2023. Perbasi kemudian menambah pemain muda untuk memperkuat proses seleksi menuju Aichi Nagoya. Asian Games 2026 diikuti 11 tim pada nomor basket putri yang dibagi ke dalam 3 grup. Grup B dihuni Jepang, Filipina, Kazakhstan, serta Hong Kong, China, dan juga sedangkan grup C terdiri dari Korea Selatan, Taiwan, Mongolia, dan Malaysia. Perempat final putri akan dijadwalkan berlangsung di 24 September dan dilanjutkan semifinal pada 25 September serta pertandingan perebutan medali perunggu dan final pada 26 September. Dan Asian Games Aichi Nagoya akan berlangsung dari tanggal 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Itu dia topik ketiga kita di pagi hari ini. Sebelum kita pamit undur diri, kayaknya kita dengerin dulu deh beberapa lagu-lagu yang sudah Marin siapkan untuk responder sambil beraktivitas. Kali ini datang dari Olivia Rodrigo, yaitu Driver Lines.

0: your street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Di harus kabang loko malih wana lah hariangi alun antrinyo lai.
2: Yo mangau ni kabang tuh.
1: Iko ah, tadi ya mau ni surah tanyohan. Ba acaro jadi agen bank nagari link kabang nagari ko. Mager wana rasonyo kalau cuma untuk nanyo info tu se.
2: Oh Allah, kalau itu nak paralu ni kabang nagari do. Kemarilah wakanlan uni ke Violina, asisten virtual bank nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan sajo.
3: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi All In by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

Ya, 93,0 FM, respon radio-radio keluarga Anda. Dan itu dia, satu lagu dari Liodra, Ku Tak Ingin Pisah Darinya. Tapi kita harus berpisah dulu untuk menutup jam pertama kita ya, responers di program Bungkuy. Tapi tenang aja, kita akan kembali lagi nanti di jam 9, masuk di jam kedua, dan tentunya masih bersama Marin yang akan menemani responers dengan berbagai topik-topik menarik seputar dunia olahraga di pagi hari ini hingga jam 10 malam, hingga jam 10 pagi nanti ya. Dan untuk itu kita akan tutup perjumpaan di jam pertama ini. Jangan kemana-mana, tetap tentunya stay tune bersama Marin di 93,0 FM atau juga di www.responradio.com dan aplikasi Radio Jati di Respon Radio. Untuk itu satu lagu dari Fabi Asar, Rumah Singgah.

0: lines at the airport, and you're all at a bar in a hometown. Feels like we've been living there for a
1: while. Tepat pukul 9 waktu Indonesia Barat.
2: Respon Family. Jika terjadi gempa bumi dan Anda berada di dalam gedung, bertahanlah di dalam ruangan sampai guncangan berhenti. Baru setelah itu, Anda bisa keluar dengan selamat. Banyak penelitian menunjukkan korban justru jatuh pada orang-orang di dalam gedung yang berusaha lari keluar ruangan ketika gempa terjadi. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

Masih bersama Maret tentunya dalam program Bungkuy dan kita kembali lagi di jam kedua di pagi hari ini ya. Sudah masuk di jam kedua tentunya masih sama dengan jam pertama. Kita masih akan menemani responders dengan berbagai topik-topik menarik dari dunia olahraga. Dan tentunya akan diselingi dengan lagu-lagu dari tahun 2006 sampai tahun 2026. Baik itu pop Indonesia, Inggris ataupun juga Korea. So untuk responders yang mau bergabung di pagi hari ini berbagi requestan lagu, bisa bergabung dari berbagi media interaktif kita di 0821-5566-8003 atau juga di 0811-6622930 dari WhatsApp dan kontak kita. Dan responders juga bisa gabung dari media sosial kita, langsung aja DM Facebook, Instagram ataupun juga TikTok kita di Respon Radio 93,0 Official. Dan responders jangan lupa untuk mendengarkan siaran kita hari ini bisa dari aplikasi Radio Jati atau juga bisa dari streaming di website www.responradio.com. Sebelum kita masuk ke topik menarik seputar dunia olahraga di jam kedua ini, topik pertama kita, kayaknya kita bakal mendengarkan dulu satu lagu nih, requestan dari Uda Fitur yang sudah bergabung dari WhatsApp kita di pagi hari ini, yang request dua lagu. Yang pertama dari Nona berjudul Rollerblade dan yang kedua dari Seven Icon yang berjudul Playboy. Dan tentunya untuk itu tanpa berlama-lama langsung kita putarkan and enjoy for your song.

0: sukses menjadi idaman setiap orang.
1: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
0: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
1: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
0: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam Bermimpi 1 Menit.
2: Saudara pendengar, perubahan sangat penting dilakukan untuk mendapatkan suatu kemajuan. Sayangnya, banyak orang yang tidak mau berubah. Mengapa? Ada beberapa alasan mengapa orang tidak mau berubah. Yakni, pertama, adanya comfort zone. Orang tidak mau berubah karena sudah merasa senang dengan hal-hal yang biasa dilakukannya. Padahal, walau kadang menyakitkan, sebaiknya kita keluar dari comfort zone hidup kita untuk menikmati masa depan yang lebih cerah. Kedua, ada perasaan takut. Orang tidak mau berubah karena takut gagal. Padahal kita perlu keberanian untuk mencoba dan berhasil. Jadi mengapa kita tidak mengambil risiko? Ketiga, berpaling pada kesuksesan masa lalu. Orang-orang semacam ini selalu bangga dengan keberhasilan masa lalunya. Ia lupa bahwa keberhasilan masa lalu telah lewat. Sekarang yang dituntut adalah keberhasilan masa kini, karena dunia terus berubah. Keempat, alasannya adalah masa depan yang tidak jelas. Orang-orang semacam ini tidak memiliki visi yang cukup. Ia tidak memiliki perencanaan yang matang. Saran saya, jangan takut untuk melakukan perubahan demi sukses Anda.
0: Mimpi 1 Menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
1: 0855-885-1006.
0: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
1: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
0: Sampai jumpa, sukses untuk Anda.

balik lagi tentunya di 93,0 FM dan dalam program Bungkui masih bareng Marin. Kita langsung masuk ke topik pertama kita untuk jam kedua kali ini. Datang dari berita olahraga sepak bola dunia yang mana Bayern Munchen taklukan Aston Villa 2-1 pada Liga Jerman sebelumnya. Klub Liga Jerman Bayern Munchen menaklukkan Aston Villa dengan skor 2-1 pada pertandingan persahabatan di Stadion Kai Tak Sport Park, Hong Kong, Jumat waktu setempat. Pada pertandingan itu, Bayern Munchen mengemas kemenangan berkat gol Kim Min-jae dan Luis Diaz, sedangkan Aston Villa sempat memperkecil ketertinggalan melalui Joana Gomez, demikian catatan resmi klub. Setelah pertandingan itu, Bayern Munchen akan dijadwalkan menghadapi RB Leipzig pada laga persahabatan di hari Sabtu tanggal 15 Agustus mendatang, sedangkan Aston Villa melakoni Piala Super UEFA berhadapan dengan Paris Saint-Germain atau PSG pada Rabu 13 Agustus waktu setempat. Bayern mengambil inisiatif menyerang terlebih dahulu dan sempat memiliki peluang melalui tendangan Arjen Ibrahimovic yang masih melebar di gawang Villa. Namun selanjutnya giliran Alexander Pavlovic yang menciptakan peluang melalui tendangan yang ia lepaskan. Akan tetapi kesempatan tersebut dapat diamankan kiper Marco Bizet. Setelah berbagai percobaan, Bayern berhasil unggul terlebih dahulu pada menit ke-37 setelah umpan dari Tom Biskov yang dapat disambut sundulan Kim Min-jae sehingga skor berubah menjadi 1-0. Memasuki babak kedua, Villa sempat mengambil inisiatif menyerang terlebih dahulu melalui pergerakan Evan Guisan yang tak bisa ia maksimalkan menjadi gol. Bayern merespon dan kembali melancarkan gelombang serangan melalui upaya Josip Stanisic dan Ibrahimovic dan Biskov, namun ketiga peluang tersebut dapat diamankan Bizet. Skuad Aswan Vincent Kompany berhasil menggandakan keunggulan setelah umpan dari Ibrahimovic dapat dikonversikan menjadi gol oleh Luis Diaz dan skor berubah menjadi 2-0 pada menit ke-73. Meski telah tertinggal 2 gol, Villa enggan menyerah dan sempat memperkecil ketertinggalan lewat gol yang diciptakan oleh Joao Gomez pada menit ke-83 dan mengubah skor menjadi 1-2. Dan pada waktu yang tersisa, The Villas terus berupaya untuk mencari gol penyimbang, namun penampilan gemilang kiper Bayern Munchen yaitu Manuel Neuer membuat Die Rotten mengemas kemenangan menjadi 2-1. Itu dia topik pertama kita untuk jam kedua ini, Responders. Dan tentunya kita masih akan punya topik-topik menarik lainnya dan juga memutarkan lagu-lagu requestan dari Responders seperti di pagi hari ini. Sudah bergabung bersama kita ada Bunda Dua Putri yang sudah menyapa kita semua dan berbagi requestan lagu dari Setia Bonar berjudul Cinta Terakhir. Pagi nak Marin, Bunda Dua Putri request lagu lagi judul Cinta Terakhir dari Setia Bonar. Dan salam-salam untuk semua krusial respon dan semua responders, istimewa untuk kemarin tentunya Mad Weekend ya. Makasih, sama-sama Bunda, dan happy weekend juga Bunda. Dan ditunggu nanti lagunya akan kemarin putarkan ya Bunda setelah backsound yang satu ini. Dan untuk kita responders yang lagi weekend juga jangan lupa untuk bergabung ya. Dan kemarin juga mengucapin selamat weekend dan salam kembali untuk Bunda Dua Putri dan keluarga yang pagi hari ini lagi dengerin Respon Radio. Untuk itu satu lagu special request Bunda Dua Putri dari Setia Bonar, Cinta Terakhir akan Marin putarkan.

pagi, Besti. Udah bangun atau masih rebahan di kasur? Daripada scroll-scroll sambil ngantuk, mending dengerin yang bisa bikin kamu melek. Ini dia, program Selamat Pagi. Program paling menyala, paling fresh, dan paling Gen Z. Mau info ringan buat nyalain otak? Ada. Mau kata-kata motivasi? Ada banget. Mau tips biar pagimu anti lemes? Fix ada. Kita bawain topik seru, vibes positif, plus ucapan ulang tahun buat kamu yang lagi berbahagia, biar pagimu makin on fire dalam mulai aktivitas. Apapun aktivitasmu, mau kerja, kuliah, sekolah, ngejar deadline, atau ngejar hati gebetan, mulai pagimu bareng kita di program Selamat Pagi. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 8 pagi, cuma di Respon Radio. Jangan lewatkan program Selamat Pagi. Semangat baru untuk harimu.

63,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Dan kita langsung masuk ke topik kedua kita ya di pagi hari ini. Tadi kalau kita bahas seputar Liga Piala Pertandingan Sepak Bola Dunia ya, berita dari sepak bola dunia, kali ini kita bakal beralih ke yang lagi hits ataupun juga yang lagi viral, gak viral-viral banget, tapi dari seputar berita cabang olahraga sepak bola datang dari pertandingan Piala AFF di mana Indonesia yang harus berakhir imbang satu sama saat melawan Singapura. Timnas Indonesia berhasil bermain imbang dengan skor satu sama kontra Timnas Singapura pada pertandingan Grup A Piala AFF 2026 di Stadion Jalan Besar Singapura Jumat waktu setempat. Pada pertandingan itu Indonesia dapat unggul terlebih dahulu melalui gol Ragnar Oratmangun, namun Singapura dapat menyamakan kedudukan lewat Ilhan Fandi. Demikian catatan AFF. Hasil imbang belum cukup Indonesia untuk lolos ke semifinal Piala AFF karena tertahan di peringkat ketiga klasemen sementara Grup A dengan 7 poin dari 4 pertandingan. Sebaliknya, hasil imbang sudah cukup bagi Singapura untuk lolos ke semifinal Piala AFF 2026 dengan status peringkat kedua Grup A setelah memiliki 8 poin dari 4 laga. Indonesia mengambil inisiatif menyerang terlebih dahulu dan sempat menciptakan peluang melalui tembakan Mikkel Bakker yang masih dapat dibendung lini pertahanan Singapura. Singapura merespon dan berbalik memberikan ancaman melalui upaya yang dilakukan Hamish Shaheen, namun tendangannya masih melenceng dari gawang Indonesia. The Lions kembali menebar ancaman ke gawang Indonesia lewat tendangan dari Song Uyung yang dapat dibendung oleh lini pertahanan skuad Garuda. Song Uyung kembali memberikan ancaman ke gawang Indonesia, akan tetapi tendangan yang dilepaskan gelandang Lion City Sailors itu masih dapat diamankan kiper Indonesia Cahya Supriyadi. Selanjutnya giliran Glenn Kueh yang menciptakan peluang untuk Singapura yang tendangannya masih melenceng dari gawang Indonesia. Indonesia berupaya keluar dari tekanan dan sempat memberikan ancaman melalui sundulan Bakker setelah menerima umpan dari Eliano Reijnders. Namun bola dapat diamankan kiper Singapura Iswan Mahbud. Singapura berbalik menciptakan peluang setelah sorotan umpan Glenn Kueh dapat disambut tembakan Ilham Fandi yang dapat diselamatkan oleh Cahya Supriyadi. Kedua negara terus berusaha menciptakan gol pada sisa waktu babak pertama, tapi hingga turun minum skor imbang tetap gol tanpa bertahan. Memasuki babak kedua, Indonesia kembali mengambil inisiatif menyerang dan berhasil unggul terlebih dahulu pada menit ke-47. Namun Indonesia juga harus berakhir menyamakan kedudukan pada menit 66 oleh Singapura melalui tendangan yang dilepaskan oleh penyerang Ilhan Fandi sehingga skor menjadi satu sama. Dan pada waktu yang tersisa kedua negara berupaya untuk mencari gol kemenangan, tapi hingga laga usai skor imbang satu sama tetap bertahan. Ini dia topik kedua kita yang dikutip dari antarnews.com tentunya responers di pagi hari ini. Dan Maren akan kembali lagi nanti dengan berbagai berita-berita olahraga yang sudah Maren siapkan. Tentunya juga akan diselingi dengan lagu-lagu pop. Kali ini akan kita dengarkan satu lagu nih dari band ataupun grup band yaitu One Direction berjudul Live While We're Young. Untuk itu selamat mendengarkan.

0: Dila pulang, ada gorengan nih ya.
1: Aduh Dila, ayah tidak makan gorengan lagi. Sejak kepala ayah sering sakit, ayah jadi sedikit khawatir nak.
0: Khawatir? Kenapa ya?
1: Kemarin ayah ikut pemeriksaan di puskesmas. Katanya ayah ada risiko hipertensi. Jadi harus hidup sehat dan jaga pola makan. Ayah sih bersyukur ya bisa tahu risiko di tubuh ayah. Jadi bisa dijaga dari sekarang.
0: Oh begitu ya ya. Oke lah, aku dukung ayah untuk hidup sehat. Jadi gorengannya buat aku aja ya.
1: Iya, iya. Tapi nanti temenin ayah ya buat jalan sore.
0: Oke ya.
2: Saya Dr. Melty Martarani, dokter puskesmas Pasar Usang, mengajak semua responders untuk hidup sehat. Responders, hidup sehat bukan soal umur, tapi soal pilihan. Hipertensi, diabetes mellitus, penyakit jantung, stroke, dan kanker memang menakutkan. Tapi kabar baiknya, kita bisa mencegahnya. Jaga pola makan, kurangi garam dan lemak, perbanyak buah dan sayur, jangan lupa bergerak, olahraga teratur, minimal 30 menit setiap hari. Hindari merokok dan alkohol. Dan yang paling penting, periksa kesehatan secara rutin di puskesmas atau rumah sakit terdekat. Ingat, mencegah lebih baik daripada mengobati. Sayangi diri Anda dan keluarga dengan hidup sehat mulai hari ini.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, bekerja sama dengan Puskesmas Pasar Usang.

Masih dalam program Bungkuy dan bareng Merin tentunya di pagi hari ini setelah lagu dari Westlife. Hello My Love sudah menyapa kita dan membawa kita untuk masuk ke topik ketiga kita di jam yang kedua. Kali ini datang dari klub Liga Italia di mana Fiorentina yang dapatkan Franco Mastantuono dari Real Madrid. Klub Liga Italia Fiorentina mendapatkan gelandang Franco Mastantuono dari klub Liga Spanyol Real Madrid pada bursa transfer pemain musim panas ini. Dikutip dari laman resmi klub Sabtu, Mastantuono diboyong Fiorentina dengan status pinjaman dari Real Madrid tapi tidak dijelaskan rincian lainnya. Menurut beberapa laporan, Mastantuono dipinjam oleh Fiorentina tanpa opsi apapun dan sehingga membuat pemain asal Argentina tersebut akan kembali ke Santiago Bernabeu pada akhir musim 2026-2027. Kehadiran Mastantuono tentu menjadi tambahan berharga pada lini tengah skuad asuhan Fabio Grosso untuk bersaing dan mendapatkan hasil positif pada kompetisi musim 2026-2027. Mastantuono lahir di Azul, Argentina pada 14 Agustus 2007 dan meniti karir dengan sangat cepat di Akademi River Plate hingga akhirnya menjalani debut di tim senior pada usia 16 tahun. Ia tercatat tampil dalam 64 pertandingan dan mencetak 10 gol bagi The Millionaires. Musim lalu, ia juga mencatatkan 35 penampilan di berbagai kompetisi, mulai dari Liga, Liga Champions, Copa del Rey, Piala Super Spanyol tentunya bersama Real Madrid dengan torehan 3 gol. Mastantuono merupakan pemain termuda yang pernah tampil untuk tim nasional senior Argentina dan sejauh ini telah mengoleksi 4 penampilan internasional. Ini dia topik ketiga kita di pagi hari ini, Responders. Dan karena ini topik terakhir, sebelum kita pamit undur diri berpisah dari program Bungkuy tentunya di jam kedua, kita bakal ditemani dengan satu lagu dari Katy Perry nih, berjudul Firework, lagu yang lagi viral banget apalagi di X tentunya.

Dan satu lagu dari Gahu berjudul Start tadi menjadi lagu terakhir tentunya di jam yang kedua ini ya Responders. Dan seperti biasa karena kita sudah di penghujung jam kedua, kita harus tutup dulu jam 9 ini, tepatnya jam kedua ini di program Bungkuy kali ini. Dan kita akan kembali lagi nanti di jam ketiga, tepat jam 10 pagi, tentunya masih bersama Marin dan masih di 93.0 FM Respon Radio, Radio Korganda. Jadi jangan kemana-mana, Marin akan kembali lagi nanti di jam 10 sambil kita dengerin dulu satu lagu dari Anet, Jatuh Sejatuh-jatuhnya, yang akan menemani Responer sampai jam 10 nanti.

0: tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika terjadi gempa dan Anda sedang berada di luar ruangan, maka tetaplah tinggal di sana. Menjauhlah dari gedung, lampu lalu lintas, baliho, tiang listrik, pohon besar, atau apa saja yang berpotensi untuk jatuh. Pergilah ke tanah yang lapang sampai guncangan gempa berhenti. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

Bung Kuy di 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Masih bersama Marin di jam 10 ini, termasuk jam terakhir kita ya untuk program Bung Kuy di pagi hari ini. Dan satu lagu dari Twice, Feeling Special, tentunya sama seperti perasaan Marin yang feel special banget di pagi hari ini. Walaupun ini jam terakhir, gak apa-apa, Marin masih menemani responers di jam terakhir ini ya. Tentunya dengan berbagai topik-topik menarik yang sudah Marin siapkan, datang dari dunia olahraga, mulai dari Indonesia dan juga mancanegara tentunya. Dan gak hanya olahraga, satu cabang olahraga aja, tapi dari berbagai cabang olahraga bakal kita bahas, apalagi terkait prestasi-prestasi di dunia olahraga. Untuk itu responders juga bisa bergabung untuk berbagi requestan lagu ataupun berkirim-kirim salam di 0821-5566-8003 atau di 0811-6622-930. Mungkin untuk responders yang mau ditemani dengan lagu-lagu favoritnya. So, sebelum kita masuk tentunya di topik pertama, Marin mau ngajak responders untuk dengerin lagi satu lagu dari Red Velvet. Dan untuk responders yang mau dengerin lagu-lagu yang diputarkan ataupun siaran hari ini, bisa langsung bergabung di www.responradio.com dari web streaming kita atau dari aplikasi Radio Jati yang bisa kamu download di aplikasi Google Play Store ataupun juga App Store. Untuk itu, Pick a Boo dari Red Velvet.

Weekend rasanya kurang lengkap kalau belum ditemani musik-musik yang bikin hati hangat dan kangen kampung halaman. Nah, buat kamu pecinta lagu daerah dan musik Nusantara, Respon Radio punya teman terbaik untuk menemani malam akhir pekanmu. Inilah program Nusantara, program yang menghadirkan lagu pilihan dari tiga warna budaya Indonesia, mulai dari lagu-lagu timur yang penuh semangat, lagu Batak yang syarat makna, dan lagu Jawa yang syahdu dan menenangkan. Program Nusantara hadir setiap Sabtu dan Minggu pukul 6 sore sampai 9 malam hanya di Respon Radio, radio keluarga Anda. Musik Nusantara, bukan sekedar hiburan, tapi juga cerita, budaya, dan kebanggaan kita bersama.

93,0 FM Respon Radio-Radio Keluarga Anda. Itu dia satu lagu dari Tulus 17, tentunya sudah membawa kita masuk ke topik pertama kita. Kali ini kita bakal beralih ke olahraga tenis nih, yang mana datang dari Zverev yang susul Sinner lolos ke ATP finalis 2026. Petenis Jerman Alexander Zverev menjadi petenis kedua yang memastikan tiket ke turnamen penutup musim ATP finalis 2026 berdasarkan hasil yang diraih pada ATP Master 1000 National Bank Open 2026 di Montreal, Kanada. Zverev menyusul petenis nomor 1 dunia yaitu Jannik Sinner yang lebih dulu mengamankan tempat pada turnamen penutup musim tersebut setelah mencapai semifinal Wimbledon sebelum akhirnya meraih gelar juara. ATP finalis 2026 akan berlangsung di Inalpi Arena Turin, Italia pada 15 hingga 22 November mendatang. Bagi Zverev, edisi tahun ini menjadi kali ke-9 ia lolos ke ATP Finals sejak pertama kali tampil pada edisi 2017. Petenis berusia 29 tahun itu berhasil mengamankan tiket ke turnamen bergengsi tersebut dalam 9 dari 10 musim terakhir. Juara Roland Garros 2026 itu juga merupakan dua kali juara ATP Finals setelah mengangkat trofi pada edisi 2018 dan 2021. Selain itu, Zverev mencapai semifinal pada 2019 dan 2024. Sepanjang musim 2026, Zverev tampil konsisten dengan menembus semifinal Australian Open, Indian Wells, Miami, Monte Carlo dan Munich sebelum mencapai final pertamanya musim ini di Madrid Open pada Mei lalu. Ia kemudian meraih gelar Grand Slam pertamanya di Roland Garros setelah sebelumnya kalah dalam 3 final turnamen utama yang ia jalani. Menurut catatan ATP, Zverev kini mengkoleksi 44 kemenangan pada musim ini dan jumlah ini menyamai torehan Sinner sebagai yang terbanyak di ATP Tour. Dalam 19 pertandingan terakhirnya, Zverev juga membukukan 16 kemenangan. Sepanjang penampilannya di ATP Finals, Zverev mencatat rekor menang kalah 18 dan 12 dan ia menjadi satu dari 3 pemain tunggal aktif yang berhasil menjuarai turnamen penutup musim lebih dari 1 kali bersama Novak Djokovic dan juga Sinner. Hingga saat ini masih tersedia 6 tempat tersisa di sektor tunggal ATP Finals 2026. Sementara di nomor ganda, Harry Heliofara dan Henry Patten menjadi satu-satunya pasangan yang telah memastikan lolos ke turnamen tersebut. Itu dia topik pertama kita di jam terakhir kali ini. Sebelum kita masuk ke topik selanjutnya, Marin masih mau ngajak responders untuk bergabung ya, berbagi rekasan lagu tentunya di pagi hari ini. Dan juga untuk yang mau berkirim-kirim salam, masih Marin tunggu hingga pukul 11 siang nanti. Sambil menunggu rekasan dari responders dan juga menunggu masuk ke topik selanjutnya, kita dengarkan dulu satu lagu dari Justin Bieber berjudul Favorite Girl dan juga dari Isyana Sarasvati, Menarilah Dengan Jiwamu.

0: Hai teman-teman, sorry ya, gue telat nih datangnya. Tapi sebagai permohonan maaf, gue bawain cemilan nih buat kalian semua.
1: Kita santap.
0: Tunggu dulu dong. Kita harus cuci tangan dulu sebelum makan.
2: Respon family, biasakan mencuci tangan sebelum menyentuh makanan. Mencuci tangan dapat menghindari kita dari infeksi bakteri Salmonella, diare, tertular flu, cacingan, penyakit hepatitis, dan resiko radang pernafasan. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, Radio Peduli Kesehatan.

kembali lagi di 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Satu lagu dari Geisha, Jika Cinta Dia, sudah membawa kita masuk ke topik kedua kita di pagi hari ini. Kali ini kita bakal membahas seputar dari olahraga bola basket, di mana ada Rapid Bucharest yang pimpin persaingan FIBA 3x3 Women Series di Rumania. Masih dikutip dari antarnews.com, Rapid Bucharest menjadi unggulan utama pada FIBA 3x3 Women Series CS Rapid 2026 di Rumania pada tanggal 8 hingga 9 Agustus lalu, dengan persaingan ketat melawan Belanda, Jerman, Prancis, Cina, serta tim-tim elit lainnya. Laman FIBA 3x3 Jumat lalu menyatakan turnamen itu akan diikuti 16 tim dan menjadi salah satu kesempatan penting bagi tim-tim peserta untuk mengumpulkan poin peringkat, sekaligus membangun momentum menjelang seri penutup musim. Rapid Bucharest datang sebagai unggulan pertama setelah gagal memanfaatkan keuntungan bermain di kandang pada Women Series sebelumnya. Belanda juga menjadi salah satu kandidat terkuat seusai meraih 2 gelar beruntun pada Women Series Batam dan Women Series Tokyo. Tim negeri kincir angin itu berpeluang mencatatkan hat-trick gelar melalui penampilan gemilang Ilse Kuic yang baru dinobatkan sebagai pemain terbaik atau MVP di Tokyo. Selain itu, Jerman dan Prancis masih memburu gelar perdana mereka musim ini. Sedangkan Cina datang dengan kepercayaan diri tinggi usai menjuarai Women Series Yantau. Persaingan juga dipanaskan oleh Lithuania, Austria, Latvia, dan Beijing yang melengkapi daftar tim unggul pada babak utama. Dan berdasarkan data penyelenggara dalam fase grup, Rapid Bucharest menghuni grup A bersama Latvia dan juga Beijing. Sedangkan Belanda berada di grup B bersama Austria dan juga Bucharest. Kemudian grup C dihuni Jerman, Lithuania serta tim pemenang dari grup A babak kualifikasi atau qualifying draw. Sementara grup D ditempati oleh Prancis, Cina dan satu tim yang juga lolos dari grup B yaitu qualifying draw. Sebelum ke main draw, sebanyak 6 tim akan memperebutkan 2 tiket terakhir menuju babak utama dan melalui fase kualifikasi. FIBA 3x3 Women Series adalah rangkaian turnamen tahunan bola basket 3x3 putri tingkat dunia yang diselenggarakan oleh FIBA. Turnamen itu bisa diikuti oleh tim nasional serta tim profesional yang mewakili kota, klub, atau juga sponsor. Turnamen ini diselenggarakan dalam format beberapa seri di berbagai negara sepanjang musim. Setiap seri memberikan poin untuk peringkat musim dan klasifikasi menuju putaran final pada akhir tahun mendatang. Itu dia topik kedua kita di jam terakhir kali ini. Kita masih punya satu topik lagi yang akan kita bahas. Tapi sebelum itu kayaknya kita dengerin dulu satu lagu dari Charlie Puth dan juga Run. Attention dan selamat pagi.

0: negara Indonesia. Lautan yang terbentang luas, gunung-gunung tinggi menjulang. Kita tak akan pernah menemukan keindahan ini dimanapun. Alam, budaya, suku, keanekaragaman bahasa. Untuk itu, demi menjaga persatuan dan kesatuan, mari kita saling menghargai. Bertoleransi terhadap agama, suku, bangsa di negeri ini, dan bersatu padu untuk menolak segala bentukan diskriminasi, intoleransi, radikalisme, dan ekstremisme. Perbedaan bukanlah gergaji yang memutus tali persaudaraan. Perbedaan adalah rantai pemersatu bangsa. Karena kita Bhinneka Tunggal Ika.
1: Informasi ini disampaikan

Dan kita masuk ke topik terakhir kita di jam terakhir kali ini juga responers dalam program Bungkui. Datang di seputar cabang olahraga MotoGP ya. Tentunya datang dari Alex Marquez yang ungguli Bezeki untuk jadi tercepat di F1 GP Inggris. Masih dikutip dari antarnews.com, pembalap resmi, pembalap Gresini Racing, Alex Marquez mengungguli pembalap Aprilia Racing Marco Bezeki untuk menjadi yang tercepat dalam latihan bebas 1FP1 MotoGP Inggris yang berlangsung di sirkuit Silverstone pada hari Jumat lalu. Alex menjadi yang tercepat setelah mencatatkan waktu 1 menit 58,692 detik atau unggul 0,173 detik dari Bezeki yang menempati posisi kedua. Dikutip oleh pembalap Red Bull KTM Pedro Acosta yang menempati posisi ketiga. Memulai sesi, Bezeki langsung tancap gas dengan menempati posisi terdepan setelah dalam 3 putaran mampu menembus catatan waktu di bawah 2 menit yakni 1 menit 59,982 detik. Namun The Best gagal mempertahankan posisinya setelah Alex melampaui catatan waktunya dengan 1 menit 59,436 detik dalam putaran ketiga. Tak ingin kalah, The Best langsung merebut kembali posisi terdepan dengan catatan waktu yang semakin dipertajam. Jalannya sesi kemudian dikuasai oleh Alex yang mampu mempertajam catatan waktunya menjadi 1 menit 58,692 detik pada putaran yang ketujuh. Alex terus memimpin balapan dan tidak ada yang mampu menggeser catatan waktunya hingga selesai. Dan itu dia topik terakhir kita di pagi hari ini ya responers. Dan sebelum kita mengakhiri perjumpaan kita untuk program Bungkui tentunya, kita dengarkan dulu beberapa lagu yang sudah Marin siapkan. Datang dari Super Grills nih, salah satunya berjudul Hip Hip Hura Hura.

Dan satu lagu dari Isyana Syarafati, Tetap Dalam Jiwa, seperti juga Marin yang masih hadir di pagi hari ini. Namun tidak terasa kita sudah berada di penghujung program Bungkuy ya Responers. Dan itu artinya Marin harus pamit undur diri dari ruang udara dan siaran kita di program Bungkuy di pagi hari ini. Terima kasih untuk semua Responers yang sudah bergabung dan mendengarkan siaran kita. Tentunya setelah ini akan ada program-program menarik lainnya. Salah satunya masih akan ada program Kak Mul di radio yang akan menemani Responers dan khususnya untuk adik-adik dengan cerita-cerita seru yang akan kita bacakan di pagi hari, di siang hari nanti. Serta akan diselingi dengan berbagai lagu-lagu anak-anak untuk menemani weekendnya adik-adik. Setelah itu juga akan ada nanti di jam 12 program Respon 40 Music bersama para penyiar kita yang tentunya tidak kalah seru dan tidak kalah kerennya, yang siap menemani Responers dengan berbagai topik-topik menarik dan juga lagu-lagu yang sudah disiapkan. Dan jangan kemana-mana, tetap stay tune terus tentunya bersama kita di 93,0 FM Respon Radio. Marin pamit undur diri, kita bertemu lagi dalam program-program selanjutnya. Selamat beraktivitas dan happy weekend. Tetap selalu jaga kesehatan dan see you, bye-bye. Satu lagu penutup dari Superman Istit, Kuat Kita Bersinar.

0: 4 pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika terjadi gempa dan Anda sedang berada di dalam kendaraan, segeralah berhenti dan tetaplah berada di dalam mobil. Perlu Anda perhatikan agar jangan menghentikan kendaraan Anda di samping bangunan, di samping pohon, jalan layang dan tiang listrik. Juga jangan berhenti di atas jembatan yang mungkin bisa runtuh atau lereng bukit yang mungkin bisa longsor. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: Padang, Jalan Lintas Bukit Tinggi Padang Pariaman. 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda.
1: Teman-teman, kita dengerin cerita yuk di program Rumah Impian Anak. Asik nih.
2: Selamat datang di program Rumah Impian Anak Respon Radio. Tempat di mana kita bisa belajar, berimajinasi, dan menemukan banyak cerita seru yang penuh makna. Di sini, setiap cerita bukan hanya untuk didengar, tapi juga dirasakan. Karena setiap anak punya cerita dan setiap cerita punya keajaiban. Siapkan imajinasi kita, buka hati, dan mari kita mulai perjalanan kita hari ini di Rumah Impian Anak.
3: Adik-adik mau dengar cerita hari ini? Yuk dengerin ya. Adik-adik, ayo dengarkan Rumah Impian Anak.

0: luar biasa. Gimana kabarnya hari ini?
1: Baik.
0: Wow, selamat datang di Rumah Impian Anak Respon Radio. Nah, tempat di mana kita bisa belajar, bisa berimajinasi, dan juga menemukan banyak cerita yang seru, yang penuh makna. Kakak mau bertanya sama adik-adik, pernah nggak kalian merasa takut atau sendirian saat menghadapi hal-hal yang sulit? Oke, atau mungkin pernah bingung gimana ya caranya supaya hati kita tuh bisa selalu merasa tenang dan bahagia setiap hari? Nah, adik-adik, ternyata di sebuah hutan yang hijau dan indah ada seekor kelinci kecil yang bernama Milo, oke? Lalu dia punya pertanyaan yang sama ternyata ya. Kira-kira rahasia apa yang akan dibocorkan oleh Opa Raka, si kura-kura yang bijak sana? Nah, kepada Milo dia bertanya, si Milo ini bertanya kepada siapa? Opa Raka. Dan bagaimana rahasia itu bisa menyelamatkan seluruh isi hutan saat bencana datang? Oke, jadi kita dengarkan bersama-sama cerita yang berjudul Kita Tidak Berjalan Sendiri. Betul sekali. Jadi kita siapkan hati kita. Di sebuah hutan yang rimbun dan asri, jadi mengalir sungai yang indah dan juga damai ya. Di sekitar sungai itu tinggallah seekor kura-kura yang sudah tua. Namanya siapa tadi? Pintar. Jadi ia dikenal sebagai salah satu sosok yang paling bijaksana di hutan. Nah, tidak jauh dari sana tinggal Milo, seekor kelinci. Ya, yang selalu ingin tahu. Terus dia senang banget menjelajahi hutan dan suka bermain dengan teman-teman. Ya, jadi suatu hari Milo bertemu dengan Opa Raka di tepi sungai. Terus ada satu hal yang membuat Milo akhirnya penasaran tentang kedamaian yang selalu dipancarkan oleh Opa Raka. Opa Raka, bagaimana ya caranya agar hati kita ini selalu merasa tenang dan dekat dengan kebaikan? Ini tanya Milo dengan penuh semangat. Milo, kebaikan dan kedamaian itu selalu ada di sekitar kita. Ya, kita hanya perlu belajar menyadarinya dalam setiap langkah. Jawab Opa Raka tersenyum hangat. Jadi Milo mengangguk-ngangguk meski belum mengerti sepenuhnya. Ya, ia pun melanjutkan perjalanannya untuk bermain. Namun adik-adik, kali ini ia mencoba membawa pesan Opa Raka di dalam hati, di dalam hatinya. Masih ingat pesan Opa Raka apa? Kebaikan itu selalu ada di sekitar kita, betul. Jadi saat sedang berjalan ya, Milo melihat seekor anak tupai yang kesulitan mengambil kacang di dahan yang tinggi. Nah, tanpa ragu-ragu, Milo akhirnya melompat dan membantunya. Lalu kata tupai dengan gembira, terima kasih Milo. Kalau teman-teman kalian bantuin kalian, kalian senang gak? Nah, kalau udah dibantuin bilang apa sama temannya?
1: Terima kasih.
0: Oke. Milo akhirnya tersenyum ya dan berbisik dalam hati, ternyata menghadirkan kebaikan itu terasa sangat menyenangkan. Betul sekali. Jadi saat matahari mulai tenggelam, Milo akhirnya duduk di bawah pohon rindang dan merenungkan harinya. Ia teringat pesan Opa Raka. Jadi sepanjang hari Milo telah menghargai setiap momen ya, saat dia bangun tidur, terus menikmati makanan, terus bermain, hingga dia membantu teman. Jadi hatinya pun merasa hangat, penuh dengan kedamaian dan juga sukacita. Keesokan harinya Milo bangun dengan rasa penuh penghargaan. Jadi dia mengatakan kepada dunia, ya kan? Terima kasih untuk pagi yang indah ini. Nah, bisiknya sambil menghirup udara yang segar. Nah, saat sarapan ia tersenyum, dia juga mengatakan ya, terima kasih untuk makanan yang lezat ini. Saat bertemu nih dengan Opa Raka, Milo berkata dengan riang, Opa, kata si Milo nih, sekarang aku mengerti. Kita bisa merasakan kedamaian kapan saja jika kita selalu bersyukur dan menyebarkan kebaikan dalam setiap hal yang kita lakukan. Benar sekali Milo, ya. Kebaikan dan kedamaian hidup bukan hanya dirasakan saat kita diam berdoa dan bermeditasi, tapi hadir di setiap titik kehidupan kita. Nah, saat kita bersyukur, peduli pada sesama dan juga menjaga alam, kita sedang menyatu dengan kedamaian itu sepanjang hari. Kata Oparaka dengan bangga kepada si Milo. Beberapa waktu kemudian, ujian akhirnya datang. Hutan dilanda musim panjang banget musimnya, ya, lama. Jadi persediaan air dan makanan mulai menipis, membuat warga hutan cemas. Nah, Milo akhirnya teringat pesan Oparaka, ya. Dia bilang, kita harus tetap tenang, saling menguatkan, dan juga percaya bahwa selalu ada harapan. Nah, ajak Milo kepada siapa nih? Kepada teman-temannya. Jadi, warga hutan pun berkumpul, menyatukan niat dan saling menguatkan satu sama lain dengan tulus. Akhirnya mereka bekerja sama menghemat air, ya, dan menjaga tumbuhan yang tersisa. Tak lama kemudian, akhirnya awan mendung datang dan hujan deras pun terus membasahi bumi. Terus sungai kembali mengalir dan hutan kembali hijau. Nah, semua penghuni hutan bersorak gembira dan bersyukur atas kebaikan alam yang mereka terima. Jadi peristiwa ini makin menyadarkan Milo dan seluruh warga hutan dalam keadaan sulit maupun senang, mereka tidak pernah benar-benar sendiri. Selama mereka mau bersyukur, menjaga harapan dan saling membantu, kedamaian akan selalu ada bersama mereka, bersama kita, ya, bagi kita yang mau bersyukur. Nah, adik-adik, dari cerita ini yang bisa kita pelajari, jadi yang pertama pentingnya memiliki rasa bersyukur. Nah, jadi melalui kebiasaan Milo yang mengucapkan terima kasih ketika bangun pagi, ya, bersyukur dengan nafas yang baru, udara yang segar, ya, makanan yang lezat. Kalau disediakan makanan mama di rumah, bilang makasih gak sama mama? Nanti kalau udah dimasakin, bilang makasih, mama makasih ya, makanannya enak. Dan kita juga belajar untuk selalu menghargai hal-hal yang kecil setiap hari, ya. Jadi gak cuma menghargai hal-hal yang besar. Nah, waktu juga perlu kita hargai. Nah, yang kedua, menghadirkan kebaikan dalam setiap tindakan. Nah, jadi kita belajar ternyata bersyukur, ya, dan berbuat baik tidak hanya dilakukan di waktu-waktu tertentu, ya. Jadi harus berbuat baik, bersyukur setiap saat. Selanjutnya, tidak pernah sendirian menghadapi masalah. Kita belajar untuk terus percaya bahwa selalu ada harapan, kekuatan besar, dan juga orang-orang di sekitar kita yang menemani kita. Jadi kita gak usah khawatir karena ada bapak mama, ada keluarga, saudara-saudara. Jika misalnya ada musim kemarau, musim hujan, ya, ada hal-hal yang mungkin kita tidak bisa kondisikan. Selanjutnya, kekuatan gotong royong dan saling membantu. Jadi ketika kita misalnya ada bencana kemarau, ya, atau musim hujan kemarin, teman kita ada rumahnya yang kebanjiran, kita bisa bantu memberikan kebaikan, ya, dan bekerja sama. Nah, ini mengajarkan kita pentingnya rasa peduli. Jadi nggak cuman mementingkan diri kita sendiri, tapi kita peduli kepada orang-orang di sekitar kita, teman-teman kita. Terus memiliki rasa empati juga dan kerjasama saat menghadapi masa-masa sulit. Nah, yang terakhir dari cerita ini kita belajar apa? Mengembangkan kesadaran di sendiri. Jadi lewat pesan opahnya si Milo, Opa Raka namanya ya, kita diajak untuk lebih peka dan sadar akan keindahan serta kedamaian di sekitar kita. Jadi dengan kita menikmati setiap momen saat kita bermain, saat kita makan, saat kita kumpul sama papa mama, saat kita belajar, maka hati kita terasa lebih tenang dan bahagia. Oke, sekian cerita kita hari ini ya. Sampai jumpa di cerita-cerita selanjutnya.
2: Terima kasih sudah mendengarkan Rumah Impian Anak. Semoga setiap cerita, tawa, dan pelajaran bisa menemani dan menginspirasi. Jangan lupa Rumah Impian Anak akan selalu hadir menyapa setiap Sabtu dan Minggu pukul 10 sampai dengan 11 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya, tetap semangat dan teruslah bermimpi.

0: Respon Radio adalah radio keluarga Anda.
1: Setiap hari, kami menghadirkan program-program yang memperkuat keluarga dengan nilai-nilai positif, memberikan edukasi, hiburan, dan informasi.
0: Dengan jangkauan siaran yang luas dan pendengar setia, Respon Radio menjadi media yang dipercaya untuk menyampaikan pesan yang menyentuh hati.
1: Ingin jasa, produk, layanan, atau pesan Anda dikenal dan diketahui lebih luas, kami siap membantu.
0: Langsung hubungi kami melalui WhatsApp di nomor 081-166-22-930. Sekali lagi, 081-166-22-930. Respon Radio terpercaya, hadir untuk keluarga, menyentuh hati, dan menginspirasi hidup.
1: Respon Radio, radio keluarga Anda.
2: Dari Pasar Baru Kasang, Jalan Lintas Padang Bukit Tinggi. Respon Radio 93,0 FM. Respon Radio, radio keluarga Anda.

0: aku pulang, Pak.
1: Eh, sini kamu. Kenapa nilai kamu jelek kayak gini? Malu Bapak punya anak kayak kamu.
0: Pak, maafin aku, Pak.
1: Maaf, maaf. Sini kamu. Bapak pukul kamu ya.
0: Ampun, Pak, ampun.

Kekerasan pada anak bisa berupa kekerasan fisik, emosional, seksual, penelantaran, dan kekerasan ekonomi. Menyelamatkan satu anak sama dengan menyelamatkan generasi penerus bangsa. Stop kekerasan pada anak. Hubungi kantor kepolisian dan rumah sakit setempat jika mendapati kekerasan pada anak dan perempuan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93.0 FM Respon Radio, Radio Peduli Sesama.

Pernahkah anak anda bermimpi memiliki rumah yang penuh dengan cerita dan petualangan? Dari petualangan di hutan belantara, kehidupan bawah laut yang damai, indahnya taman bunga dan padang rumput, hingga perjalanan ke angkasa luar yang menantang. Semuanya itu ada dalam program Rumah Impian Anak.

yang akan membawa anak-anak Anda ke dalam dunia cerita yang inspiratif dan menarik. Rumah Impian Anak hadir setiap hari Minggu jam 15.30 sore di 93,0 FM Respon Radio. Rumah Impian Anak kerjasama Respon Radio dan Perpustakaan Cinta Baca menyajikan bacaan-bacaan cerita inspiratif untuk anak-anak Anda agar menjadi manusia Indonesia cerdas dan berbudi luhur. Rumah Impian Anak, tempat di mana cerita dan impian menjadi kenyataan.

0: 4 pukul 12 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika terjadi gempa dan Anda sedang berada di dalam kendaraan, segeralah berhenti dan tetaplah berada di dalam mobil. Perlu Anda perhatikan agar jangan menghentikan kendaraan Anda di samping bangunan, di samping pohon, jalan layang dan tiang listrik. Juga jangan berhenti di atas jembatan yang mungkin bisa runtuh atau lereng bukit yang mungkin bisa longsor. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,8 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Halo, happy weekend Responers. Gimana nih kabar kamu tentunya di hari Sabtu ya Responers? Semoga pada siang hari ini kamu tentunya sehat selalu dan dilancarkan segala urusannya. Apalagi ya waktu Sabtu inilah waktu-waktu istirahat. Tapi buat kamu yang masih bekerja di hari Sabtu, sama seperti aku yang sekarang ini ya Responers, yang menemani waktu kamu, semangat terus ya. Karena Cici akan menemani waktu kamu dari jam 12 siang sampai dengan jam 3 nanti, yaitu dalam program Respon 40 Music yang bakalan menyajikan informasi mengenai artis-artis favorit kamu, penyanyi favorit kamu, dan juga pastinya bakal diselingi dengan lagu-lagu baik itu pop Indo, manca ataupun Korea dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2026. Dan selain dari berita-berita informasi dari artis ya Responers, kita juga bakal, dan Cici maksudnya, bakal memberikan informasi mengenai film-film yang bakal menjadi rekomendasi buat kamu nonton. Apalagi sekarang weekend ini cocoknya menghabiskan waktu dengan pasangan, dengan keluarga, ataupun juga dengan teman-teman nih. Dan buat kamu yang mau nonton tapi bingung mau nonton apa, atau sekalian nih kayaknya besok atau bulan depan aku mau prepare deh untuk nonton film tapi gak tahu filmnya apa, nah bari bergabung bersama Cici melalui kontak kita di 0821-5566-8003 atau bisa juga melalui telepon di 0811-6622-930. Tanya itu Responers bisa juga melalui akun media sosial kita di Facebook, Instagram, serta TikTok di Respon Radio 93,0 Official. Jadi buat Responers yang mau bergabung, yang mau request-request lagu, yang mau berkirim-kirim salam bersama Cici pada siang hari ini, langsung saja ya hubungi Cici tentunya. Jadi sebelum kita memulai pembicaraan kita yang pertama dan topik kita yang pertama, mari kita dengarkan dulu special request tentunya yang sudah bergabung dari live TikTok kita nih, yang paling gercep ya, yaitu datang dari Mr. Dragon Fat yang mau dengerin lagu dari Samuel Cipta Jagat Rasa.

Yo, masih di 93,0 FM Respon Radio, Radio Clark GN. Dan gimana nih tadi sudah dengarkan lagu dari Samuel Cipta, Jagat Rasa. Sedikit bikin kamu sedikit bersemangat ya tentunya, semoga ya Responers. Dan sesuai dengan janji Cici tadi yang akan memberikan kamu informasi mengenai artis-artis favorit kamu, penyanyi favorit kamu, dan juga film-film rekomendasi buat kamu di dalam program Respon 40 Music pada Sabtu sekarang ini. Berita pertama datang dari Nadine Amizah. Siapa sih yang gak kenal dengan musisi ini? Karena lagu-lagu Nadine Amizah ini gak pernah gak viral tentunya, ya kan Responers. Dan solois, Nadine Amizah resmi menandai babak baru perjalanan musiknya melepas single terbaru berjudul Moonlight dan dirilis di bawah naungan label independen miliknya. Sore, lagu ini telah bersedia di berbagai platform musik digital mulai 7 Agustus 2026. Moonlight bukanlah materi baru bagi para penggemar setia Nadine, dan lagu ini merupakan karya lama yang ditulis oleh Nadine saat masih duduk di bangku SMA meski sering dibawakan di atas panggung pada era awal karirnya. Lagu ini belum pernah direkam maupun dirilis secara resmi sebelumnya. Dan terutama pada zaman-zaman sore dan terumpang, waktu belum punya album, jadi setengah nostalgia, ungkap penyanyi yang kelahiran Bandung tersebut, yang juga dinobatkan sebagai artis perempuan yang paling banyak diputar di Spotify tahun 2025. Dan lebih dari sekedar rilisan tunggal, Moonlight diposisikan sebagai pembuka sekaligus penentu atmosfer untuk album studio ketiga Nadine yang bertajuk Laika yang ditinggalkan. Nadine menjelaskan bahwa tata ruang suara dalam lagu ini dirancang untuk memperkenalkan semesta dari subjek utama albumnya. Dan Sony Kelly cocok banget buat memperkenalkan dunia Laika. Sebelum mengenal sosoknya, aku rasa kita harus tahu semestinya terlebih dahulu, yaitu dari situlah kita bisa lebih mengenal Laika sebagai sebuah subjek. Dan berikut hal-hal yang mengikutinya. Jelas peraih 4 piala AMI Awards tersebut atau Nadine Amizah ya Responders. Dan sebelum Cici memutarkan dan juga membacakan requestan dan juga membacakan topik kita yang kedua di jam kita yang pertama ini ya Responders, mari kita dengarkan terlebih dahulu ya lagu dari Baby Monster, Sugar Honey Iced Tea. Dan buat kamu yang mau request lagu dan juga mau bersantai bersama Cici pada tentunya, langsung saja ya bergabung di Respon Radio 93,0 FM.

0: sukses menjadi idaman setiap orang.
1: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
0: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
1: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
0: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam Bermimpi Satu Menit.
2: Saudara pendengar, banyak orang tidak mau berubah karena takut gagal. Beberapa hal yang mereka takutkan antara lain, takut gagal, takut dikritik, takut malu, takut menanggung risiko, takut dibicarakan orang, termasuk takut mati. Michael Jordan, seorang pemain basket profesional yang terkenal berkata, "Saya gagal memasukkan 9.000 tembakan dalam karir saya. Saya mengalami kekalahan dalam lebih dari 300 pertandingan. 26 kali saya gagal melakukan tembakan terakhir yang penting. Saya berulang kali gagal dalam hidup saya. Tetapi itulah yang membawa kesuksesan bagi saya." Jenderal Douglas MacArthur yang terkenal dalam Perang Dunia Kedua berkata, "Tak ada jaminan dalam kehidupan ini. Yang ada hanyalah peluang." Perasaan takut atau khawatir dapat melumpuhkan orang untuk berani bertindak, apalagi kalau harus menghadapi perubahan. Ketakutan yang nyatanya jarang terbukti dapat membahayakan kesehatan kita juga. Oleh karena itu, marilah kita memberanikan diri untuk mengambil risiko, karena tindakan untuk gagal dan berhasil harus dilakukan dulu. Jadi mengapa kita tidak mengambil risiko dalam hidup ini?
0: Bermimpi Satu Menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
1: 0855-885-1006.
0: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
1: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
0: Sampai jumpa, sukses untuk Anda.

93,5 FM Responder Radio, radio keluarga Anda. Hai Rosmonos, masih bersama Cici ya dalam program Respon 40 Music ya, tentunya di hari Sabtu ya Responders. Walaupun panas-panas ini, Cici tidak akan mengalahkan ya Responders cerahnya cuaca. Karena Cici bakal menemani waktu kamu dengan semangat ya Responders di program ini sampai dengan jam 2 nanti. Dan tadi kita sudah membicarakan tentang musisi yaitu Nadine Hamizah. Sekarang kita bakal ngebahas tentang yang lagi viral sekarang, sama kayak lagu tadi ya, Beautiful tadi, yang lagi bersebaran banget nih di TikTok, yaitu film apa hayo, Spider-Man Brand New Day. Dan film ini ya untuk remaja 13 tahun ke atas. Jadi buat kamu cocok nih untuk film bersama pasangan, teman-teman, dan juga keluarga ya Responders. Dengan jenis film yaitu action, serta dengan produser Kevin Feige, Rachel O'Connor, Amy Pascal, dan Avi Arad, serta sutradara yaitu Destin Daniel Cretton, dengan penulis Chris McKenna, Eric Sommers, Justin Kuritkas, dengan produksi yaitu Columbia Pictures. Dengan sinopsis ya Responders, setelah dunia melupakan identitas Peter Parker, Peter kini hidup sendiri di New York tanpa dukungan teman-teman terdekatnya seperti MJ yang diperankan oleh Zendaya, dan juga Ned yang diperankan oleh Jacob Batalon yang kini melanjutkan hidup tanpa mengingat dirinya. Peter saat itu beroperasi penuh sebagai Spider-Man di jalanan New York, serta tekanan mental akibat kesepian memicu perubahan biologis tak terkendali pada kekuatannya. Di tengah transformasi fisik dan batinnya, muncullah ancaman misterius berupa musuh baru yang kuat dan meneror kota manipulasi orang-orang di sekitarnya. Peter terpaksa harus meminta bantuan Bruce Banner yang diperankan oleh Mark Ruffalo untuk memahami perubahan kekuatannya sekaligus menghentikan ancaman berbahaya tersebut. Itu tadi ya Responders, film ya yang bakal menjadi rekomendasi buat kamu, dan film ini sudah tayang di bioskop. Jadi buat Responders yang mau nonton pada malam ini bisa banget ya, langsung aja cari di bioskop terdekat kamu. Dan selain dengan membacakan informasi mengenai film-film, artis-artis, dan juga musisi ya Responders, kita juga bakal puterin nih special request tentunya yang datang dari Bunda Dua Putri di WhatsApp kita. Match yang Ananda Cici, tetap semangat terus ya Bunda Dua Putri, mau request lagu dengan judul Rewrite dari Rewrite the Star dari Anna featuring James Arthur. Salam-salam untuk semua krusial respon dan semua responders istimewa untuk Ananda Cici tentunya. Terima kasih. Terima kasih juga bundaku, ditunggu lagunya ya. Jadi buat kamu yang mau request lagu, yang mau mendengarkan Cici tentunya juga bisa ya, baik itu melalui streaming kita di www.responderadio.com atau di aplikasi kita di Jati Radio, biar kamu gak ketinggalan nih informasi-informasi dari Cici tentunya. Untuk itu mari kita dengarkan terlebih dahulu ya lagu dari James Arthur dan juga Annie Marie, Rewrite the Star, special request dari Bunda, sambil Cici menunggu requestan selanjutnya.

Bagaimana kalau tabungan Anda bukan hanya bertambah, tapi Anda juga berpeluang bawa pulang hadiah ratusan juta hingga miliaran rupiah? Undian Nasional Tabungan Simpeda datang lagi. Kali ini untuk periode kedua yang akan diundi pada Maret 2026. Hadiahnya hingga 3 miliar rupiah. Seluruh nasabah pemilik rekening Simpeda Bank Nagari berhak untuk mengikuti undian ini. Setiap Rp50.000 artinya Anda memiliki 1 poin undian dan berlaku kelipatan. Pengen dapetin hadiahnya? Gampang! Tingkatkan saldo tabungan Simpeda Bank Nagari kamu, karena semakin besar saldo, semakin besar peluang untuk menang. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun

Yus, 93.9 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Gimana nih, tadi sudah mendengarkan lagu yang lagi viralnya ya, yaitu Naikila, My Man Gue. Atau siapa nih dari antara responders yang sudah yang sudah ngikutin trennya, yaitu make up Naikila. Buat kamu yang mungkin aja yang mau mendengarkan lagu-lagu seperti tadi ya, lagu-lagu yang lagi viral sekarang, langsung saja bergabung bersama Cici tentunya. Tapi sebelum itu, kita bakalan bakalan membacakan informasi terbaru nih dari It Gitaf, yaitu siapkan 5 lagu baru untuk Home Sweet Lawan The Musical. Musisi Brigitta Sriulina Meliala, yang lebih dikenal dengan nama panggung It Gitaf, sukses dengan lagu It Gitaf kembali memberikan kontribusi kreatifnya untuk semesta Home Sweet Lawan. Setelah sukses dengan lagu Berakhir di Aku yang menjadi soundtrack versi film, musisi berusia 25 tahun ini kini dipercaya menciptakan 5 lagu baru untuk adaptasi panggung musikalnya. Proyek bertajuk Home Sweet Lawan The Musical ini merupakan kolaborasi antara Visinema, Karya Indonesia, dan Jakarta Art House. Pertunjukan yang diangkat dari novel karya Almira Bastari tersebut dijadwalkan naik panggung pada 30 September hingga 18 Oktober 2026 di Graha Bakti Budaya, Taman Ismail Marzuki, Jakarta. Dalam konferensi pers yang digelar di Jakarta pada hari Jumat tanggal 7 Agustus, peraih Emmy Awards 2025 ini menceritakan bahwa proses pembuatan lagu-lagu tersebut berlangsung sangat organik, yang dimana awalnya dilarang. Aku bilang, coba aja dulu karena kolaborasi pertama aku bareng mereka. Saat workshop hari pertama, jujur setengah jam, kami sudah punya banyak ide dan berhasil menyesuaikan 2 lirik lagu. Ternyata dalam 2 kali workshop, kami berhasil membuat 5 lagu. Itulah ya yang dikatakan oleh sang pencipta lagu, yaitu It Gitaf. Dan responos inilah topik kita terakhir di jam kita yang ke pertama ya, responders. Dan sebelum Cici mengakhiri perjumpaan kita, mari kita dengarkan dulu special request dari Kak Aku Purnama, yaitu Bayangan Cinta Yang Lalu dari Kim dan Nabila Taki ya. Serta special request tentunya dari live TikTok kita dari Kak Another Uuli, Gloria Jessica, dan juga Ade Govinda Terbelah Jadi 2.

Dari Kim Nabila Taki ya, yang sudah mengatakan kita di penghujung jam pertama ya Responders. Tapi tenang saja karena Cici akan kembali lagi hadir di jam kita yang kedua. Tetap di 93.0 FM karena Cici bakal memberikan informasi yang pastinya bakal menambah nih wawasan kamu mengenai artis favorit kamu, musisi favorit kamu, dan juga rekomendasi film kamu yang cocok nih untuk nonton bersama keluarga, pasangan, dan juga teman-teman. Sebagai lagu penutup kita di perjumpaan kita, Terbelah Menjadi Dua, Gloria Jessica Special Request dari Ka Another Uuli. 93.0 FM, Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

0: tepat pukul 13 waktu Indonesia.
1: Respon Family, jika Anda terjebak dalam reruntuhan karena gempa bumi, jangan banyak bergerak atau mengibas-ngibaskan debu yang menempel di tubuh Anda. Jika ini Anda lakukan, maka debu-debu itu akan terhisap ke pernafasan dan membuat Anda susah bernafas. Lindungilah mulut Anda dengan sapu tangan atau kain. Gunakan peluit jika memungkinkan sehingga regu penyelamat bisa menemukan Anda. Jangan terlalu banyak berteriak karena akan menguras energi Anda. Berteriak memungkinkan Anda menghirup debu-debu yang berbahaya. Berteriaklah hanya sebagai upaya terakhir. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

Hey, 93 Kamanal FM, Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Ketemu lagi nih sama Cici Mata Minimalis, Hidung Ekonomis dalam program Respon 40 Music. Tentunya di hari Sabtu ini, tanggal 8 Agustus 2026. Semoga di jam 1 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat ini, Responas tetap semangat terus dalam menjalankan aktivitasnya dan juga dalam keadaan yang sehat walafiat ya. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Dan di program ini tentunya tidak hanya memutarkan lagu-lagu pop Indo, Manca ataupun Korea dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2026. Bintang utama kita adalah informasi mengenai top, mengenai musisi, artis, dan juga rekomendasi film buat kamu yang mungkin aja mau nonton bersama keluarga, pasangan, dan juga teman-temannya nih. Apalagi sekarang malam minggu ya, malam-malam waktunya pergi dan juga menghabiskan waktu bersama dengan orang-orang terdekat kamu. Jadi sebelum Cici membacakan topik kita yang pertama tentunya di jam kita yang kedua ini, mari kita dengarkan dulu ya lagu dari Sal Priadi, Di Mana Alamatmu Sekarang. Walaupun siang-siang hari ini gak hanya dengan lagu-lagu yang high dan juga slow middle ya, kita juga bakal menggalau juga ya dengan lagu-lagu berikut ini.

93 Kabupaten FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Ketemu lagi nih sama Cici, walaupun kita sudah apa ya, sudah menggalau dengan lagu Sal Priadi, jangan bikin kamu tidak semangat untuk menjalani aktivitas ya Responers, karena sama Cici tidak hanya memutarkan lagu-lagu galau tetapi juga lagu-lagu requestan dari Responers, baik itu hike ya. Dan tentunya di jam kita yang kedua ini, di topik kita yang pertama, datang dari informasi yaitu Rai Shabir rilis single debut Feeling, eksplorasi puitis tentang spiral cinta. Dunia musik tanah air kedatangan warna baru dengan hadirnya Rai Shabir, di mana penyair sekaligus penulis asal Jakarta ini resmi mengumumkan perilisan single debutnya yang bertajuk Falling pada hari ini, 7 Agustus 2026. Dan meski Falling merupakan hanya karya musik pertama yang ia lepas ke publik, dunia kreatif bukanlah hal yang baru bagi Rai. Sebagai penulis yang telah menerbitkan sejumlah karya, ia membawa sensibilitas sastrawi ke dalam komposisi musiknya. Rai hadir dengan karakter suara yang intim, presisi, dan jujur. Sebuah identitas di mana yang sebenarnya sudah lama ia simpan, namun baru benar-benar ia tekuni saat ini. Secara naratif, Falling membedah kebiasaan jatuh cinta yang berulang sehingga menjadi sebuah spiral yang merusak. Rai mengungkapkan bahwa lagu ini lahir dari kesadaran pribadinya tentang bagaimana cinta seringkali disalahartikan sebagai penyelamat. Dan juga, secara sonik, lagu ini berada di persimpangan antara alternatif rock dan juga penulisan lagu yang puitis dengan hook yang mudah diingat. Proses produksinya tergolong singkat dan juga organik dan diproduseri oleh Bradley Kustiono dari Patras, dan kerangka lagu ini terbangun hanya dalam hitungan jam setelah Rai mengirimkan sebuah voice note. Dan juga ya Responders, informasi lebih tentang detail dengan karyanya yaitu dengan judul single Falling dengan penyanyi Rai Shabir, tanggal rilis adalah 7 Agustus 2026 dengan genre alternatif rock atau indie pop dengan produser Bradley Kustion Patras. Dan kekuatan Falling terletak pada dinamikanya, di mana bagian verse terasa sangat fisik dan mendalam, sementara bagian chorus meledak dengan nuansa yang lebih disparate dengan penuh momentum. Ada rasa urgensi yang sangat sengaja diciptakan. Rai tidak ingin memperkenalkan dirinya sebagai perlahan, melainkan langsung menarik pendengar masuk ke dalam dunianya. Itu tadi ya Responders, topik kita yang pertama di jam kita yang kedua. Dan sebelum Cici membacakan topik kita yang kedua di jam kita yang kedua juga, mari kita dengarkan terlebih dahulu lagu-lagu berikut ini.

0: Responden Radio adalah radio keluarga Anda.
1: Setiap hari, kami menghadirkan program-program yang memperkuat keluarga dengan nilai-nilai positif, memberikan edukasi, hiburan, dan informasi.
0: Dengan jangkauan siaran yang luas dan pendengar setia, Respon Radio menjadi media yang dipercaya untuk menyampaikan pesan yang menyentuh hati.
1: Ingin jasa, produk, layanan, atau pesan Anda dikenal dan diketahui lebih luas, kami siap membantu.
0: Langsung hubungi kami melalui WhatsApp di nomor 081-166-22-930. Sekali lagi, 081-166-22-930. Respon Radio terpercaya, hadir untuk keluarga, menyentuh hati, dan menginspirasi hidup.
1: Respon Radio, radio keluarga Anda.
2: Warm 93.0 FM. Respon Radio, your family radio.

0: Boy, kau bajiku yang apa adanya. Dan silakan sukai mereka yang berlagak baik di depan kamera.
1: I'm a bad girl. Bila kau tak pernah buat dosa, silakan hina ku sepuasnya. Kalian semua suci, aku penuh dosa.
0: I'm a bad boy. Kau bajiku yang apa adanya. Dan silakan sukai mereka yang berlagak baik di depan kamera.
1: Mereka bilang aku penuh drama.

Radio 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Masih bersama Cici tentunya di program Respon Farty Music ya. Di jam kita yang kedua, lebih tepatnya di jam 1 lewat 26 menit. Dan di topik kita yang kedua ini ya Responers, datang dari film, yaitu Seni Merayu Tuhan, dengan jenis film yaitu drama, dengan produser Salman Aristo, Sigit Pratama, dan juga sutradara yaitu Cesa David Lukmansyah, dengan penulis Rino Sarjono, Salman Aristo, Cina S. Noer, serta dengan tim produksi yaitu Wahana Creator. Dengan sinopsis ya, yaitu ketika sang ibu diperankan oleh Rieke Diah Pitaloka yang baru meninggal selalu muncul dalam mimpinya. Hikmah yang diperankan oleh Hari Irman menyadari bahwa ia perlu merayu Tuhan agar ibunya bisa tenang di alam sana. Bersama dengan Hotip yang diperankan oleh Teuku Rizky, sahabat masa kecilnya, dan juga Sophia yang diperankan oleh Lutesa, pacarnya yang berbeda agama. Hingga Hikmah berusaha mencari tahu makna dari rasa ikhlas dan keimanan yang selama ini tak pernah ia temukan di dalam hidupnya. Dan film ini ya Responders akan tayang di bioskop tanggal 13 Agustus nanti. Jadi buat kamu nih yang mau nonton film-film yang kayaknya yang bikin mata berair ya, alias bikin mewek, ini nih rekomendasi buat kamu, Seni Merayu Tuhan. Dan film ini cocok buat keluarga, pasangan, dan juga kekasih karena dari umur 13 tahun ke atas. Jadi buat kamu nih anak-anaknya atau kamu sendiri ya Responders di bawah 13 tahun ke atas, jangan menonton ini dulu. Tunggu sampai dengan umur 13 tahun dulu ya. Dan Responders tidak hanya memberikan informasi juga ya tentang artis, musisi, dan juga film rekomendasi buat kamu. Cici juga bakal puterin lagu-lagu pop Indo, manca ataupun Korea dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2026. Yaitu yang pertama datang dari Megan Trainor, Made You Look Special Request dari Bang Pasha Puan.

0: Di harus kabang loko, malih wana lah, hari angi alun antrinyo lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan, ba'a caro jadi agen Bank Nagari Link ke Bank Nagari ko. Mager wana rasunyo kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih ke Bank Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi All In by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
3: Facebook Radio, Radio Keluarga.

93,9 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Masih bersama Cici tentunya di program Respon Forty Music yang bakal memberikan informasi mengenai artis-artis favorit kamu, penyanyi favorit kamu, dan juga rekomendasi film buat kamu. Dan Responers, di topik kita yang ketiga di jam kita yang kedua, datang informasi dari Arshel Azizan sebut do solo lewat single Pelan Aja, ajak pendengar tidak terburu-buru. Industri musik tanah air kedatangan talenta baru yang sebelumnya telah lebih dulu menjajipi dunia seni peran, yaitu Arshel Azizan atau yang akrab disapa dengan Arshel, resmi menandai langkah perdananya sebagai penyanyi solo dengan merilis single debut bertajuk Pelan Aja. Lahir di Bandung pada 13 Maret 2005, Arshel sebenarnya bukan sosok baru di dunia hiburan. Sejak 2024, ia telah aktif sebagai aktor dan membintangi sejumlah proyek layar lebar maupun serial. Darah seni yang mengalir dalam dirinya diketahui turun langsung dari sang ibu, yaitu Kiki Octavia yang merupakan mantan personal grup vokal legendaris Trio Laris. Makna dari single ya Pelan Aja, yaitu dengan pesan sangat relevan bagi dinamika hubungan masa kini, di mana lagu ini menceritakan tentang pentingnya tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan yang besar saat menjalani sebuah hubungan. Arshel menekankan bahwa menikmati setiap proses perubahan adalah bentuk kompromi yang kuat antar pasangan. Dalam liriknya, Arshel juga menyiapkan filosofi yang terinspirasi dari kutipan legendaris Elvis Presley dalam lagu Can't Help Falling in Love, yakni Wise Men Say Only Fools Rush In. Dengan kutipan ini menjadi pengingat bahwa ketergesaan dalam komitmen seringkali berujung pada situasi yang tidak diharapkan. Dan profil dan juga detail karya dari Arshel Azizan, yaitu nama lengkap Arshel Azizan, tempat tinggal lahir Bandung 13 Maret 2005, dengan karir akting sebagai series Culture Shock, film Azora Penganiayaan Brutal Penguasa Jaksel, dengan single debut Pelan Saja 2024 dengan

0: Teknologi terus berkembang, sosial pun semakin mudah.
1: Hai dek, ayo main futsal.
2: Gak ah, bikin capek.
1: Kalau gitu, ayo ikut karate.
2: Ih, malas tau.
1: Dek, kok kamu gak pernah ikut pramuka sih?
3: Pramuka? Emang pramuka itu buat apa?
1: Sekarang, kamu lagi ngapain?
3: Aku lagi main game, emang kenapa? Gak boleh.
1: Bagaimana dengan masa depanmu kalau kamu main game terus?

0: lurus.
1: Ah, bodo amat.
0: Astagfirullahaladzim. Awas, awas. Aduh, dasar kid zaman now. Dasar generasi micin. Dasar nolop. Buat apa kamu hidup? Inilah akibatnya jika kamu bermain-main dengan waktu. Dan sekarang saatnya untuk berubah berevolusi menjadi insan yang berbudi pekerti.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio 93,0 FM. Radio Keluarga Anda.

93,5 FM Respon Radio, Radio Keluarga. And dia tadi kita sudah mendengarkan sama-sama ya lagu dari Adera, Lebih Indah. Pas banget ya, hidup jadi lebih indah karena ada responers tentunya yang sudah bergabung. Dan sekarang kita sudah berada di penghujung programnya responers di jam kita yang kedua. Tapi tenang saja karena Cici akan kembali lagi hadir di jam kita yang ketiga, masih memutarkan lagu-lagu dari requestan responers dan juga informasi yang menarik tentunya. Sebagai lagu penutup, Hati Bertali dari Bumi, special request dari Bang Azura.

0: tepat pukul 14 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika gempa terjadi dan Anda sedang berada di dalam gedung bertingkat, jangan gunakan lift sebagai pintu keluar. Karena saat bencana, listrik biasanya padam dan banyak kasus orang terjebak di dalam lift. Jika tidak memungkinkan untuk keluar, tetap tinggal tenang di dalam ruangan. Carilah tempat yang aman dari reruntuhan sampai guncangan gempa berakhir. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,5 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Hai Responers, gimana nih kabar kamu di jam kita yang ketiga? Semoga masih semangat ya dalam menjalankan aktivitasnya. Mana tahu nih Responers yang lagi bekerja ya di hari Sabtu ini, semangat terus. Atau buat kamu yang lagi bersantai, tentunya menikmati waktu liburnya, selamat istirahat ya Responers. Dan di program retro, program Respon 40 Music ini, Cici bakal puterin lagu-lagu pop Indo macam ataupun Korea dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2006, baik itu requestan dan juga lagu-lagu pilihan. Dan Responers di bintang utama kita bakalan Cici baca ini informasi mengenai artis favorit kamu, musisi favorit kamu, dan juga film-film rekomendasi buat kamu tonton bersama keluarga, pasangan, dan juga kekasih kamu. Dan sebelum Cici memutarkan dan juga membacakan topik kita yang pertama, mari kita dengarkan terlebih dahulu ya satu lagu dari Yovie Tulus dan Glenn. Yovie Tulus, Glenn, Aduh Rayu.

Radio 93,6 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Masih bersama Cici dalam program Respon 40 Music. Dan di jam kita yang ketiga ini, di topik kita yang pertama datang dari film ya, film Indonesia lagi, yaitu Kado Untuk Ibu. Yang punya yang ibu, mari merapat di sini. Dengan jenis film yaitu drama family, dengan produser yaitu Chen Parwes Servia, Riza Mitunisar, Rian Kurniawan. Dengan sutradara yaitu M. Amrul Umani. Dengan penulis, dengan produs sutradara M. Amrul Umami. Dengan penulis yaitu M. Ali Givari. Dengan tim produksi yaitu Starvision FMM Studios. Dengan sinopsis film yaitu Faris yang diperankan sebagai, diperankan oleh Emir Mahira, seorang damkar yang menanti kelahiran anak pertamanya, batal ke rumah sakit untuk mendampingi istrinya karena harus membantu Ara yang diperankan oleh Lucia Adrina mencari kado ulang tahun untuk ibunya. Perjalanan mereka menjadi petualangan seru. Ia mengajarkan banyak kebaikan, juga memaknai kehilangan yang tak terduga. Aduh, ini film yang cocok nih untuk semua batasan, tanpa batasan umur, semua umur. Jadi film ini cocok banget untuk kamu nonton bersama keluarga ataupun juga teman-teman atau mungkin juga pasangan ya, karena film ini sudah tayang di bioskop tanggal 6 Agustus kemarin. Jadi buat respons yang mau nonton pada malam minggu ini bisa ya. Jadi buat kamu nih yang mau mendengarkan informasi-informasi lainnya bersama Cici, masih bisa kok mendengarkan Cici selain dari radio, masih bisa dari streaming kita di www.responradio.com sama aplikasi kita di Jati Radio. Nah, sebelum Cici membacakan topik kita yang kedua di jam kita yang ketiga, mari kita dengarkan dulu beberapa lagu berikut ini.

0: Di harus kabang loko, malih wana lah, hari angi alun antrinyo lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan, ba'a caro jadi agen Bank Nagari Link ke Bank Nagari ko. Mager wana rasunyo kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih ke Bank Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi All-in by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

93,8 FM Respons Radio, radio keluarga Anda. Happy weekend semuanya dan Responsnas di jam kita yang ketiga, di topik kita yang kedua datang dari Pasha Ungu, sutradarai video musik Utara Selatan lewatkan ratusan klik course. Vokalis band Ungu, Pasha mengambil peran berbeda dalam karya terbaru. Tidak hanya menyumbangkan suara, Pasha turun langsung menjadi sutradara untuk video musik lagu terbaru dengan judul Utara Selatan. Dalam konferensi pers yang digelar di kawasan Senayan, Jakarta pada Rabu tanggal 5 Agustus, Pasha mengungkapkan bahwa video musik ini mengandung konsep atmosfer pertunjukan musik. Dan dengan alur cerita dan keterlibatan keluarga, video musik Utara Selatan menyajikan narasi tentang dinamika hubungan anak muda. Cerita dimulai dari perbedaan melalui telepon yang berujung pada keputusan kedua tokoh utama untuk saling menyusul ke sebuah area konser. Menariknya, Pasha melibatkan elemen keluarga dalam proyek ini. Ia menunjuk putranya, yaitu Kiesha Alvaro, serta putri dari Enda, gitaris Ungu, Zara Leola, sebagai pemeran utama. Kehadiran keduanya memberikan warna segar sekaligus memperkuat kesan regenerasi lingkaran keluarga besar band Ungu. Selain menonjolkan sisi drama asmara, video klip ini menjadi istimewa karena melibatkan ratusan penggemar setia Ungu yang dikenal sebagai clickers. Sebanyak 300 hingga 400 orang yang hadir sebagai pemeran figuran untuk menghidupkan suasana penonton konser. Pasha juga menyebutkan bahwa jumlah figuran yang masif ini kemungkinan menjadi salah satu keterlibatan massa terbanyak dalam sejarah pembuatan video klip band di Indonesia. Dan kehadiran clickers tidak hanya menjadi latar belakang, tetapi juga memberikan energi yang nyata untuk memperkuat visualisasi lagu tersebut. Dan sebelum Cici memutarkan dan juga membacakan topik kita yang terakhir, mari kita dengarkan dulu beberapa lagu berikut ini.

0: Wah, ngantuk lagi.
1: Dengerin musik dulu ah, biar gak bosan di perjalanan.
2: Kece, tapi bukan sok kece.
1: Wah, enak banget nih lagunya.
3: Awas, awas, woy, ada kereta, woy. Awas, ada kereta.
4: Kereta tuh, ada kereta, awas.
5: Jangan menggunakan headset pada saat mengendarai kendaraan. Jaga keselamatan Anda dan jadilah pelopor dalam berlalu lintas. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 93,0 FM Transport Radio.
6: 93.0 FM Respon Radio, your family radio.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Tentunya masih bersama Cici dalam program Respon 40 Music ya, tentunya di jam kita yang ketiga, di topik kita yang ketiga juga tentunya ya Responers, datang dari film nih, yaitu Dan Bandung, dengan jenis film yaitu drama, romance. Produser film yaitu Titin Suryani, dengan sutradara Rudy Sodarwo, dengan penulis Titin Watimena, dengan tim produksi yaitu Verona Films, dengan sinopsis film yaitu Basil yang diperankan oleh Samo Rafael, mahasiswa seni rupa tinggal bersama Mang Yadi yang diperankan oleh Nugi dan Birini, diperankan oleh Tike Priyatnakusuma sejak ayahnya Nugraha yang diperankan oleh Arshwendi Bening Suara di penjara akibat fitnah. Untuk membiayai kuliah dan skripsinya, ia mengelola kios-kios bersama dua sahabatnya, yaitu Doni yang diperankan oleh Rezan Zul dan juga UU yang diperankan oleh Theo Supel. Sambil menerima pekerjaan sampingan mengerjakan tugas mahasiswa lain, hidup Basil berubah setelah ia tanpa sengaja bertemu dengan Elma yang diperankan oleh Shena Shannon, seorang mahasiswa farmasi yang cantik dan pemalu di sebuah pertandingan Persib. Terpesona oleh Elma, Basil membuat kios bertuliskan dicari bidadari bobot toh dengan wajah Elma sebagai ilustrasi. Kios itu viral dan membuat wajah Elma tersebar di seluruh Bandung dan merasa terganggu. Elma bersama sahabatnya yaitu Susi yang diperankan oleh Keisha Levenka mendatangi Basil dan meminta desain tersebut dihentikan. Dari situ hubungan keduanya didekat dan akhirnya tumbuh cinta di antara mereka berdua. Namun hubungan mereka harus berhadapan dengan pertentangan dari Wiradeja yang diperankan oleh Doni Damara, ayah dari Elma. Kota Bandung pun berubah menjadi saksi perjuangan Basil mempertahankan hubungannya dengan Elma. Dan Responders, film ini akan tayang di bioskop tanggal 20 Agustus nanti ya. Jadi buat kamu nih yang mau nonton film-film drama romance, boleh untuk nyicil-nyicil terlebih dahulu ya film-film yang bakal kamu tonton tentunya. Dan sebelum menutup perjumpaan kita di jam yang ketiga ini di program Respon 40 Music, mari kita dengarkan terlebih dahulu lagu-lagu berikut ini.

0: Weekend rasanya kurang lengkap kalau belum ditemani musik-musik yang bikin hati hangat dan kangen kampung halaman. Nah, buat kamu pecinta lagu daerah dan musik Nusantara, Respon Radio punya teman terbaik untuk menemani malam akhir pekanmu. Inilah program Nusantara. Program yang menghadirkan lagu pilihan dari tiga warna budaya Indonesia, mulai dari lagu-lagu timur yang penuh semangat, lagu Batak yang syarat makna, dan lagu Jawa yang syahdu dan menenangkan. Program Nusantara hadir setiap Sabtu dan Minggu pukul 6 sore sampai 9 malam hanya di Respon Radio, radio keluarga Anda. Musik Nusantara, bukan sekedar hiburan, tapi juga cerita, budaya, dan kebanggaan kita bersama.
1: Fik, lu bisa cepetan dikit nggak sih?
2: Sabar, ini macet banget.

93,5 Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Tidak terasa ya, responnya sudah 3 jam berlalu dan sudah beberapa topik yang sudah kita bahas tentunya di hari ini. Tapi tenang saja karena Respon 40 Music akan kembali lagi hadir tetap di hari Sabtu dan Minggu jam 3 sampai dengan jam 6 sore, dari jam 12 siang sampai dengan jam 3 sore. Dan jangan kemana responers, karena setelah ini bakal ada program Lama Bana yang akan menemani waktu sore harinya kamu dari jam 3 sampai dengan jam 6, yang akan memutarkan dendang-dendang pilihan serta salam-salam dari responers semuanya. Untuk kita responers, Cici pamit undur diri dan kita akan kembali lagi ketemu di program-program selanjutnya. Kesepian, terima kasih. Sekian, terima kasih. See you and bye-bye.

0: tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, sesaat setelah gempa terjadi, jauhilah tempat-tempat yang berbahaya. Biarkan petugas bencana yang melakukan evakuasi. Hanya jika Anda diminta bantuan oleh para petugas, Anda bisa datang ke tempat-tempat itu. Kembalilah ke rumah Anda hanya setelah ada informasi resmi dari pemerintah bahwa keadaan sudah aman. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: 93,0 FM Respon Radio-Radio Keluarga Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sanak pandangan sadonyo. Mbak Aka banyo di sore hari ko. Semoga sehat selalu dan terkendali, aman selalu ya dan sana. Tentunya senang sekali rasanya bisa kembali hadir menemani aktivitas dan sana dari jam 3 sampai jam 6 beko. Tentunya dengan requestan-requestan lagu-lagu dan dendang-dendang Minang kesayangan dan sana sadonyo. Untuk dan sana yang new bergabung bersama Dila di hari Sabtu 8 Agustus 2026 de, Masya Allah, libur kini madun sana ya. Tentunya semoga semangat beliburnya dan ada spot-spot libur, liburan terbaik di Sumatera Barat ya. Dan tetap jaga kesehatan dan waspada sedun sana karena cuaca tidak menentu ya akhir-akhir kok. Untuk itu sudah bergabung bersama kita Ajo Ani yang sudah menelepon bersama kita di sore hari kok. Kita angkat dulu teleponnya dun sana. Halo, Assalamualaikum Ajo.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mbak A, kabarnya di sore hari kojo?
1: Kabar alhamdulillah sehat dan baik. Mana gabuk selayang Adila.
0: Oh, alhamdulillah.
1: Iya Adila. Mungkin dia efek petang raun ke sariannya Adila.
0: Oh, raun ke sariannya petang.
1: Raun ke sariannya petang ke kampung Haji Penah no Adila.
0: Oh.
1: Tapi pasti kunci di situ.
0: Zivana di pasti sih. Oh iya.
1: Ayo singgah lo petang di mukomahnya pas ada acaranya tampil tadi malam kan.
0: Oh pulangnya Jo?
1: Tidak, mana live langsung di buenya di sana di situ ya.
0: Oh dia. Live langsung nontoninnya.
1: Ayo singgah lo sih di situ sebentar di mukomahnya tuh kan.
0: Iya. Patang di landa lo ada siaran doh.
1: Siaran petang di lah.
0: Petang cici siaran Jo.
1: Oh cici. Petang tak lo saya petang dengan radio start dari pagi karena tiba rumah jam 12 malam.
0: Atolah bilo lo memanjakan diri melalai Jo.
1: Ayo hasilnya petang nape gini abuk
0: di lah. Atolah tu pulo. Bunda Queen ditunggu dulu ya Bunda Queen, kita dengan dulu Ajo Ani dulu apa kabar.
1: Ayo sabar dulu Bundo. Eko cimengke Bundo sedang mengecek semua Ajo Ani dulu.
0: Iyo.
1: Sabar dulu Bundo Queen.
0: Hari ba di sini udah hangik.
1: Siko yang ajil pun ada lah.
0: Iyo. Oh, siko angin pulo dah. Ajoa. Hello.
1: Yo, hello dila.
0: Iyo.
1: Betul dila, sinyal dila.
0: Iyo, ni request lagu apa Jo di sore hari kau?
1: Iyo, piaman ju pasti sia lah kita naik balik dila.
0: Piaman?
1: Piaman ju pasti sia.
0: Piaman jo pasti sih ya. Tunggu dulu aja kita cari dulu
1: lagi. Ya pani terus dila ya.
0: Kalau ya.
1: Ya terkadang pejuang ke situ petang lah.
0: Oh dari Fani terus dila. Okay, Pariaman jo pasti sih. Salam-salamnya untuk siya kojo.
1: Ya salam bertemu, salam untuk dila sekeluarga. Salam tagak pugak nama dia dila.
0: Iya jo.
1: Ya Allah tiga lagi nak jumpa semua dila. Sudah aku jarang mau bersemua sama dila di amak warna dila.
0: Oh iyo itulah ha, baalai Jo waktu.
1: Iya sama siapa besok boleh dila.
0: Oh boleh diganti biasa tu Majo, mungkin ada Bang Silva, Ajo Silva yang naik, ada Cici, ada Kak Marin.
1: Atu sama dila jumpa malam je leh.
0: Oh nda sih lama bana lai Sabtu je Minggu sama dila.
1: Oh gitu jadi.
0: Lai
1: seperti di lah PP ya pulang balik terus ya.
0: Batu ejo PP pulang balik ya.
1: Lumayan penik badan tu madila.
0: Ayo atau lah pulo tiba Alena.
1: Ya awak dua lagi cuba seminggu je. Selama 3 tahun lebih ya kan. 4 tahun lebih kurang. Ya penik badan ni
0: lah. Penik badan deh itulah. Yo didoan semoga lancar aja di lah aku jua.
1: Ya mudah-mudahan. Bila mulai di lah?
0: 26 Agustus Jo.
1: Ayo, mudah-mudah lancar ini lah. PK2MB ini dia lah.
0: Ayo, Jo. Oke, Jo. Salam-salamnya.
1: Salam lu untuk Sado Kru Respon Radio. Salam lu untuk Bundo Queen, keluarga. Di Mega Permai ini lah.
0: Iya.
1: Salam untuk tetangga Bundo di Komplek Mega Permai ke Sadonyo itu dia lah. Dan pula salam lu untuk Ajo Sultan Leterwe, keluarga di Maninjau. Salam lu untuk Bundo Dua Putri, Nenek Yumna. Salam lu untuk Uda Jess, Pak M. Salam lu untuk Uda Sultan Paminan. Ah, nak lupa lo tu, salam pada kot padang tang tu, salam tu acik perabot tu di kota tengah kota Padang je lah.
0: Okay, Jo.
1: Nah, salam tu sadu pada ngasih tiar respon radio di masa jubah radio lah di lah.
0: Okay, Jo. Okay, Jo.
1: Terima kasih. Sebut lagu ini lah.
0: Alah, Jo. Ditunggu lagunya, Jo.
1: Aja.
0: Iya, okay.
1: Ditunggu ini lah. Ando.
0: Iya, Jo.
1: Ando.
0: Ayo,
1: makasih.
0: Sama-sama Ajo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ajo Anih yang sudah bergabung bersama kita. Oke bunda, kita angkat dulu telepon dari bunda kita. Halo, assalamualaikum bundaku.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anandaku si cantik manis.
0: Iya,
2: nenggelis gila.
0: Oh iya, gimana keadaan?
2: Rasanya ada lama kali kita ndak ini ya, nak ngobrol ya.
0: Itulah bundo. Bundo gimana kabarnya, ada sehat?
2: Oh, masih ada juga sedikit. Oh, tapi iya, udah sekarang sehat lah.
0: Sama-sama Dila tuh, Ma. Dila masih berdegam-degam jo, suaranya menggadang kini ke bundoa.
2: Iya. Yeah.
0: Suaranya seperti laki-laki Dila jadinya.
2: Ada darah-darah.
0: Iya, ada darah-darahnya.
2: Ini apa tuh ya, kalau datangnya cepat ya penyakit ini. Tapi kalau mau perginya ini
0: Susah, lama deh. Ya itulah, dinikmati saja ya bundo ya.
2: Iya.
0: Iya. Bunda mau request lagu apa ini di sore hari ini?
2: Lagunya Oto Ndak Balam. Oto Ndak Balampu.
0: Oto Ndak Balampu. Dari Miss Ramolai.
2: Oh iya.
0: Iya. Salam-salamnya.
2: Bunda mau itu ya.
0: Salam-salam
2: dulu ya.
0: Iya, Bunda.
2: Salam pertama untuk Nenggelis Dila. Semoga sehat selalu.
0: Amin, ya Rabbi.
2: Murah rezekinya. Lancar aktivitasnya. Amin. Sukses ke depannya ya.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
2: Datu untuk Cici, Marin, Jojo, Aul, Piko, dan juga Silvanwari ya. Salam juga untuk Ajo Ani sebentar nih ya. Ajo Ani ini di mana dia tempatnya tuh?
0: Di Pariaman, Bunda.
2: Iya, maksudnya daerah Pariamannya mana gitu?
0: Di sungai.
2: Ah, di apa?
0: Dila kadang
2: di Sungai Sari atau ya, di Sungai Sari. Apa? Atau Sungai di Malala?
0: Sungai Sari.
2: Atau di Malala, Padang Alai?
0: Sungai Sari, oh bunda.
2: Sungai Sari ya. Nah, untuk orang Sungai Sari semuanya kita salamin. Yang mendengar suara bunda siang ini. Hari bagus ya Dila.
0: Iya bunda.
2: Ini panas. Kering baju bunda semuanya. Ih, senang banget wangi. Dari apanya kan?
0: Iya.
2: Atuh. Untuk Ajo Piaman Maninjau letter W ya. Cida itu Pak Ambrula. Ajo itu apa tadi? Pak Ambrula udah Jen Al-Amin, udah Beng-Beng. Ada juga Pak Sultan, Pak Sultan Pamenan, ada Bang Ed, ada Bang Rehan, ada Bang Rai, ada Ryan, ada Dajes di Kuala Lumpur, ada juga untuk apa tuh Putri Marunggi, untuk juga Amak Kak Uci, Bang Boy, ada juga untuk Mak Sali Cikumbang, ada Ajo, Ajo apa tadi?
0: Ajani.
2: Ajani tadi ya.
0: Iya.
2: Ada udah apa lagi? Ada Mak Nenek Yona, ada juga tadi tuh Mama Dila, Bunda Dila, Bunda Bunda Zidan, ada juga untuk apa lagi ya? Enggak kan lupa kita ini. Ada Alek, ada juga Revi, ada juga siapa lagi Dila? Ada juga
0: Bungkui Kameh aja nih Bunda.
2: Mama Bunda nggak ada catatannya, jadi itu yang hafal berarti masih banyak juga ya yang bisa. Kak Ocen ada dia gabung di sini ya, Dila?
0: Oh, nggak ada Bunda, belum pernah.
2: Nggak pernah ya, belum pernah ya. Mm-mm. Nanti dia gabung. Kalau apa? Untuk siapa? Pak Anjang
0: oh,
2: ya.
0: Pak Anjang ya.
2: Iya, ingat ya. Aku siapa lagi? Apa lagi Dila?
0: Semua-semuanya
2: yang akan masuk ya Dila. Iya banyak. Ini enggak tersebutkan semua.
0: Enggak apa-apa.
2: Ini juga udah banyak itu yang ingat Bundo, nak.
0: Enggak apa-apa Bundo. Dia kalau udah denger Bundo udah senang.
2: Ya nanti kita. Kalau ada yang apa? Kalau Pitro iya, juga. Pitro juga ya. Nih, kalau udah ada yang enggak tersebut, itu istimewa aja, belum hafal di kepala gitu. Catatannya enggak ada pula, ini kemana lah catatannya.
0: Oke lah Bunda.
2: Terima kasih ya, Danggali Bila. Nah, itu ya. Kalau dapat jangan minum air es lah, Dilanya juga sama Bunda.
0: Iya, Bunda.

0: minum es lagi.
1: Saling mengingatkan
0: karena
1: aja.
0: Karena panas kan kita minum es kayak gini jadinya.
1: Iya, iya.
0: Iya, makasih ya Nak-Nak.
1: Iya, sama-sama Bunda. Ditunggu lagi.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bunda kita ya. Bunda Queen yang sudah bergabung bersama kita di sore hari ko, yang sudah merequest lagu ya di sore hari ko. Oke Bunda ku, ditunggu lagunya, nanti akan kita putarkan tentunya untuk Dun Sana yang request-request bersama kita di sore hari ko, seperti Bunda Queen dan ajoannya tadi, boleh mana ya. Langsung saja bergabung di kontak kita di 082155668003, dan boleh pula bergabung melalui telepon WA kita yang nio mendengarkan suara manja dila di sore hari ko, langsung bertelepon jadilah boleh mana di 08116 22 930. Kita ada Facebook, Instagram dan juga TikTok. Dan sana boleh banyak gabung di Respon Radio 93.0 official. Dan untuk itu kita dengar dulu nak satu lagu dari Fanny terus Dila, Pariaman Jo Pasisi, special request dari Ajo Ani untuk idolanya ya yang sedang bertarung di DA8 ya. Dan untuk itu Zivana, untuk itu selamat mendengarkan.

0: Sukses menjadi idaman setiap orang.
1: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
0: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
1: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
0: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam Bermimpi Satu Menit.
2: Saudara pendengar, apakah Anda pernah sukses di masa lalu? Saran saya, jangan terus-menerus berpaling pada kesuksesan masa lalu itu. Jangan selalu bangga dengan keberhasilan masa lalu Anda. Karena keberhasilan masa lalu sebenarnya telah lewat. Sekarang yang dituntut adalah keberhasilan masa kini. Dunia terus berubah, saudara. Keberhasilan Anda juga harus terus berubah sesuai zaman yang berjalan. Max Dupre mengingatkan, sukses can close a mind faster than prejudice. Seorang yang enggan untuk meninggalkan metode masa lalu yang telah membawa keberhasilan dalam dirinya tidak akan berhasil dalam menghadapi tantangan baru. Sukses masa lalu adalah sesuatu yang paling berbahaya dari keinginan untuk berubah. Jadi jangan hanya terpesona dengan sukses masa lalu. Bekerjalah untuk mengejar sukses hari ini dan masa depan.
0: Bermimpi Satu Menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
1: 0855-885-1006.
0: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
1: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
0: Sampai jumpa, sukses untuk Anda.

0: Iya, satu lagu dari Miss Ramolai, Oto Ndak Balampu ya, special request dari Bunda Dua Putri yang sudah bergabung bersama kita di sore hari ke. Oke Bunda, Bunda Dua Putri, Bunda Queen. Nah, Bunda Dua Putri lu dibacon requestannya, tapi Bunda lah bergabung pula. Oke, ditunggu lagunya ya. Dan tentunya kembali lagi bersama Dila di program Lama Bana yang menyajikan lagu-lagu dan dendang-dendang binang kesayangan dan sana di sore hari ke. Tentunya senang sekali rasanya Dila bisa kembali hadir ya untuk mengutar lagu-lagu dan denang-denang minang dan sana melangkik jam anak beko. Tentunya untuk dan sana yang nio request lagu di sore hari kau boleh banayo gabung bersama kita melalui kontak di 08215566803 dan boleh pula bergabung melalui telepon WA kita di 08116622930. Kita ada Facebook, Instagram dan juga TikTok untuk dan sana yang nio request-request melalui sosial media boleh banayo dan sana. Langsung saja bergabung bersama Dila melalui Facebook, Instagram dan juga TikTok di Respon Radio 93.0 Official. Dan tentunya di sore hari kau sudah bergabung bersama kita ya, ada Bunda Dua Putri yang alah request bersama Dila di sore hari kau. Sore Nak Dila, sore Bunda. Oke. Kita angkat dulu telepon dulu. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, bersama siapa Dila di sore hari kah?
1: Oh, Uda Hartoni.
0: Oh, Uda Hartoni. Yo, tadi request di TikTok ya Uda.
1: Yo, apa kau Uni sana menengah aja Uda kwa. Request lagu nan lama sih.
0: Oh, yang lama, nan lama. Apa tuh lagunya?
1: Saya merayakan ulang tahun pernikahan kwa.
0: Oh, merayakan. Oh. Kalau merayakan pernikahan, kita lihat dulu lagunya ya udah.
1: Saya lagi lagu-lagu udah lama ya.
0: Akai menjadi saksi.
1: Sarah dirasai.
0: Akai menjadi saksi.
1: Hah?
0: Akai menjadi saksi nih atau udah? Halo. Halo dah. Di mute ya. Oke, di mute deh udah. Yang lama sih, Akek menjadi saksi dari Vicky Kogayo di Uda ya dilaputarkan untuk Uda dan Uni. Spesial lagu happy anniversary-nya di siang hari di hari ko ya. Selamat happy anniversary untuk Uda dan Uni yo. Semoga sakinah mawadah warahmah. Dan tentunya di sore hari ko sudah bergabung bersama kita ada Bunda Dua Putri ya, kita bacakan dulu requestannya. Sore Nadila, sore bundaku, tetap semangat terus ya, boleh bunda. Bunda Dua Putri request lagu Cilaku Jalan Bas Simpang dari Dido Zulma featuring Ersa Mayora. Salamnya untuk semua krusia respon dan untuk Aju Ani, Sultan Leter W, Bunda Queen, Mama Charlie Sikumbang dan semua responders istimewanya untuk Nadila tentunya. Mad Weekend ya, makasih sama-sama bundaku, ditunggu lagunya ya nanti akan kita putarkan dan juga ada Bang Pacapua. Tadi yang mau mendengarkan satu lagu dari Fauzana katanya. Marindu-rindu sorang. Oke, ditunggu lagunya dan sana nanti akan kita putarkan. Dan tentunya satu lagu dari Vicky Koga, Akek menjadi saksi, special request dari Uda Jo Uni ya. Uda Hartoni dan istrinya yang sedang merayakan happy anniversary ya di hari ko. Untuk itu, satu lagu dari Vicky Koga, Akek menjadi saksi. Semoga sakinah, mawadah dan warohmah untuk Uda dan Uni.

0: Dih, harus kabang loko. Malih mana lah, hari angi alun antrinya lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan. Ba'a caro jadi agen Bank Nagari Link kabang Nagari ko. Mager mana rasunya kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih kabang Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi Olin by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

Ya, setelah lagu dari Rida Zulma featuring Esa Mayora yang berjudul Cilaku Jalan Pasimpang, special request dari Bunda. Tentunya masih bersama Dila dan masih dengan Riko Sandensana kita di sore hari ko. Dan lagu ko sudah mengantarkan kita di menit ke-53 di jam pertama ko. Dan tentunya Dila akan kembali lagi di jam kedua dengan Riko Sandensana kasadonyo. Dan kita dengarkan dulu satu lagu dari Fauzana Marindu Rindu Surang, special request dari Bang Pacapua. Dan akan dibuka nanti dengan satu lagu dari Zalmon Rinai Pambasoloko, special request dari Abang Ipan yang sudah bergabung bersama kita melalui sosial di TikTok kita.

0: tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Sesaat setelah gempa terjadi dan Anda mencium bau gas, segera buka jendela dan tinggalkan bangunan. Jika memungkinkan, bawa tabung gas keluar ruangan dan matikan. Jangan nyalakan lagi sampai kondisinya benar-benar aman. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: Iya, satu lagu dari Zalmon, Rinai Pamposa Loko, special request dari Bang Ipan ya, Bebep Acu yang sudah bergabung bersama kita di sore hari kok. Dan tentunya masih bersama Dila dan masih dengan requestan-requestan terbaik dari Dunsana kita di sore hari ke Dunsana. Kaliko sudah bergabung bersama kita. Aduh, udah Jess yang sudah bergabung bersama kita di sore hari koyo Dunsana ya. Tentunya untuk Dunsana yang nia bergabung bersama Dila, yang nia lagu Minangnya diputarkan di sore hari ko, boleh banget Dunsana ya langsung saja bergabung melalui kontak kita di 0811-662-2930. Kita ada Facebook, Instagram dan juga TikTok. Untuk Dunsana yang nia request-request melalui sosial media, boleh banget ya langsung saja bergabung bersama kita di sore hari ko. Dan tentunya di sore hari ko ada Abang Simo ya yang Nio mendengarkan satu lagu dari Daniel Maestro yang berjudul Kalimpanan. Oke, ditunggu lagunya Bang Simo, nanti akan kita putarkan. Dan di sore hari ko ada Uda Jess Pulo yang request bersama kita. Kita bacakan dulu requestannya. Assalamualaikum penyiar bertugas Dila yang cantik dan manis. Waalaikumsalam Uda Jess. Oke, kita angkat dulu telepon dari Uda Leo. Halo, assalamualaikum Uda.
1: Waalaikumsalam Katila.
0: Bagaimana kabarnya di sore hari ini?
1: Baik, Katila sehat.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Uda Leo mau request lagu nih Katila ya.
0: Apa lagunya Uda Leo?
1: Lagu Pariaman.
0: Pariaman. Dari Benigno.
1: Pariaman. Iya, Benigno.
0: Oke. Salam-salamnya buat siapa nih Uda Leo?
1: Ada lagunya.
0: Ada.
1: Ada ya.
0: Ada.
1: Salam-salamnya untuk semua fan Radio Respon yang ada di Padang Pariaman. Uda Leo salamin ya, selamat sore semuanya ya. Iya, assalamualaikum Gadila, selamat sore.
0: Waalaikumsalam, selamat sore Uda Leo. Oke, dari Uda Leo yang sudah bergabung bersama kita di sore hari ini, yang ini menengahkan satu lagu dari Benigno, Pariaman. Oke, kita bacakan requestan dari Uda Jessio di sore hari ini. Kita bacakan dulu. Assalamualaikum penyiar bertugas Dila. Waalaikumsalam Uda Jess. Dila, selamat siang menuju sore dari Kota Kuala Lumpur. Selamat siang juga Uda dari Kabupaten Padang Pariaman ya Uda ya. Iringan doa untuk penyiar bertugas Dila, dimudahkan rezeki, sehat badan, tercapai segala impian serta dipemudahkan segala urusan. Amin ya rabbal alamin. Request lagu dari Roger Firdaus ya Dila, Cabi di Dalam. Salam spesial untuk penyiar bertugas Dila, Unilis, Uncle, Ajo Silva, Marin, Cici, Ryan, Dean, Bundo Queen, Bang Isan, Ajo Sutada Terwe, Ajo Ani, Nenek Yumna, Anduang, Uda Ardi, Acia, Aba, Mama Charlie Sikumbang, Farhan, Amak Kauci, dan seluruh pendengar Respon Radio di mana saja berada. Respon Radio, radio keluarga Anda. Pantunnya hari ini, jalan-jalan ke Pekanbaru, cakep, singgah Sabanta di Simpang Tigo. Nyampang di dunia kita ndak basatu, untung di akhirat kita dipatamukan juo. Amin, ya robbal alamin. Udah. Dan tentunya, nak duo pantun syair yang dilabul ya. Rancak luluaknya sawah di Solo, tantang musaji di galong gandang. Karena budi nan sanga elok, jawa sekete di jalang orang. Oke, terima kasih banyak ya Uda Jess pantunnya di sore hari ko. Dan ditunggu lagunya, nanti akan kita putarkan. Dan kita dengarkan dulu satu lagu dari Daniel Maestro yang berjudul Kalimpanan, special request dari Bang Simo.

0: Respon Radio adalah radio keluarga Anda.
1: Setiap hari, kami menghadirkan program-program yang memperkuat keluarga dengan nilai-nilai positif, memberikan edukasi, hiburan, dan informasi.
0: Dengan jangkauan siaran yang luas dan pendengar setia, Respon Radio menjadi media yang dipercaya untuk menyampaikan pesan yang menyentuh hati.
1: Ingin jasa, produk, layanan, atau pesan Anda dikenal dan diketahui lebih luas, kami siap membantu.
0: Langsung hubungi kami melalui WhatsApp di nomor 081-166-22-930. Sekali lagi, 081-166-22-930. Respon Radio terpercaya, hadir untuk keluarga, menyentuh hati, dan menginspirasi hidup.
1: Respon Radio, radio keluarga Anda.

0: Satu lagu dari Benigno, Pariaman Sansaiden ya. Di sore hari ko, special request dari Uda Leo yang sudah bergabung bersama kita di sore hari ko. Dan tentunya untuk Dunsana yang masih new request bersama Dila di sore hari ko, masih diimbau untuk Dunsana, masih boleh bergabung. Langsung saja bergabung di kontak kita di 082155668003. Dan boleh pula bergabung melalui telepon WA kita di 0811662930. Oke, sudah bergabung bersama kita? Udah Sultan Letter W, kita angkat di teleponnya. Halo, assalamualaikum udah.
1: Waalaikumsalam. Lila.
0: Mbak, kabarnya udah?
1: Kabar kini ku sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, kabar Lila apa tuh?
0: Alhamdulillah, sehat pula udah.
1: Alhamdulillah.
0: Lagi rancak cuaca di sini udah?
1: Alhamdulillah, lagi rancak ku angin sudah.
0: Nah,
1: kalau di sini mbak?
0: Ah, di situ yuk angin warna pulau tak kulipat.
1: Ah, iya, ada hantu cerah lagi. Kau kan bisa main teman lagu tu.
0: Ayo, iya, iya. Apa lagu?
1: Kau tanulai keluar, kau tanulai cerah.
0: Ayo, iya, batu ah. Apa lagunya di sore hari kau dah?
1: Ah, lagunya kau dari Misra Mulai kau. Judulnya kau tadi tu ahe. Ah, Indak Mungkin.
0: Indak Mungkin dari.
1: Yo, Indak Mulai. Mungkin judulnya.
0: Tidak mungkin Misra Mulai.
1: Hah?
0: Tunggu lo ya, udah.
1: Ya dong.
0: Kalau.
1: Masih jeli ya lo?
0: Iya.
1: Mudah keluar we. Kalau rezeki keluar aja nak.
0: Ah, lay lay lay lay. Oh, Yuni saya do indak mungkin lay dari Misra Mulai.
1: Nah, lay ini Misra Mulai. Jelas wah ini Misra Mulai kan buat.
0: Iya, salam-salamnya udah.
1: Ah, salam-salamnya kau bertemu nak untuk dilaku. Nama wakili kru dari oleh sepon kau. Salamnya untuk Pak Amrullah. Udah Jess, udah Beng Beng, udah Ardi, Ryan, aduh jutu, oh Bunda Queen. Nenek Yumna, Amak Kak Uci, Mama Bunda Dua Putri. Dibungkus-bungkus lah seolah-olah adalah.
0: Oke, udah.
1: Itu dulu Lila.
0: Nanti akan kita putarkan.
1: Terima kasih Lila.
0: Dila minta lagunya lo Yoda.
1: Jadi. Terima kasih Lila.
0: Oke, udah.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari Uda Sultan Letter W ya. Oh, ditunggu lagunya udah Dila minta dulu lagunya ya udah ya. Dan tadi ada special request pula dari Kang Mas yang ini mendengarkan satu lagu dari David Istanbul. Samo mengubah cinta yo di kubuese lah. Kalau ndak bisa bersatu tuh balik di kubuese kan. Dan tentunya ada pula special request pula dari Aurel. Kita bacakan dulu requestannya. Assalamualaikum Kak Dila. Waalaikumsalam Aurel. Aurel minta lagu Takana Bila Perlu dari Silva Hayati. Salamnya untuk Kak Dila, Kak Cici, Kak Marin, Kak Cila dan Bang Joco, Bang Awul, Bang Fiko dan semua pendengar Respon Radio 93.0 official tanpa terkecuali. Makasih Kak Dila Imut, sama-sama Aurel. Ditunggu lagunya ya. Nanti akan kita putarkan dan satu lagu dari David Istanbul featuring Pehung yang berjudul Sama Mengubah Cinta, special request dari Kang Mas.

Bagaimana kalau tabungan Anda bukan hanya bertambah, tapi Anda juga berpeluang bawa pulang hadiah ratusan juta hingga miliaran rupiah? Undian Nasional Tabungan Simpeda datang lagi. Kali ini untuk periode kedua yang akan diundi pada Maret 2026. Hadiahnya hingga 3 miliar rupiah. Seluruh nasabah pemilik rekening Simpeda Bank Nagari berhak untuk mengikuti undian ini. Setiap 50 ribu rupiah artinya Anda memiliki 1 poin undian dan berlaku kelipatan. Pengen dapetin hadiahnya? Gampang! Tingkatkan saldo tabungan Simpeda Bank Nagari kamu, karena semakin besar saldo, semakin besar peluang untuk menang. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Bank Nagari bersama membina citra, membangun

satu lagu dari Ovi, dari Misra Mulai yang berjudul Indak Mungkin Yo, special request dari Uda Sutanlight RW yang sudah bergabung bersama kita di sore hari kok. Maaf ya Uni, Dila tolak tadi Uni karena sedang memutar lagu ya Uni ya. Oke Uni, ditunggu lagunya, nanti akan kita putarkan ya. Orang Minang Berelek Gadang dari Randy Chong featuring Yeyen Zimara ya Uni ya. Dan tadi ada special request pula dari Angkel tadi yang nyonengakan satu lagu dari Anikyu featuring Rayola yang berjudul Cinto Palapeh Tanyo. Oke Angkel, ditunggu lagunya, nanti akan kita putarkan. Dan tadi ada special request pula dari Abang Rek Acu tadi nyonengakan satu lagu dari Anikyu pula featuring Tommy Bolin yang berjudul Kudo Basi. Oke, ditunggu lagunya, nanti akan kita putarkan. Dan tentunya untuk di sana yang masih new request-request bersama kita, oh ditunggu saja lagunya, atau yang Allah mengiriman requestan di WA maupun di TikTok, nanti akan kita putarkan. Dan untuk itu, kita dengarkan satu lagu dari Anikyu featuring Rayola yang berjudul Cinta Palapetanyo, special request dari Angkel.

Ya Nikki featuring Rayola yang berjudul Cinta Pala Petanya, special request dari Uncle B. Sudah bergabung bersama kita di sore hari ko, dan tentunya akan masih ditemani bersama Dila dengan requestan-requestan lagu-lagu dan dendang-dendang minang kesayangan dun sana di sore hari ko. Dan kita dengarkan dulu lagu penutup kita ya, dari Randy Chow featuring Yeyen Zima yang berjudul Urang Minang Baralek Gadang, special request dari uninyo istrinyo Uda Artoni yang sudah bergabung bersama kita ya. Dan tentunya nanti akan dibuka dengan satu lagu dari Anikyu featuring Tommy Bolin yang berjudul Kudobasi, special request dari Abang Rex. Ditunggu lagunya, nanti akan kita putarkan. Dan tentunya untuk dun sana yang alah bergabung, mohon bersabar, nanti di jam ketiga akan kita putarkan lagunya. Dan untuk itu, satu lagu dari Randy Choi featuring Yayan Zimra yang berjudul Urang Minang Baralek Gadang.

0: tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, untuk mempersiapkan keluarga kita terhadap kemungkinan bencana, ajarilah mereka cara-cara untuk menyelamatkan diri dan kemana harus meminta bantuan kalau bencana terjadi. Ajarilah mereka bagaimana mematikan aliran listrik, aliran air, dan saluran gas di rumah Anda. Buatlah kesepakatan tempat yang aman di mana anggota keluarga akan bertemu kalau mereka terpisah ketika bencana terjadi. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

Iya, setelah lagu dari Aniq featuring Tommy Bolin yang berjudul Debasi sudah membuka perjumpaan kita di jam ketiga di program Lamak Bana di sore hari ke. Tentunya masih bersama Dila dan masih dengan requestan-requestan lagu-lagu Serato Denang-Denang Minang Kesayangan Dunsana di sore hari ke. Kali ke tentunya untuk Dunsana yang telah bergabung bersama kita, ditunggu lagunya Dunsana, nanti akan kita putarkan ya. Dan tentunya di sore hari ke sudah bergabung bersama kita pula Abang Witches Boy ya, yang mendengarkan satu lagu dari Yandro Stam yang berjudul Tapasuan Cinta Talara. Dan tadi ada special request pula dari Mama Angeli ya, yang mendengarkan satu lagu dari Ovi Fresti yang berjudul Telambe Datang. Oke, ditunggu lagu yang nanti akan kita putarkan. Dan tadi ada special request pula dari dan sana kita yang masih bergabung bersama kita di sore hari kok, masih banyak ya dan sana. Dan untuk itu ditunggu lagunya, nanti akan kita putarkan. Dan kita dengarkan dulu satu lagu dari Yandro Stam yang berjudul Tapasuang Cinto. Tadi ada special request, oh ini lupa wak ya, dari abak kita . Assalamualaikum Nadi, waalaikumsalam abak. Abak rek lagu Bidadari Sarugo dari Opik featuring Sunny, boleh abak? Salam abak untuk semua responder, spesialnya untuk anak gadis abak yang lagi cop-cop di udara. Jangan lupa minum air putih. Makasih Nadis, iyo abak. Terima kasih banyak abak. Anamunya tuh perhatiannya, ditunggu lagunya ya abak ya, nanti akan kita putarkan. Dan satu lagu dari Yandro Stam, Tapasuan Cinta Talarang, special request dari Bang Pichas Boy yang sudah bergabung bersama kita di sore hari kok.

0: Banjir terjadi di mana-mana. Satu demi satu, nyawa terenggut.
1: Dokter! Dokter!
0: Diare, kolera, tipes menyerang manusia. Hal ini terjadi karena kita buang sampah sembarangan. Hanya kita yang dapat mengatasinya. Menjaga lingkungan berarti menjaga keselamatan. Stop buang sampah sembarangan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio 93,0 FM. Radio Tanggap Bencana.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Satu lagu dari Opik featuring Sunny, Bidadari Sarugo ya. Special request dari Abah yang sudah bergabung bersama kita di sore hari ko. Tentunya masih bersama Dila dan masih akan ditemani bersama Dila di sore hari ko. Setengah jam lagi di program Lama Banaya Dunsana. Kali ko sudah bergabung bersama kita, ada Dunsana kita yang telah bergabung tadi, ada Bang Godiva. Kali ko yang menengahkan satu lagu dari The Plus yang berjudul Mudi Arau. Oh, oke, Bang Godiva, ditunggu lagunya ya Bang Godiva. Nanti akan kita putarkan dan salam-salamnya untuk warga si cincin. Nde, masya Allah, ada apa dengan si cincin ya Bang Godiva ya? Ditunggu lagunya, nanti akan kita putarkan. Dan tadi ada special request pula dari Abang Alif yang nyo nangakan satu lagu dari Iqbal Maesa featuring Melin Claudia. Kok kaberang-berang lah si padi, armanya si padi patah, padi si pulih patah, apa kok itulah nak di sana. Dan tentunya di sore hari ko ada pula Abang Fitro yang nyo mendengarkan satu lagu dari Liza Tania yang berjudul Direktur Dalam Mimpi. Dan ada pula Diki yang nyo mendengarkan satu lagu dari Ria Amelia, Pulanglah Udah. Oke, oke, ditunggu lagunya, nanti akan kita putarkan. Dan kita dengarkan dulu satu lagu dari The Plus yang berjudul Mudi Arau, special request dari Bang Godiva.

0: Eh, sini lo, uang keamanan mana?
1: Bang, maaf bang, saya gak ada duit bang.
0: Eh, malah melawan ya? Mau dibukul lo?
1: Enggak bang. Ini duitnya bang. Bang, aku jangan dipukul ya bang. Ampun bang, ampun.
2: Wah, nilai kamu bagus ya. Paling juga nyontek.
1: Eh, jadi orang jangan nipu dong.
0: Hei, anak miskin, sana-sana, jangan kesini. Nanti gue ketularan lagi miskinnya.
3: Jangan sakiti orang lain untuk kepuasan diri sendiri. Lebih baik menjadi akur, karena akur menyenangkan. Stop bullying. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93,0 FM Respon Radio, Radio Peduli Sesama.
4: Facebook Radio, Radio Keluarga.

lagu dari Siril Asmara ya, Super Oplet, special request dari Nenek Yumna yang sudah bergabung bersama kita di sore hari ko. Dan tentunya lagu ko sudah menghantarkan kita di menit ke-53 di program Lama Banako di sore hari ko. Dan tentunya Dila mengucapkan terima kasih banyak untuk Dun Sana yang ala request-request, ala berbagi lagu-lagu dan denang-denang minangnya di sore hari ko. Dan tentunya program Lama Banako akan kembali hadir setiap harinya di hari Minggu bisa ya. Tentunya di jam yang sama dengan requestan-requestan serta lagu-lagu dan denang-denang minang kesayangan Dun Sana di sore hari ko. Dan untuk itu Dila mengucapkan terima kasih banyak, pamit undur diri. Dan jangan kemana-mana, tetap stay tune di 93.0 FM karena akan ada program-program unggulan terbaiknya yang akan menemani Dun Sana di sore hari ko. Dan tentunya nanti akan diiringi ya dengan lagu musik Nusantara dari lagu-lagu Batak, Timur dan juga Jawa yang akan dipandu oleh rekan Dila, ada Bang Jojo. Dan untuk itu Dila mengucapkan terima kasih, mohon banyak maaf, dan Dila akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next time and dadah bye-bye. Satu lagu dari Fauzan, Janji Kak Janji, special request dari Kak Gemini.

0: tepat pukul 18 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, untuk mengantisipasi terjadinya bencana, selalu sediakan tas darurat di rumah Anda. Isi tas darurat Anda dengan senter dan radio. Jangan lupa sediakan baterai cadangan. Isi juga dengan makanan tahan lama dan minuman darurat. Taruhlah tas darurat Anda di tempat yang mudah dijangkau dan selalu cek makanan dan minuman agar tidak kadaluarsa. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Halo Responer, selamat sore. Gimana kabarnya di sore hari ini? Dan tentunya berjumpa kembali bersama Jojo ya di program Musik Nusantara. Wow, sudah seminggu nih kita tidak berjumpa ya. Dan kembali lagi berjumpa bersama program Musik Nusantara yang tentunya akan menemani Responer sampai dengan pukul 9 malam nanti ya, atau pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Dan kita akan hadir dengan nuansa ya dari tiga daerah, dari Jawa, Batak, dan juga Indonesia Timur. Dan tepatnya di hari ini, di hari Sabtu ya, di tanggal 8 bulan 8 2026. Wah, tanggalnya cantik nih ya Responer ya. 08.08.26. Waduh. Ya tentunya Jojo kembali menghibur Responer di program Musik Nusantara ini ya. Selama 3 jam ke depan sampai dengan jam 9 malam. Tentunya untuk Responer mungkin yang rindu akan kampung halaman, atau mungkin ingin mendengarkan lagu-lagu dari daerahnya ya, dari Jawa, Batak, atau mungkin Indonesia Timur juga nih, boleh. Bisa langsung request bersama Jojo di 08215566 8003, atau bisa juga di melalui telepon udara ya, ataupun ingin mengudara bareng Jojo, bersama Jojo di sore hari ini. Bisa juga melalui WhatsApp kita di 08116622930. Nah, buat kamu juga Responer, bisa juga nih DM melalui media sosial kita. Ada Facebook, Instagram, dan juga TikTok kita ya, di Respon Radio 93,0 official tentunya. Dan buat Responer yang jauh, jangan khawatir. Tentunya bisa juga mendengarkan streaming kita nih, streaming on air kita ya, dimanapun Responer berada, mau di dunia lain ataupun dimanapun ya. Atau mungkin ada yang di luar negeri, di luar kota, di luar jangkauan frekuensi kita, tentunya juga bisa hadir mendengarkan ya melalui streaming web kita di www.responradio.com, atau bisa juga melalui aplikasi Jati Radio tentunya. Nah, untuk itu bagi Responer semua dimanapun berada, tetap bisa mendengarkan streaming kita ya. Dan tentunya bisa seru-seruan bareng bersama host-host Respon yang tak kalah seru juga. Oke Responer, di jam yang pertama ini tentunya sudah ada yang bergabung bersama Jojo ya melalui WhatsApp kita nih, dari Bunda kesayangan Responer semua dan kesayangan kru Respon, yaitu Bunda Dua Putri tentunya. Kita bacakan dulu ya pesan yang sudah masuk bersama Jojo di sore hari ini. Sore jelang malam Ananda, sore jelang malam kembali bundaku sayang. Gimana bunda kabarnya? Semoga terkabar sehat selalu ya bunda ya. Dan kata bunda tetap semangat terus ya bunda. Always spirit ya bunda ya. Dan tadinya bunda mau request lagu, dua lagu ya. Yang pertama ada Pica-Pica dari Juan Reza, dan yang kedua judulnya Dola dari Angga Dermawan. Oke bunda. Wah bunda spesial di hari ini. Request lagu dari Indonesia Timur ya bunda ya, dari daerah timur. Untuk itu ditunggu ya bunda lagunya, nanti akan Jojo putarkan setelah backsound ini. Dan juga tentunya Responer di malam hari, di sore menjelang malam ini ya, ada pesan-pesan hangat nih, salam-salam hangat untuk semua krusia Respon dari bunda, dan untuk seluruh Responer juga, teristimewa untuk Ananda tentunya. Terima kasih bunda. Dan salam balik untuk bunda juga ya di sana ya. Semoga selalu happy nih, always mendengarkan Respon Radio. Dan selamat weekend ya. Terima kasih bunda. Mad weekend juga bunda. Semoga liburannya hari ini seru ya bunda ya. Dan kata bunda, bersama Jojo sayang bunda ya. Hore, betul bunda. Bersama Jojo, kesayangan bunda tentunya. Oke bunda, ditunggu ya lagunya, tekan Jojo putarkan setelah backsound. Nah, untuk itu bagi Responer yang ingin request juga boleh ya. Masih Jojo tunggu sampai dengan jam 9 malam nantinya. Tanpa berlama-lama kita putarkan dulu ya lagu yang pertama. Ada special requestan masuk dari bunda kita, yaitu Pica-Pica dari Juan Reza.

0: sukses menjadi idaman setiap orang.
1: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
0: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
1: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
0: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam Bermimpi Satu Menit.
2: Saudara pendengar, apa bedanya antara orang yang bervisi dan yang tidak bervisi? Orang yang tidak memiliki visi akan memiliki masa depan yang tidak jelas. Orang ini tidak memiliki perencanaan yang matang di dalam hidupnya, sehingga masa depannya kelihatan kelabu. Bila kita memiliki visi yang besar dan berbicara pada mereka, pasti mereka akan berkata, "Oh, hal ini tidak mungkin dilakukan." Namun kalau mereka mengingat sebuah pepatah yang berkata, "Omnia possibilia sunt credenti," artinya tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya, mungkin mereka dapat mengubah sikapnya. Kita harus memiliki cetak biru dan sebuah total manajemen di dalam hidup kita. Setiap orang diciptakan sebagai makhluk yang unik, yang tidak ada duanya. Tidak ada yang dapat menggantikan tempat kita. Jadi, galilah sepenuhnya potensi Anda untuk menuju sukses.
0: Bermimpi Satu Menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
1: 0855-885-1006.
0: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
1: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
0: Sampai jumpa, sukses untuk Anda.

Yo kembali lagi bersama Jojo, tentunya masih di program Musik Nusantara ya Reswanar. Dan tadi kita sudah didengarkan dengan lagu dari daerah jauh, dari daerah timur ya, Indonesia Timur ya Reswanar. Tentunya tadi kita sudah dengarkan requestan juga dari Bunda Dua Putri, yaitu dari Indonesia Timur. Ada Pica Pica dan juga ada Dola. Dan tadi lanjut juga dengan sebuah lagu dari Bola Bola dari Agogo Violin. Dan sudah mengantarkan kita ke menit 24, tepatnya di pukul 18:24 waktu Indonesia Barat. Nah, untuk itu Reswanar, waktu semakin berjalan dan terus berjalan pastinya. Untuk itu bagi Reswanar semuanya di sore hari ini, mungkin yang ingin request lagu ataupun ingin mendengarkan dan juga mengingat kehangatan kampung halamannya ya, boleh banget. Bisa langsung saja bergabung di 0821-5566-8003 atau bisa juga melalui WhatsApp kita di 0811-6622-930. Responder juga bisa telpon ya, mana tahu ingin mengudara bersama Jojo di sore hari ini, boleh banget kok. Dan tentunya kita juga bisa di DM melalui media sosial kita. Ada TikTok, Instagram, dan juga Facebook yang pastinya hanya di Respon Radio 93,0 Official Responder. Nah, tentunya juga untuk responder yang jauh di sana atau mungkin lagi ingin mendengarkan kita ya, siaran Respon dimanapun berada ataupun sedang dalam perjalanan pulang kampung ataupun perjalanan weekend ataupun lagi di luar kota tapi tidak ingin ketinggalan dengan siaran-siaran dan program-program kita, tentunya langsung saja bergabung di www.responradio.com dan langsung nih puter streamingnya di sana melalui web kita. Atau mungkin juga bisa diakses melalui aplikasi Jati Radio ya Responer ya, yang bisa Responer akses dan unduh melalui Play Store di Android Responer masing-masing tentunya. Nah, Responer, untuk itu jangan kemana-mana ya, tetap bersama Jojo di program Musik Nusantara yang pastinya di Respon Radio. Dan kita dengarkan satu lagu dari daerah timur, yaitu Karena Susayang dari Nir.

Weekend rasanya kurang lengkap kalau belum ditemani musik-musik yang bikin hati hangat dan kangen kampung halaman. Nah, buat kamu pecinta lagu daerah dan musik Nusantara, Respon Radio punya teman terbaik untuk menemani malam akhir pekanmu. Inilah program Nusantara, program yang menghadirkan lagu pilihan dari tiga warna budaya Indonesia, mulai dari lagu-lagu timur yang penuh semangat, lagu Batak yang syarat makna, dan lagu Jawa yang syahdu dan menenangkan. Program Nusantara hadir setiap Sabtu dan Minggu pukul 6 sore sampai 9 malam hanya di Respon Radio, radio keluarga Anda. Musik Nusantara, bukan sekedar hiburan, tapi juga cerita, budaya, dan kebanggaan kita bersama.

Yo, kembali lagi bersama Jojo, tentunya Horas menjua-jua ya. Tadi kita sudah diantarkan dengan sebuah lagu ya. Dan tadi juga kita sudah diperdengarkan dengan pemandang azan maghrib. Dan tentunya tadi kita sudah diantarkan ke menit 38 ataupun di pertengahan jam pertama kita dari sebuah lagu Batak Karo ya, yang berjudul Biring Manggis dari Susi Surbakti nih tentunya. Wow, memang lagunya sangat enak banget, asik banget ya sebenarnya ya. Jadi kita rasanya pengen berjoget gitu tuh. Ataupun kalau orang Karo bilang tuh tarian khasnya landek ya. Semoga nggak salah ini. Dan tentunya responder di sore hari ini, bagi responder semua yang ingin request kembali, boleh ya, masih boleh banget sampai dengan jam 9 malam nantinya. Dan kita masih punya banyak kesempatannya, sekitar 2,5 jam lagi nih kebersamaan kita pada program Musik Nusantara di sore hari ini. Nah tentunya bagi responder semua yang ingin request bisa langsung di 08215566803 atau bisa juga di 08116622930 dan boleh telepon juga ya responder ya. Dan mungkin bisa juga dia melalui media sosial kita, ada Facebook, Instagram dan juga TikTok, tentunya di Respon Radio 93,0 Official. Dan tak bosan-bosan juga nih Jojo mengingatkan mungkin untuk responder yang jauh dari jangkauan frekuensi kita, tentunya kita juga hadir melalui streaming web ya, yang bisa diakses melalui www.responradio.com tentunya, atau bisa juga melalui aplikasi Jati Radio. Nah, responder, sebelum sembari menunggu ya, salam-salam juga dari responder ataupun requestan-requestan yang masuk nih. Tentunya di sore hari ini kita akan berkunjung lagi sejenak nih ke Tanah Batak, masih di Tanah Batak ya, yaitu dengan sebuah lagu yang mempunyai nuansa budaya dan cerita yang begitu kuat nih responder. Tentunya buat kita ataupun buat kamu yang berasal dari Sumatera Utara, mungkin lagu ini tidak asing ya, dan tidak asing lagi di telinga untuk didengarkan. Dan tentunya juga yang belum terlalu mengenalnya, untuk itu nih, yuk Jojo kenalkan dengan sebuah lagu dan rasakan juga nih keindahan musik Batak melalui judul lagu yang kita putarkan, itu Boru Panggoaran spesial dari Victor Huta Barat. Nah, lagu ini menceritakan tentang anak perempuan pertama ya, yang sebagai panggilan ataupun di dalam misalnya kayak di dalam panggilan orang tuanya ya. Nah tentunya banyak banget nih kisah di dalamnya, tapi sebelum kita kesana kita dengarkan dulu nih. Untuk itu naikkan nih volume responder buat nikmati alunannya, dan tentunya biarkan musik dan lagu ini menemani sore responder dimanapun berada. Untuk itu ini dia Boru Panggoaran, selamat menikmati.

dari Pasar Baru Kasang, Jalan Lintas Padang Bukit Tinggi. Respon Radio 93,0 FM. Respon Radio, radio keluarga Anda.

Ya, kembali lagi bersama Jojo tentunya masih di program Musik Nusantara ya Responer. Dan kita sudah didengarkan tadi dengan sebuah lagu ya dari Tanah Batak yang berjudul Sukun Madirim atau Tanya Dirimo. Nah, lagu ini dipopulerkan oleh Dorman Manik ya, yaitu mengisahkan tentang ketulusan cinta dari seseorang yang meminta kekasihnya untuk jujur pada dirinya sendiri dan juga mengenai perasaan kasih sayangnya sebenarnya bagaimana seperti itu. Dan lagu ini juga sudah mengantarkan kita ke menit 55 ya, ataupun di menit terakhir ataupun penghujung jam pertama kita. Untuk itu tentunya bagi responder semua jangan kemana-mana karena Jojo akan kembali lagi di jam yang kedua ya, ataupun di jam 7 tepatnya ya, pada program Musik Nusantara di hari ini tentunya. Nah, untuk itu bagi responder semua yang masih ingin request lagu boleh banget. Kita masih punya 2 jam ke depan lagi nih bersama responder untuk program Musik Nusantara ini. Dan tanpa berlama-lama kita putarkan dulu ya sebagai lagu penutup di jam pertama kita. Ada lagu Sajojo dari David Rumangesa. Untuk itu selamat mendengarkan.

0: 4 pukul 19 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika gempa terjadi dan Anda sedang berada di dalam gedung bertingkat, jangan gunakan lift sebagai pintu keluar. Karena saat bencana, listrik biasanya padam dan banyak kasus orang terjebak di dalam lift. Jika tidak memungkinkan untuk keluar, tetap tinggal tenang di dalam ruangan. Carilah tempat yang aman dari reruntuhan sampai guncangan gempa berakhir. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

Yo, kembali lagi bersama Jojo tentunya di 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Tentunya masih di program kesayangan kita itu Musik Nusantara Responer. Dan kita sudah masuk di jam kedua ya. Untuk itu bagi responer semua yang masih ingin request di sore hari ini boleh banget. Ataupun ingin tambah lagu juga boleh. Karena sepertinya di malam minggu ini ya banyak nih yang lagi have fun ya dengan mungkin dengan orang-orang kesayangannya ataupun lagi menikmati hari liburnya ya. Jadi sedikit renggang nih requestan kita dan tidak diserbu seperti minggu-minggu lalu. Dan tentunya di jam yang segmen pertama ini ya, di pembukaan jam kedua kita sudah banyak requestan yang menanti untuk di request dan diputarkan ya. Yang pertama itu datang dari Cici Miao Miao nih yang request lagu Jembatan Merah dari Sundari Suketjo. Oke Cici, ditunggu ya Kak Cici ya lagunya, nanti akan Jojo putarkan setelah ini. Dan kemudian juga ada special request juga kembali datang dari Bang Rex ya, yang request lagu Nemen dari NDX AK. Dan ada juga special request dari Bang Aksena yang request lagu Teteh dari Dul Sumbang tentunya. Wah ini penyanyinya ini agak-agak susah disebutin ya, karena takut salah sebut nih. Oke, untuk itu ditunggu ya responder semuanya ya. Dan tentunya juga di malam hari ini kembali ya ada requestan tambahan dari Bunda kesayangan kita, Bunda Dua Putri, yang request lagu Batak judulnya Didia Rokapi dari Rita Butar-Butar. Waduh Bunda, ini lagunya keren banget nih Bunda nih. Didia Rokapi ini tinggi banget. Oke Bunda, ditunggu ya Bunda lagunya, tekan Jojo putarkan. Untuk itu stay tune terus Bunda dan monitor selalu ya. Dan responder di malam hari ini tentunya spesial banget ya. Jojo biar gak sendirian aja di studio, biar makin kerasa bahwa Jojo punya teman ya. Ataupun ditemani di malam minggu ini biarpun kita jomblo. Tentunya Jojo saat ini sedang melakukan live streaming di TikTok kita, yaitu di Respon Radio 93,0 official tentunya. Kita sapa-sapa dulu yang sudah bergabung ya bersama Jojo di live TikTok kita. Ada Bang Rex, ada Kak Cici Miao Miao, ada Kak Another Life, dan ada Bang Aksena juga di sore hari ini. Wow, di malam hari ini ya, terima kasih yang sudah bergabung ya dan setia monitor nih. Untuk itu bagi responder yang sudah bergabung, jangan lupa juga nih yang mau request ataupun berkirim salam, langsung tulis saja di kolom komentar requestannya, nanti akan Jojo putarkan tentunya dengan catatan antri ya. Oke deh responder. Nah tanpa berlama-lama kita putarkan dulu nih special requestan yang pertama dari Cici Miao Miao ya, dari Kak Cici yaitu Jembatan Merah, dilanjut dengan requestan dari Bang Rex yaitu Nemen. Untuk itu stay tune and enjoy.

0: Di harus kabang loko, malih wana lah, hari angi alun antrinyo lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan, ba'a caro jadi agen Bank Nagari Link ke Bank Nagari ko. Mager wana rasunyo kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih ke Bank Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi, bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi All In by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
3: 93,0 FM. Respon Radio. Radio keluarga Anda.

masih di 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda, dan tepatnya masih di program Musim Nusantara Responer. Dan tidak terasa juga kita sudah masuk di menit 22 ya. Wah, tidak terasa banget nih, udah mau berakhir ya. Dan tentunya sudah di menit 22 diantarkan dengan sebuah lagu requestan ya dari AA Sena ya, yang request lagu TT dari Dul Sumbang tentunya. Dan kita sudah berada di hampir pertengahan jam ya, di pukul 19 waktu Indonesia Barat nih dari studio Respon tentunya. Untuk itu masih banyak juga ya requestan-requestan yang belum terputarkan, dan ada requestan masuk juga nih Responer. Dan tadi juga ada requestan yang tambahan yang masuk ya dari Bunda Dua Putri yang request lagu di Diarokapi dari Rita Butar Butar. Dan ada tambahan dari Bang Rex katanya Kelingan Mantan. Dan juga di malam ini juga ada special requestan dari TikTok kita yang masuk ya dari Kak Anoter ya, yang request lagu Menepi dari Guyon Waton. Untuk itu ditunggu ya kakak, nanti akan Jojo putarkan setelah lagu-lagu dari para responder tentunya. Nah, untuk itu bagi responder semua di malam hari ini yang masih ingin request, langsung saja di 0821-5566-8003 atau bisa juga melalui WhatsApp kita di 0811-6622-930. Dan kita juga ada media sosial di Facebook, Instagram, dan juga TikTok. Responder boleh DM di sana. Nah, buat responder juga yang jauh, tentunya bisa juga mendengarkan streaming kita melalui web ya, di www.responradio.com, atau bisa juga diakses melalui aplikasi Jati Radio. Dan di malam ini, di malam hari ini juga, tak lupa juga Jojo masih live ya sampai dengan jam 9 nanti di TikTok kita, yaitu di Respon Radio 93,0 Official. Dan kita sapa-sapa dulu nih yang sudah bergabung dan juga sudah berinteraksi dengan Jojo ya. Yang sudah bergabung ada Bang Pacapua, ada Kak Anoter, ada Bang Rex, ada Cici, dan juga masih ada Bang Alsena dan lainnya lagi. Untuk itu bagi responer semua yang sudah bergabung dan ingin request lagu, boleh ya, langsung saja tulis di kolom komentar, nanti akan Jojo putarkan jika ada ya responder ya. Nah, tanpa berlama-lama kita putarkan dulu ya spesial yang pertama datang dari Bunda Dua Putri nih tambahannya, yaitu di Diarokapi dari Rita Butar Butar.

0: Dih, harus kabang loko. Malih mana lah, hari angi alun antrinya lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan. Ba'a caro jadi agen Bank Nagari Link kabang Nagari ko. Mager mana rasunya kalau cuma untuk nanyu info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih kabang Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja. Lewat layanan chatbot di aplikasi Olin by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
3: 93,0 FM. Respon Radio. Radio keluarga Anda.

Iya, ada lagu Menepi dari Guyon Watton ya, spesial requestan dari Kak Another nih yang sudah bergabung melalui live TikTok kita. Dan lagu ini juga sudah mengantarkan kita ke menit 40, tepatnya di pukul 19 waktu Indonesia Barat ya. Wah, tidak terasa ternyata jam kedua kita sudah mau berakhir nih responer. Dan ternyata waktu semakin cepat ya. Dan untuk itu bagi responer semua yang masih ingin request lagu, yuk langsung saja bersama Jojo ya. Sampai dengan jam 9 malam nanti. Dan tentunya bisa di 0821-556-6803. Atau bisa juga melalui WhatsApp kita di 0811-6622-930. Dan bisa juga akses melalui media sosial kita, Facebook, Instagram, dan TikTok, tentunya di Respon Radio 93,0 Official. Nah, responer, tadi juga sudah ada requestan yang masuk ya, yaitu datang dari live TikTok kita, dari Bang Guni yang request lagu Kakak Baju Hitam dari Marce Purba. Dan kemudian juga ada requestan yang masuk dari Diki ya, dari Bang Diki, yang request lagu Sayang dari Via Valen. Nah, untuk itu... Oh maaf responer, salah baca. Ternyata ada requestan yang masuk ya. Yang pertama tuh ada dari Om Boy dari WhatsApp kita. Kita baca dulu nih responer. Yang pertama dari Om Boy ya dari WhatsApp kita. Kita lihat, kita baca dulu pesannya. Katanya malam Jo, apa kabar? Malam kembali Om. Kabar Jojo baik nih. Gimana kabar Om di sana? Semoga terkabar baik ya. Dan tentunya Om mau request lagu Inang Jo. Dan salam-salamnya untuk seluruh responer ya, spesialnya buat Jo aja. Oke, terima kasih Om. Salam-salam dan juga requestannya nanti kan Jojo putarkan setelah ini ya. Dan tentunya stay tune terus nih Om. Katanya lagi ada konsumen. Wah, lagi rame ya usahanya Om ya. Semoga lancar selalu nih Om usahanya. Dan selamat menikmati lagunya nanti Om. Dan tentunya tadi udah Jojo sebutin juga ya, dari requestan yang masuk spesial dari Bang Gun yang request lagu Mace Purba. Kemudian juga ada dari Bang Diki yang request lagu Sayang dari Via Valen. Nah, mungkin tanpa berlama-lama langsung saja kita putarkan ya. Yang pertama, special request dari Om Boy, yaitu ada Inang dari Charles Hutagalung.

0: Banjir terjadi di mana-mana. Satu demi satu, nyawa terenggut.
1: Dokter! Dokter!
0: Diare, kolera, tipes menyerang manusia. Hal ini terjadi karena kita buang sampah sembarangan. Hanya kita yang dapat mengatasinya. Menjaga lingkungan berarti menjaga keselamatan. Stop buang sampah sembarangan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio 93,0 FM. Radio Tanggap Bencana. Dari Pasar Baru Kasang, Jalan Lintas Bukit Tinggi Padang Pariaman, 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

Iya, satu lagu spesial request dari Bang Diki ya, yang sudah bergabung di TikTok kita, yaitu lagu Sayang dari Via Valen. Wow, ini lagunya, beatnya enak banget ya ternyata. Kita didengarkan dengan dendang Jawa tentunya. Terima kasih Bang Diki ya, sudah request lagu bersama Jojo di malam hari ini. Dan responer lagu ini sudah mengantarkan kita juga ke penghujung jam kedua kita ya. Dan tidak terasa banget ternyata kita sudah berada di penghujung jam kedua. Kayaknya rasanya tadi baru 15 menitan ya kita di jam kedua ya. Oke, untuk itu responder jangan kemana-mana, tetap bersama Jojo di program Musik Nusantara ya. Dan kita akan kembali lagi di jam yang ketiga ataupun jam terakhir kita di program Musik Nusantara di sore hari, di malam hari ini. Untuk itu sebagai lagu penutup kita putarkan dari Nurbayan Pokoe Joget.

0: 4 pukul 20 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Tidak ada ahli yang tahu kapan bencana akan terjadi. Satu-satunya cara untuk menghadapi bencana adalah mempersiapkan keluarga kita dengan pengetahuan tanggap bencana secara benar. Cari tahu dari pemerintah setempat rute penyelamatan diri jika terjadi bencana. Cari tahu kemana harus meminta pertolongan dan sosialisasikan kepada seluruh keluarga Anda. Bencana tidak bisa diprediksi, tetapi bisa dihadapi dengan cara yang benar. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: Kembali lagi di frekuensi kesayangan kita di 93, tentunya di Respon Radio ya, masih di program musik Nusantara Responer. Dan kita sudah masuk di jam ketiga ataupun jam terakhir kita ya Responer di program musik Nusantara di malam hari ini. Dan tentunya untuk itu bagi Responer yang masih ingin request boleh banget. Di jam ketiga ini kita tadi sudah diantarkan dengan sebuah lagu anak Medan ya, dari Tior Lamtama, spesial dari Tanah Batak nih. Nah untuk itu buat kamu Responer dimanapun berada yang ingin request lagu dari Jawa, Batak atau juga Indonesia Timur, langsung saja bergabung bersama Jojo ya. Bisa melalui kontak kita di 0821-5566-8003 atau bisa juga di WhatsApp kita di 0811-6622-930. Dan kita juga ada media sosial di Facebook, Instagram dan juga TikTok, tentunya di Respon Radio 93,0 Official Responer. Nah untuk itu Responer di jam yang pertama ini sudah ada ya, di segmen yang pertama ini di jam kita yang terakhir sudah ada ya requestan yang masuk bersama kita, bersama Jojo tentunya. Yang pertama datang dari Bang Pacapuah nih yang sudah lama menunggu ya. Iya, Bang Pacapuah request lagu Ego Wong Tuo dari NDXAK. Dan kemudian juga ada requestan yang masuk kembali dari Bang Fitro yang request lagu Body Patah-Patah dari Faris Adam. Dan yang terakhir ada requestan masuk juga bersama kita dari lab TikTok kita ya, dari Kak Eva, yaitu request lagu Bilo Langun dari Dorman Manik. Nah mungkin tanpa berlama-lama langsung saja kita putarkan ya. Yang pertama ada Ego Wong Tuo dari NDXAK, special request dari Bang Pacapuah. Untuk Bang Pacapuah, selamat menikmati.
1: Koe iki lho, dadi wong lanang blas nanti pikiran. Wes kere ra kerja malah ngeslot karena selingkuh. Aku jalan cerai saiki. Aku wes ra kuat.
2: Cerai yo cerai. Kang Rus, rasah tangkemah. Kowe dadi wong wedok yo ora tau gelem ngurusi omah. Malah sibuk TikTokan.
3: Wes, rasah padu ning ngarepe anak. Anake ben simbah sing gedheke.

Bagaimana kalau tabungan Anda bukan hanya bertambah, tapi Anda juga berpeluang bawa pulang hadiah ratusan juta hingga miliaran rupiah? Undian Nasional Tabungan Simpeda datang lagi. Kali ini untuk periode kedua yang akan diundi pada Maret 2026. Hadiahnya hingga 3 miliar rupiah. Seluruh nasabah pemilik rekening Simpeda Bank Nagari berhak untuk mengikuti undian ini. Setiap 50 ribu rupiah artinya Anda memiliki 1 poin undian dan berlaku kelipatan. Pengen dapetin hadiahnya? Gampang! Tingkatkan saldo tabungan Simpeda Bank Nagari kamu, karena semakin besar saldo, semakin besar peluang untuk menang. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Bank Nagari, bersama membina citra membangun.

Ya, masih bersama Jojo, masih di program Musim Nusantara ya, Responer. Dan kita sudah masuk ke menit 25 dan sudah diantarkan dengan sebuah requestan lagu ya dari Kak Eva yang berjudul Bilo Langon. Ya, kalau kita dengar tadi dari liriknya ya, asing do HP gombar nasing do perupana. Berarti itu ini nih, mungkin kita sering mengalami hal ini ya. Ketika kita bertemu dengan seseorang dari media sosial, mungkin beda di foto dengan di aslinya. Nah, lagu ini seperti itulah ternyata. Semoga kita tidak pernah mendapat orang seperti itu ya. Dan itu lagunya hanya lucu-lucuan saja nih. Nah, untuk itu bagi Responer semua, jangan pernah malu jadi diri sendiri ya tentunya ya. Dan harus pede dengan apa yang kita miliki tentunya. Dan terima kasih ya sudah bergabung Responer semuanya yang ada di TikTok kita. Dan sudah sapa-sapa juga ya. Ada dari Bang Dino angkat barbel katanya. Oh, malam Le, malam kembali Le ku. Waduh. Dari mana nih? Ininya Le, asalnya. Nah, untuk itu Responer di segmen yang berikut ini juga sudah ada ya requestan yang kembali yang bergabung bersama kita, yaitu dari Aul yang request lagu Kicomania dari Darboy Gang. Dan kemudian juga ada dari Pudan yang request lagu Tresno Tekan Mati dari NDX AK. Nah, untuk itu bagi Responer semua yang masih ingin request bersama Jojo di malam hari ini, boleh langsung saja nih request spesial lagu Batak, Jawa, dan juga Indonesia Timurnya. Nah, untuk itu tanpa berlama-lama kita putarkan dulu ya spesial ya lagu dari Aul yang sudah lama menanti, yaitu judulnya Kicomania dari Darbo Gang. Untuk itu Aul, selamat mendengarkan.

0: Respon Family, tahukah Anda bahwa kantung plastik adalah penyumbang sampah plastik terbesar? Sudah berapa banyak sungai dan pantai yang tercemar? Sudah berapa banyak hewan air dan biota laut yang mati? Hanya karena sampah plastik yang terus-menerus Anda buang. Mari kita rubah kebiasaan kita untuk mengurangi penggunaan kantung plastik. Tidak perlu menunggu orang lain untuk memulainya. Mulailah dari diri Anda sendiri. Mari sayangi lingkungan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, Radio Peduli Kesehatan.
1: Dari Pasar Baru Kasak, Jalan Lintas Bukit Tinggi Padang Pariaman, 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

You masih bersama Jojo tentunya di 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Nah, responnya tidak terasa sekali ya, kita sudah berada di menit 40 ya, 41 tepatnya di pukul 20 waktu Indonesia Barat nih. Dan itu artinya kita sudah semakin dekat ya dengan penghujung program kita di malam hari ini. Dan buat responer semuanya yang masih ingin request lagu bersama Jojo, masih ada kesempatan nih satu lagu lagi yang bisa dimasukkan untuk di segmen yang terakhir ini ya tentunya ya. Dan di malam hari ini juga tadi kita sudah diantarkan dengan sebuah lagu dari daerah Batak Karo ya, yaitu Kacang Buncis dari Yesri Tahrigan tentunya. Wow. Dan untuk itu bagi responer yang masih ingin request, boleh bisa langsung di 082155668003 atau bisa juga di 08116622930. Kita juga ada media sosial di Facebook, Instagram, dan juga TikTok, yaitu di Respon Radio 93,0 Official. Buat kamu yang jauh dari jangkauan frekuensi kita, tetap juga bisa mendengarkan siaran program kita setiap harinya ya. Mungkin yang saat ini sedang galau atau mungkin lagi kesepian ya, pengen mendengarkan alunan-alunan program-program dari lagu-lagu ya, bisa juga bergabung di streaming web kita di www.responradio.com atau bisa juga melalui aplikasi Jati Radio tentunya. Nah, responer di segmen yang ketiga ini ataupun segmen terakhir kita ya, sudah ada requestan yang masuk bersama Jojo, yaitu dari live TikTok kita, dari Bang Dino Angkat Barbel. Wah. Ya, Bang Dino Angkat Barbel request lagu Marimpola Dolo Jami. Nah, tentunya responer, kita bakal lanjutkan juga nih perjalanan musik kita dengan sebuah lagu Batak ya, yang bukan hanya enak didengar saja, tapi membawa pesan dan yang sangat dekat banget nih dengan kehidupan kita, terutama tentang kasih sayang dan perjuangan seorang ibu, yaitu Marparbue Marimpola Dolo Jami, yaitu menggambarkan bagaimana seorang ibu dengan penuh kesetiaannya menjaga dan merawat kita ya, dan mendukung anaknya sampai tumbuh dewasa dan meraih keberhasilan tentunya. Dan jadi buat responder semua yang malam ini sedang jauh dari orang tua mungkin, atau teringat dengan sosok ibunya di rumah, dan lagu ini bisa menjadi pengingat nih yang sederhana tentang betapa berharganya kasih dari keluarga. Dan tanpa berlama-lama responder, inilah Marimpola Dolo Jami, special request dari Bang Dino Angkat Barbel. Untuk itu stay tune and enjoy.

0: Sini lo, uang keamanan mana?
1: Bang, maaf bang, saya nggak ada duit bang.
0: Eh, malah melawan ya? Mau dibukul lo?
1: Enggak bang. Ini duitnya bang. Bang, aku jangan dipukul ya bang. Ampun bang, ampun.
2: Wah, nilai kamu bagus ya. Paling juga nyontek.
1: Hei, jadi orang jangan nipu dong.
0: Hei, anak miskin, sana, jangan kesini. Nanti gue ketularan lagi miskinnya.
3: Jangan sakiti orang lain untuk kepuasan diri sendiri. Lebih baik menjadi akur, karena akur menyenangkan. Stop bullying. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93,0 FM Respon Radio, Radio Peduli Sesama.
4: Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

Iya, responer tidak terasa kita sudah berada di penghujung jam dan juga program kita ya. Untuk itu Jojo mengucapkan terima kasih banyak untuk responer semua yang sudah bergabung bersama Jojo di program Musim Nusantara di malam hari ini. Dan untuk itu waktunya Jojo pamit undur diri ya dari ruang udara responer pada program Musim Nusantara hari ini. Dan tentunya program Musim Nusantara akan hadir esok hari tentunya masih bersama Jojo ya. Di esok hari dari jam 6 sampai dengan jam 9 malam juga tentunya. Dan untuk itu selamat malam, selamat beristirahat dan mungkin selamat menikmati weekendnya ya di malam hari ini. Jaga kesehatan juga. Dan yang saat ini mungkin sedang istirahat, selamat beristirahat dan semoga bisa kembali pulih di esok hari dengan tenaga yang baru. Untuk itu Jojo pamit undur diri, see you and bye bye. Satu lagu penutup dari The Boys Trio yang berjudul Gadis Melayu di malam hari ini.

0: 21 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika Anda tinggal di pinggir laut, selalu waspadalah terhadap bahaya tsunami setelah gempa terjadi. Dengarkanlah radio, dan jika pemerintah secara resmi memperingatkan akan adanya bahaya tsunami, maka segeralah menjauh dari pantai. Ajak keluarga Anda ke daratan yang lebih tinggi. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Responers dan selamat malam mingguan nih Responers. Nah Responers, gimana kabarnya hari ini dan gimana moodnya hari ini atau perasaannya Responers? Senang, bahagia, atau sedih, galau malam ini Responers? Siapa tahu kan malam minggu galau-galauan habis menerima kabar buruk, mungkin kabar yang tidak menyenangkan. Nah, hari ini tepatnya pada hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2026 kita kembali berjumpa Responers malam-malam begini dalam program Special Weekend, program Jaga Malam Responers yang akan menemani malamnya Responers serta menghadirkan suasana hangat penuh keceriaan untuk Responers lewat obrolan-obrolan yang menyenangkan nantinya ataupun lewat sesi request lagu ya Responers, buat Responers yang mau bergabung bareng Awul nanti boleh banget, nanti bisa bergabung Responers karena lagu Responers akan ditemani nanti dengan lagu pop Indo, Barat ataupun Korea yang dirilis tahun 2006 sampai tahun 2026. Jadi buat Responers yang mau bergabung, yang mau request lagu, yang mau kirim lagu, boleh banget. Nanti bisa bergabung lewat kontak di 0821-5566-8003 ataupun lewat WA di 0811-6622-930. Responers juga bisa bergabung lewat media sosial kita, bisa lewat DM Facebook, Instagram, ataupun lewat live TikTok kita ya. Jadi langsung saja nanti bergabung Responers di Respon Radio 93 Official. Dan buat Responers yang mungkin mau bepergian nih karena weekend kan, mana tahu mau liburan atau lagi liburan ya, dan berada di luar jangkauan frekuensi kita, tenang aja, Awul tetap hadir untuk Responers malam ini lewat streaming kita di www.responradio.com. Pokoknya malam minggu ini kita harus seru-seruan Responers, jangan sampai malam minggunya terbuang sia-sia ya Responers. Karena besok minggu, minggu pagi, udah minggu sore aja, besoknya udah Senin lagi ya Responers. Untuk itu jangan sampai kelewatan. Nah malam ini kita juga akan bahas ya obrolan-obrolan ya Responers tentunya yang telah kita persiapkan. Dan obrolan kita malam ini tentang cerita persahabatan. So nantikan pembahasannya Responers tetap di program Jaga Malam. Dan habis ini kita langsung saja masuk ke lagu-lagu yang siap menemani malam kita hari ini. Nah, sebagai pembuka segmen di awal, di jam pertama ini kita putarkan satu lagu dari Coldplay, Hymne for the Weekend. Langsung saja, selamat mendengarkan.

0: sukses menjadi idaman setiap orang.
1: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
0: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
1: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
0: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam bermimpi satu menit.
2: Saudara pendengar, benarkah sikap adalah segala-galanya dalam kita mencapai cita-cita kita? Memang sikap menentukan segalanya. Sikap menentukan suasana hati, perkataan, dan nada suara. Kalau kita merasa gembira, ekspresi wajah akan bergembira. Ini juga ditunjukkan oleh kata-kata yang keluar dari mulut kita. Demikian juga tindakan kita. Sangat sulit untuk dapat mengendalikan sinyal-sinyal yang dikirimkan oleh tubuh. Tubuh mempunyai pikiran sendiri. Ia akan memainkan perilaku yang berhubungan dengan sikap kita. Akar dari sikap itu ke dalam, sedangkan buahnya keluar. Kualitas sikap menentukan kualitas hubungan kita dengan orang lain. Ada sebuah hotel yang hanya berkapasitas 20 kamar. Hotel ini memberi pelayanan pelanggannya seperti raja. Mereka tidak takut bersaing. Walaupun hotelnya berkapasitas kecil, harga kamarnya sangat tinggi. Mereka memilih sikap melayani para tamu sebaik mungkin. Apapun yang diminta oleh pelanggannya, jawabannya selalu, why not? Mengapa tidak? Hotel ini walaupun harganya mahal, tetapi selalu penuh karena sikap dari para karyawannya. Jadi milikilah sikap yang baik untuk sukses Anda.
0: Bermimpi satu menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
1: 0855-885-1006.
0: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
1: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
0: Sampai jumpa, sukses untuk Anda.

Selamat malam Responers dan selamat seru-seruan di malam minggu ini Responers. Oke, apa aktivitas Responers pada malam minggu ini nih? Pasti menyenangkan ya. Nah, jadi selamat menikmati ya Responers malam minggu yang sekali seminggu ini. Nah, Aul udah mulai live TikTok ya Responers. Dan udah ada nih Responers yang gabung di live TikTok. Ada Bang Godiva, A.A. Sena, sama Bang Azam Stay Tune nih Responers. Halo-halo, selamat bergabung buat abang-abang ganteng ini ya. Ada yang dari Bekasi, ada yang dari Jepang, dan ada yang dari Pekanbaru. Waduh, orang-orang luar aja nih Responers. Halo, selamat bergabung ya Responers. Nah, jadi buat Responers yang mau bergabung malam ini, yang mau request lagu, mau kirim lagu, mungkin buat doi boleh banget. Nanti bisa bergabung lewat kontak di 0821-5566-8003 ataupun WA kita 0811-6622-930. Responers juga bisa bergabung lewat media sosial, bisa lewat DM Facebook, Instagram, ataupun lewat live TikTok kita nantinya di Respon Radio 93,0 Official. So, jangan sampai ketinggalan Responers. Nah, Responers, kita juga ada yang bergabung dapat pesan di WA nih Responers. Datang dari Bunda Dua Putri. Oke, kita bacakan. Malam Nak Awul, malam juga Bunda, tetap semangat terus ya. Always nih Bunda, always semangat, apalagi malam minggu ya Bunda. Nah, dalam program Jaga Malam, Bunda Dua Putri rek lagu judul Sepenuh Hati dari Roni Parulian. Yang kedua judul Perfect dari Idi Seren. Salam-salam untuk semua krusia respon dan semua responers, istimewa untuk Nak Awul tentunya. Mad weekend ya, makasih, selamat weekend juga Bunda dan terima kasih kembali Bunda. Oke, lagunya habis ini langsung aku putarkan ya Bunda. Dan buat Responers yang mau bergabung langsung saja join. Aul tunggu requestan terbaik Responers malam ini. So, jangan kemana-mana, tetap di 93,6 FM Respon Radio, radio keluarga Anda.

0: Hidup pada zaman ini, hampir semua orang tidak terlepas dari yang namanya gadget. Mulai dari ponsel, notebook, laptop, merupakan perangkat kecil yang hampir semua orang miliki dan digunakan setiap hari. Seakan-akan, gadget adalah satu-satunya teman. Dampak negatif dari pengguna gadget secara berlebihan dapat membuat orang kecanduan, tak mengenal waktu, meningkatkan resiko kanker karena radiasi, membuat mata pedih dan kering, mengurangi interaksi sosial terhadap masyarakat, membuat pengguna cenderung menjadi autis, menjadi malas, bahkan menimbulkan depresi. Hal tersebut tidak baik untuk kesehatan fisik dan mental Anda. Luangkan waktu Anda untuk bertemu teman-teman, ngobrol dengan keluarga, atau berolahraga. Mari gunakan gadget seperlunya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93,0 FM, Respon Radio Peduli Kesehatan.
1: 93,0 FM, Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

Oke, Responers, kita jeda bentar lagi, Responers. Dan tadi satu lagu dari Katy Perry featuring Juicy J yang berjudul Dark Horse telah menemani malam minggu kita sebentar ya, Responers, dan membawa kita ke menit 37. Oke, kita udah dapat tambahan request nih, Responers, yang telah bergabung lewat live TikTok kita. Yang pertama ada dari AA Sena, Responers, yang request lagu dari Endah featuring Reza yang berjudul Liburan Indie. Oke, habis ini lo putarkan A. Terus habis lagu ASNA dilanjut dengan lagu Bang Gudiva, Responers. Lagu dari Edel yang berjudul When We Were Young. Katanya tadi requestnya ketika kita muda, katanya, Responers. Oke, habis lagu ASNA ya, Bang Gudiva. Terus dilanjut sama requestan dari teman awal nih, Responers, Pina, yang request lagu dari Gea Indrawari yang berjudul Melangitkanmu. Oke, Pina, ditunggu ya lagunya. Dan dari Kalolipop yang request lagu dari Black Pink, As If It's Your Last. Dan kebetulan, Responders, for your information, Blackpink hari ini merayakan anniversary ke 10 tahunnya nih, Responders. Waduh, udah 10 tahun aja Blackpink hidup di dunia entertainment ya, Responders. Oke, dan kita dapat requestan juga dari Kak Eva yang request lagu dari Setia Bonar, Cinta Terakhir. Dan dari Kak Uli, lagu dari Gloria Jessica, Ade Govinda, Terbelah Jadi Dua, yang katanya lagi galau banget. Oke, ditunggu ya, Responders, semuanya lagunya nanti aku putarkan satu-satu. So, jangan kemana-mana, stay bareng Aul di program Jaga Malam. Dan ini dia, Endah featuring Reza, Liburan Indie. Check to the sound.

0: Teknologi terus berkembang, sosial pun semakin mudah.
1: Hai dek, ayo main futsal.
2: Nggak ah, bikin capek.
1: Kalau gitu, ayo ikut karate.
2: Ih, malas tau.
1: Dek, kok kamu nggak pernah ikut pramuka sih?
3: Pramuka? Emang pramuka itu buat apa?
1: Sekarang, kamu lagi ngapain?
3: Aku lagi main game, emang kenapa? Nggak boleh.
1: Bagaimana dengan masa depanmu kalau kamu main game terus?
3: Ah, bodo amat.
1: Astagfirullahaladzim. Awas. Aduh, dasar kid zaman now. Dasar generasi micin. Dasar nolop. Buat apa kamu hidup? Inilah akibatnya jika kamu bermain-main dengan waktu. Dan sekarang saatnya untuk berubah berevolusi menjadi insan yang berbudi pekerti.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio 93,0 FM. Radio keluarga Anda.
4: 93.0 FM. Respon Radio. Your family radio.

Selamat malam Responders. Waduh, weekend malam seperti ini nih enaknya memang sedikit santai ya Responders. Setelah seharian berhadapan dengan pekerjaan, urusan rumah, keluarga, dan berbagai kebutuhan hidup. Nah Responders, karena kita berada di penghujung jam pertama dan bentar lagi ya kita bakalan closing di jam pertama ini, mungkin kita langsung saja putarkan lagu, satu lagu sebelum kita closing ya Responders. Satu lagu special request dari Kalau Lollipop Responders, lagu dari Blackpink yang berjudul As If It's Your Last. Nah, untuk obrolan kita akan bahas nanti di jam selanjutnya. So, jangan kemana-mana ya Responders, tetap bareng Aul di program Jaga Malam. Oke, Responders, kita dapat salam nih Responders dari Bang Godiva. Salam untuk Cici dan sedang galau di Pantai Padang. Hah? Oh iya, semangat ya Cici. Cici lagi galau di Pantai Padang. Waduh. Hey Cici, jangan terjadi hal-hal yang tak diinginkan ya Cici. Semangat Cici, jangan terlalu berlarut-larut malam ini ya, karena weekend malam minggu Cici.

Oke, responders, kita sudah sampai di penghujung jam pertama ini ya, yang berarti jam pertama akan berakhir dan kita akan menutup perjumpaan kita di jam pertama doang nih, responders. Belum di program jaga malam, karena Aul masih menemani responders sampai jam 12 nanti ya. So, jangan kemana-mana, tetap di program jaga malam, tentunya di 93,6 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Untuk menutup perjumpaan kita di jam pertama ini, kita putarkan satu lagu special request dari Kak Eva, lagu dari Setia Bonar, Cinta Terakhir. Selamat mendengarkan.

0: 4 pukul 22 waktu Indonesia.
1: Respon Family. Jika gempa terjadi, waspadalah terhadap bahaya kebakaran yang ditimbulkan oleh arus pendek listrik atau ledakan tabung gas di rumah Anda. Karena itu, untuk berjaga-jaga sebelum keluar rumah, sempatkanlah untuk mematikan kompor gas dan mematikan aliran listrik. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Selamat malam Responers. Masih bareng Aul ya dalam program Jaga Malam. Dan sekarang kita udah sampai di jam kedua dari 3 jam kebersamaan kita di program ini. So buat Responers yang gak sempat bergabung di jam sebelumnya karena mungkin lagi seneng-senengnya, lagi happy-happy, lagi menikmati malam minggunya ini. Nah, gak apa-apa Responers, di jam kedua ini Responers tetap bisa gabung bareng Aul yang mau request lagu atau mau kirim lagu malam ini, boleh banget. Asalkan lagunya lagu pop Indo, Barat ataupun Korea yang dirilis tahun 2006 sampai tahun 2026. Jadi buat Responers yang mau bergabung bisa lewat kontak di 0821-5566-8003 ataupun lewat WA di 0811-6622-930. Responers juga bisa bergabung lewat Facebook kita, Instagram ataupun TikTok di live kita di Respon Radio 93,6 Official. So jangan sampai ketinggalan Responers. Nah, di jam kedua ini kita akan bahas nanti, kita akan lanjutkan obrolan kita tentang cerita persahabatan. So buat Responers jangan kemana-mana, tetap bareng Aul di program Jaga Malam. Dan kita udah ada antrian requestan yang lagi menunggu nih Responers. Habis ini kita akan putarkan satu lagu dari Ryan, special request dari Ryan, lagu dari Tulus, Teh Hijau. Terus disusul dengan requestan dari Kapudan, Langit Sore yang berjudul Rumit. Terus ada juga dari Bang Godiva yang katanya request khusus untuk perempuan cantik, katanya Responers. Yang berjudul, dari Payung Teduh ya Responers, yang berjudul untuk perempuan yang sedang dipulukan. Waduh, siapa tuh perempuannya Bang Godiva? Wow. Oke, terus ada juga dari Bang Edi Responers, lagu dari Inau featuring Ari Lesmana, sesi potret. Bang Madara Pamungkas yang berjudul Monolog. Oke, ditunggu ya Responers. Oke, kita dapat requestan terbaru nih Responers dari Cici yang request lagu dari Sal Priadi yang berjudul Di Mana Alamatmu Sekarang. Lagunya buat Sri. Oke, Cici ditunggu ya lagunya. Lagunya buat diri sendiri ya. Mantap nih. Ini patut ditiru ya Responers. Oke, mungkin kita langsung saja ke lagu yang siap menemani kita malam ini. Ini dia Tulus Teh Hijau. Selamat mendengarkan.

0: Kalau masak, jangan ikan dong, Ma. Aku nggak suka.
1: Udah, makan aja. Komen terus, kamu tuh mau sehat atau enggak?
0: Ya abisnya, ikan tuh udah makannya ribet, terus banyak tulangnya lagi.
1: Kamu tahu nggak sih, Nak? Ikan tuh banyak manfaatnya. Kita harus gemar makan ikan, karena ikan banyak mengandung manfaat, mulai dari vitamin, protein, mineral, dan berguna untuk kecerdasan otak, dan tulang-tulangnya juga mengandung kalsium tinggi. Selain itu, Indonesia juga negara maritim dengan 70% di wilayah perairan yang kaya akan sumber daya lautnya. Namun, masyarakat Indonesia masih rendah dalam mengkonsumsi ikan. Padahal, semakin banyak mengkonsumsi ikan, maka semakin banyak juga kandungan gizi yang kita peroleh, Nak.
0: Oh, gitu ya, Ma. Mulai sekarang, aku gemar makan ikan deh.
2: Ayo, gemar makan ikan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93,0 FM Respon Radio, Radio Peduli Kesehatan.

Selamat malam responders. Nah, weekend apalagi di malam minggu seperti ini enaknya memang sedikit santai ya responders. Setelah seharian berhadapan dengan pekerjaan, urusan rumah, keluarga, dan berbagai kebutuhan hidup, malam ini kita ngobrol tentang sesuatu yang sederhana tapi punya tempat spesial dalam perjalanan kita, yaitu tentang persahabatan. Pernah nggak responders, ada satu teman yang dulu hampir setiap hari ada dalam cerita kita, tapi sekarang jarang sekali bertemu. Dulu bisa ngobrol berjam-jam tanpa kehabisan bahan ya ataupun topik. Sekarang mungkin sekadar bertukar kabar saja udah menjadi sesuatu yang berharga. Apalagi semakin bertambah usia, hidup mulai punya banyak kesibukan, ada pekerjaan yang harus diselesaikan, keluarga yang perlu diperhatikan, anak yang sedang tumbuh, sampai kebutuhan sehari-hari yang harus dipikirkan. Tapi justru dari situ kita belajar, sahabat yang baik gak selalu harus hadir setiap hari. Kadang dia hadir lewat satu pesan sederhana, satu telepon singkat, atau sekedar bertanya, "Hey, are you okay?" gitu responders. Dan mungkin kita juga pernah menjadi sahabat yang dibutuhkan seseorang tanpa kita sadari. Jadi kalau malam ini tiba-tiba ada satu nama yang muncul di pikiran responders, mungkin gak ada salahnya menyapa mereka ya malam ini. Gak perlu menunggu momen khusus, cukup bilang apa kabar. Lama ya kita gak ngobrol gitu aja responders, karena jarak dan kesibukan mungkin mengubah kebiasaan kita. Tapi kenangan baik selalu punya cara untuk membuat sebuah persahabatan tetap berarti. Responders, malam ini kita akan cerita lebih jauh tentang persahabatan, tentang mereka yang pernah hadir, mereka yang masih bertahan, dan mereka yang mungkin sudah lama tidak disapa. Tetap dijaga malam karena bisa jadi ada satu cerita persahabatan yang sedang menunggu untuk kita ingat kembali, responders. Dan habis ini kita putarkan satu lagu special request dari Cici Salpriadi, Di Mana Alamatmu Sekarang. Selamat mendengarkan.

0: Kamu habis dari kamar mandi ya?
1: Iya, Kak. Emangnya kenapa?
0: Aduh, Dek. Kok keran airnya nggak dimatiin sih? Mubazir tahu.
1: Oh, iya. Lupa. Maaf ya, Kak.
0: Sepertiga bumi kita adalah air. Namun, tak menjamin seluruh pelosok bumi mendapatkan akses air bersih. Bijaklah dalam menggunakan air. Mari kita menghemat air untuk masa depan kita.
2: Yuk, hemat air!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 93,0 FM Respon Radio. Radio Peduli Lingkungan.

Responers, pernah nggak kita merasa kok sekarang cari waktu buat ketemu sama teman aja susah banget ya? Dulu mungkin bisa spontan bertemu, nongkrong sampai malam, atau ngobrol tanpa melihat jam. Sekarang mau bertemu harus sama-sama melihat jadwal, ada pekerjaan, ada keluarga, dan ada urusan rumah yang harus kita pikirkan. Tapi ternyata perubahan itu bukan berarti persahabatannya ikut hilang, Responers. Kadang bentuknya saja yang berbeda. Dulu persahabatan hadir lewat tawa dan kebersamaan. Sekarang mungkin lewat pesan singkat, berbagi kabar, saling membantu ketika ada kesulitan, atau sekadar menjadi tempat bercerita setelah hari yang panjang. Dan lucunya, semakin kita menjalani kehidupan, semakin kita tahu bahwa punya banyak teman belum tentu sama dengan punya orang yang benar-benar memahami kita. Ada teman yang mungkin jarang bertemu, tapi sekali ngobrol rasanya seperti nggak pernah berjauhan, Responders. Gak perlu menjelaskan semuanya, gak perlu berpura-pura bahwa hidup selalu baik-baik aja, karena sahabat yang tulus biasanya gak hanya hadir ketika kita sedang senang. Dia juga bisa menjadi tempat kita menghela napas ketika hidup sedang terasa berat. Nah, jadi malam ini jangan ukur persahabatan hanya dari seberapa sering bertemu atau seberapa cepat seseorang membalas pesan. Bisa jadi, di tengah kesibukannya, dia tetap menyimpan tempat untuk kita. Nah, kalau ada sahabat seperti itu dalam hidup Responders, jangan lupa dijaga ya. Karena ketika hidup semakin ramai dengan tanggung jawab, memiliki seseorang yang tetap bisa diajak berbagi cerita ataupun seseorang yang bisa diandalkan adalah sebuah keberuntungan bagi kita, Responders. Tetap bareng Aul di Jaga Malam, Responders. Kita lanjutkan cerita tentang persahabatan setelah ini. Dan habis ini kita juga akan lanjut ke lagu-lagu yang siap menemani Responders malam-malam. Dan sebelum kita lanjut, kita dapat requestan nih, Responders. Yang pertama dari Diki, request lagu dari Akon yang berjudul Be With You. Terus disusul dengan requestan dari Bang Azam Stay True, Alan Walker yang berjudul On My Way. Dan tambahan request dari Ryan, lagu dari Racun featuring Bismo Tris Trias Tirto Aji yang berjudul Januari. Waduh, Ryan kayaknya mau tahun baru nih. Oke, langsung saja. Akon, Be With You. Selamat mendengarkan.

0: Wah, ngantuk lagi.
1: Dengerin musik dulu ah, biar gak bosan di perjalanan.
2: Kece, tapi bukan sok kece.
1: Wah, enak banget nih lagunya.
3: Awas, awas, woy, ada kereta, woy. Awas, ada kereta.
4: Kereta tuh, ada kereta, awas.
5: Jangan menggunakan headset pada saat mengendarai kendaraan. Jaga keselamatan Anda dan jadilah pelopor dalam berlalu lintas. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 93,0 FM Respon Radio.
6: More 93,0 FM Respon Radio. Radio.

Oke, selamat malam responers, dan satu lagu dari Hindia yang berjudul Cincin, special request dari Bang Pan malam ini responers. Dan mungkin kayaknya udah keluar juga nih responers karena lagi main game ini biasanya. Oke, ya baru saja menemani malam minggu kita ya, dan telah membawa kita ke menit 53 di jam kedua ini dalam program Jaga Malam. Dan bentar lagi kita bakalan closing. Sebelum kita closing, kita dengarkan satu lagu responers. Lagu yang spesial banget di request sama Kak Ririn yang bergabung lewat live TikTok kita nih responers. Lagu dari Sheila on 7 yang berjudul Bunga di Tepi Jalan. Langsung saja responers sebelum kita closing. So, selamat mendengarkan.

Oke, selamat malam Responers. Kita ternyata sudah sampai di penghujung jam kedua ini Responers, yang berarti kita akan menutup perjumpaan kita di jam kedua ini. So, buat Responers, jangan kemana-mana ya, karena masih ada satu jam lagi dalam program Jaga Malam ini. Untuk itu, tetap di 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda.

0: pukul 23 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika terjadi gempa bumi, rebahkanlah diri Anda ke lantai dan berlindunglah di bawah meja yang kuat. Berpeganglah pada sesuatu yang kuat sampai guncangan gempa berhenti. Jika tidak ada meja di dekat Anda, lindungilah wajah dan kepala Anda dengan tangan dan mendekamlah di sudut bangunan. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93 Komandola FM, Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Ya Responers, selamat malam, dan kita masih lanjutkan seru-seruan kita malam ini ya, di malam minggu ini dalam program Jaga Malam. Dan sekarang kita udah masuk di jam 11 nih Responers, ataupun jam ketiga atau jam terakhir dalam program ini. So buat Responers yang gak sempat bergabung di 2 jam sebelumnya, mungkin karena lagi sibuk ya bareng teman-temannya, lagi beraktivitas, berkegiatan, seru-seruan mungkin, gak apa-apa Responers. Responers mau lanjutan seru-seruannya malam ini di Respon Radio juga boleh. Nah Responers bisa bergabung nanti, yang mau bergabung mau request lagu, lagu favorit terasik Responers malam ini mungkin popnya boleh, pop Indo, Barat ataupun Korea yang dirilis tahun 2006 sampai tahun 2026 Responers. Jadi langsung saja bergabung lewat kontak di 0821 5566 8003, ataupun WA di 0811-6622-930 Responers. Atau Responers mau bergabung lewat media sosial kita, bisa lewat Facebook, Instagram, ataupun lewat TikTok kita di live nih Responers. Langsung saja cari Respon Radio 93,0 Official. So jangan sampai kelewatan Responers. Nah Responers, karena di jam ketiga ini juga udah ada 4 lagu requestannya lagi ngantri nih Responers. Jadi buat Responers, ayo ambil kesempatan requestnya Responers sebelum nanti penuh ataupun jamnya berakhir ya. Nah habis ini kita akan putarin satu lagu spesial request tambahan dari Bang Paca, lagu dari Blackpink, Kill This Love, boleh. Terus dari Asena Responers, yang katanya lagunya ini khusus untuk Gila, lagu dari Deep Panas Dalam Bank featuring PD Baik yang berjudul Cowboy Kampus. Waduh, padahal Dila baru jadi maba ya Responers, mahasiswa baru udah dikasih lagu ini. Oke, Asena ditunggu ya lagunya. Dan dari Bang Azam Stechu yang request tambah dari Marshmallow, Alone. Oke. Dan dari Cici nih Responers, lagu dari John Legend, All of Me. Oke. Kayaknya menarik-menarik nih playlist malam-malam ini Responers. Oke, nanti kita putarkan ya. So buat Responers jangan kemana-mana, karena kita juga akan melanjutkan obrolan kita tentang persahabatan. Dan kita akan langsung saja ke lagu-lagu yang siap menemani malam minggu kita ini. Ini dia Blackpink, Kill This Love. Selamat mendengarkan.

0: Respon Radio adalah radio keluarga Anda.
1: Setiap hari, kami menghadirkan program-program yang memperkuat keluarga dengan nilai-nilai positif, memberikan edukasi, hiburan, dan informasi.
0: Dengan jangkauan siaran yang luas dan pendengar setia, Respon Radio menjadi media yang dipercaya untuk menyampaikan pesan yang menyentuh hati.
1: Ingin jasa, produk, layanan, atau pesan Anda dikenal dan diketahui lebih luas, kami siap membantu.
0: Langsung hubungi kami melalui WhatsApp di nomor 081-166-22-930. Sekali lagi, 081-166-22-930. Respon Radio terpercaya, hadir untuk keluarga, menyentuh hati, dan menginspirasi hidup.
1: Respon Radio, radio keluarga Anda.
2: Respon Radio, radio keluarga.

Responers, ada satu hal tentang persahabatan yang kadang baru kita sadari setelah waktu berjalan cukup jauh. Gak semua teman ditakdirkan untuk berjalan bersama kita sampai akhir. Ada yang hadir hanya di satu fase kehidupan, tapi meskipun akhirnya jalan kita berbeda, bukan berarti kehadirannya yang dulu menjadi gak berarti. Mungkin ada seseorang yang pernah menemani kita melewati masa-masa sulit ya, pernah mendengarkan cerita yang bahkan gak sanggup kita ceritakan kepada orang lain. Lalu keadaan berubah, kita punya kesibukan masing-masing, cara berpikir berubah, prioritas bergeser, bahkan mungkin pernah ada salah paham yang membuat hubungan perlahan menjadi renggang. Awalnya terasa kehilangan ya responders, tapi lama-lama kita belajar menerima bahwa manusia memang bertumbuh dengan jalannya masing-masing. Yang penting, jangan sampai sebuah persahabatan yang sudah berakhir dengan jarak membuat kita lupa pada kebaikan yang pernah diberikan. Ada orang-orang yang mungkin sudah enggak lagi berada di samping kita, tetapi pernah meninggalkan pelajaran tentang arti percaya, menghargai, berbagi, dan menjadi diri kita sendiri. Dan mungkin responders itu memang bagian dari perjalanan kita. Jadi kalau malam ini responders teringat seseorang yang dulu begitu dekat, gak harus selalu mencari alasan untuk mengembalikannya semuanya seperti dulu ya. Cukup simpan kenangannya dengan baik. Kalau masih ada kesempatan untuk menyapa, sapa. Kalau memang udah berbeda jalan, doakan dari jauh. Karena persahabatan yang pernah tulus gak selalu harus berakhir dengan tetap bersama. Kadang cukup dengan mengingatnya dan berkata dalam hati, terima kasih ya, kamu pernah menjadi bagian penting dalam hidupku. Oke, responders, tetap dijaga malam. Masih ada cerita lain tentang persahabatan yang akan kita obrolkan malam ini. So, tetap di 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Sebelum kita lanjut, kita dapat requestan nih responders. Yang pertama datang dari kontak kita, dari para berbinar, dari Kak Nesya, dari Kak Vika, Kak Astri, dan Kak Safa yang request lagu dari Sabrina Leonor yang berjudul Haha. Terus dari Bang Joko nih responders yang request lagu dari Viera Kesepian. Dan dari Bang Alfa nih responders, lagu Saya Sayang Ul. Oke Bang Alfa, nanti I'll check ya, kalau ada lagunya nanti I'll putarkan. So buat responders jangan kemana-mana. Dan ini dia John Legend, I Love Me, special request dari Cici. Check to the sound.

0: aku pulang, Pak.
1: Eh, sini kamu. Kenapa nilai kamu jelek kayak gini? Malu Bapak punya anak kayak kamu.
0: Pak, maafin aku, Pak.
1: Maaf, maaf. Sini kamu. Bapak pukul kamu ya.
0: Ampun, Pak.

Kekerasan pada anak bisa berupa kekerasan fisik, emosional, seksual, penelantaran, dan kekerasan ekonomi. Menyelamatkan satu anak sama dengan menyelamatkan generasi penerus bangsa. Stop kekerasan pada anak. Hubungi kantor kepolisian dan rumah sakit setempat jika mendapati kekerasan pada anak dan perempuan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93,0 FM Respon Radio, Radio Peduli Sesama.

Responers, ada kalanya kita nggak membutuhkan nasihat panjang ketika sedang menghadapi masalah. Kita cuma butuh seseorang, semuan yang mau duduk di samping kita, mendengarkan, lalu berkata, tenang, kamu nggak sendirian. Waduh, itu rasanya udah kita dapatkan si isi dunia, Responers. Sederhana ya memang, Responers, tapi kalimat seperti itu bisa terasa sangat berarti bagi beberapa orang, ataupun mungkin banyak orang sih. Nah, sebab semakin banyak yang harus kita pikirkan, semakin kita sadar bahwa hidup gak selalu berjalan sesuai rencana kita. Ada hari ketika pekerjaan terasa melelahkan, ada kebutuhan rumah yang terus bertambah ya, ada tanggung jawab yang harus diselesaikan, bahkan dalam keluarga pun terkadang muncul perbedaan pendapat yang membuat pikiran semakin penuh. Nah, di tengah situasi seperti itu, kehadiran seseorang sahabat bisa menjadi ruang untuk berhenti sejenak, Responers. Bukan untuk menghakimi kita, bukan untuk membandingkan kehidupan kita dengan kehidupannya, tapi cukup mendengarkan dan mengingatkan bahwa setiap orang punya perjuangannya sendiri. Menariknya, Responers, yang sahabat yang baik juga nggak selalu mengatakan apa yang ingin kita dengar. Kadang dia justru mengingatkan ketika kita mulai salah langkah, menegur ketika kita terlalu keras kepada diri sendiri, dan memberi sudut pandang yang mungkin sebelumnya nggak pernah kita pikirkan. Itulah kenapa persahabatan bukan cuma tentang tertawa bersama, Responers, tetapi juga tentang tumbuh bersama. Jadi, Responers, kalau punya teman yang selama ini selalu hadir ketika keadaan sedang nggak mudah, jangan anggap keberadaannya sebagai sesuatu yang biasa. Sesekali sampaikan terima kasih, Responers, karena dalam perjalanan hidup yang semakin penuh dengan tanggung jawab, punya seorang yang bisa menjadi tempat berbagi cerita kita, berbagi keluh kesah, adalah sebuah hal yang patut disyukuri. Oke, Responers, tetap bersama Jaga Malam karena cerita tentang persahabatan masih akan kita lanjutkan, dan kita akan masih ditemani dengan lagu-lagu requestan Responers serta pilihan nantinya ya. Dan habis ini kita putarkan satu lagu spesial request dari Bang Alvan, lagu dari Sae, Sayang. Langsung saja, selamat mendengarkan.

0: lihat nih, katanya ada promo belanja online cuma hari ini. Banyak orang kena tipu sih. Aku mau share ah ke grup.
1: Tunggu dulu. Kamu yakin itu beneran?
0: Ya nggak tahu. Aku cuma nemu di WhatsApp.
1: Nah, itu dia. Bisa jadi itu hoax.
0: Hoax? Maksudnya berita bohong?
1: Iya, kadang orang bikin berita atau promo palsu cuma buat nipu kita, biar asal kick atau transfer uang.
0: Wah, berarti aku nggak boleh langsung share ya?
1: Betul, coba gini deh. Pertama, baca dulu dengan teliti. Kedua, coba cek sumbernya, misal website toko resmi atau akun resminya. Dan yang ketiga, kalau masih ragu jangan kirim ke orang lain dulu.
0: Oh, gampang juga ya. Jadi jangan asal forward.
1: Ya, intinya saring dulu baru sharing.
0: Nah, kalau kita hati-hati, nggak bakal gampang kena tipu dan orang lain juga aman.
1: Betul banget. Yuk bijak pakai WhatsApp dan media sosial. Jangan mudah percaya, saring dulu sebelum sharing.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, radio keluarga Anda.

Responers, gak terasa ya kita udah sampai di penghujung cerita kita malam ini. Dari semua yang kita bicarakan tentang persahabatan, mungkin ada satu hal yang bisa kita bawa pulang untuk kita renungkan malam ini, Responers. Persahabatan bukan tentang siapa yang selalu ada setiap waktu, tapi tentang siapa yang tetap punya tempat ketika kehidupan membuat kita berjalan ke arah yang berbeda. Karena semakin kita bertumbuh, semakin banyak hal yang berubah, Responers. Waktu yang dulu terasa begitu luas, sekarang harus dibagi dengan pekerjaan, keluarga, tanggung jawab, dan berbagai kebutuhan di kehidupan kita. Pertemuan mungkin semakin jarang ya, obrolan yang dulu panjang bisa berubah menjadi pesan singkat. Bahkan ada teman yang akhirnya hanya tinggal dalam kenangan. Tapi gak apa-apa Responers, selama pernah ada ketulusan, pernah ada tawa, pernah ada dukungan, dan pernah ada seseorang yang membuat perjalanan kita terasa sedikit lebih ringan, berarti persahabatan itu pernah memberikan sesuatu yang berharga bagi kita. Dan untuk Responers yang malam ini masih memiliki sahabat yang selalu mendukung, jangan lupa untuk menjaganya. Gak harus dengan sesuatu yang besar, kadang cukup ditanya aja keadaannya Responers, kayak, kamu baik-baik aja ya? Karena kita gak pernah tahu, mungkin pertanyaan sederhana itu sedang sangat dibutuhkan olehnya. Dan untuk Responers, punya sahabat yang sudah lama gak kita temui, kalau memungkinkan, mungkin weekend ini bisa menjadi alasan untuk menyapa. Sebab waktu terus berjalan, tapi cerita-cerita baik selalu layak untuk dikenang. Dan untuk itu sebelum kita closing, kita dengarkan satu lagu dari Sal Priadi, Gala Bunga Matahari.

93,0 FM, Respon Radio, radio keluarga Anda. Ya Responers, ternyata seru-seruan kita di malam minggu ini udah sampai di penghujung jam terakhir ataupun penghujung program ini ya Responers. Nah, terima kasih banyak buat Responers mungkin yang tetap bisa bergabung bareng Aul ya malam minggu ini, padahal ada kegiatan mungkin dan udah bergabung bareng Aul selama 3 jam dari jam 9 tadi. Terima kasih banyak Responers. Dan buat Responers yang gak sempat bergabung, program Jaga Malam bakalan hadir di esok hari masih di jam yang sama, jam 9 sampai jam 12 malam. So jangan sampai ketinggalan. Nah, karena berada di penghujung jam, Aul minta maaf jika ada salah kata ataupun salah ucap selama siaran. Dan izin pamit undur diri dari ruang udara serta siarannya Responers. So selamat malam Responers, selamat beristirahat. See you and bye-bye. Semoga mimpi indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Responers dan selamat weekend ya Responers. Ya, selamat weekend yang kedua Responers ataupun weekend yang terakhir di minggu ini. Yang berarti besok kita udah kembali ke hiruk pikuknya pekerjaan aktivitas kita di weekday Responers. Nah, pagi ini tepatnya hari Minggu tanggal 9 Agustus 2026 kita kembali berjumpa Responers dalam program spesial weekend, dalam program Semangat Pagi Weekend.

yang akan dan yang hadir untuk responers, bagi para responers untuk menyambut weekend dengan vibe positif dan ceria tentunya, dengan lagu-lagu pilihan nantinya pop dari Indo, Barat ataupun Korea yang dirilis tahun 2006 sampai tahun 2026. Tentunya dengan vibe yang ceria ya responers, biar makin semangat pagi ini untuk menjalani weekendnya. Waduh responers, gimana nih responers, udah weekend terakhir nih, udah ngapain aja responers, atau targetnya udah tercapai belum, atau aktivitas di weekendnya udah terlaksana atau belum ya. Nah apapun itu responders, pokoknya responders harus semangat ya, meskipun di weekend tetap semangat responders menjalani hari. Kalau ingin bersantai sedikit boleh, memang itu tujuan weekend ya responders. Nah jadi buat respondersnya pagi ini mau bergabung bareng Aul, yang mau request lagu penyemangatnya atau mau kirim ucapan ulang tahun juga boleh, nanti responders bisa bergabung lewat kontak di 0821 55668003 atau WA kita di 0811 6622 930. Responders juga bisa bergabung lewat media sosial kita, bisa lewat DM Facebook, Instagram ataupun lewat TikTok kita di Respon Radio 93,0 Official. So responders jangan sampai ketinggalan, dan buat responders yang mungkin berada di luar jangkauan frekuensi kita, aman aja responders karena pagi ini Aul tetap hadir untuk responders lewat streaming kita di www.responradio.com. So jangan sampai ketinggalan dan langsung join responders. Nah pagi ini biar makin semangat, makin seru paginya ya responders, weekendnya dimulai dengan semangat yang baru. Nah kita juga akan ngobrolin hal-hal yang menarik nih responders. Nah tema kita pagi ini tentang pagi santai. So nantikan pembahasannya nanti ya responders, dan tetap di program Semangat Pagi Weekend. Nah untuk itu responders, sebagai pembuka di segmen awal kita ini, di jam pertama ini ya, kita putarkan satu lagu dari Justin Timberlake, Mirrors. Langsung saja responders, selamat mendengarkan.

0: sukses menjadi idaman setiap orang.
1: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
0: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
1: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
0: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam bermimpi satu menit.
2: Saudara pendengar, benarkah sikap menentukan sukses kita? Ya, sikap adalah segala-galanya. Sikap menentukan kualitas dan suasana hati kita. Sikap juga menentukan perkataan dan nada suara. Kalau kita merasa gembira, ekspresi wajah kita akan bergembira. Keberhasilan dalam hidup ini bergantung pada sikap kita. Viktor Frankl berkata, kemerdekaan terakhir yang dipunyai seseorang ialah saat ia menentukan suatu sikap pada saat ia dihadapkan pada keadaan dan situasi tertentu. Oleh sebab itu, perhatikanlah sikap Anda, karena sikap menentukan arah kehidupan Anda, gagal atau berhasil. Sikap menentukan sikap orang lain terhadap Anda. Sikap menentukan keberhasilan tugas yang diemban oleh Anda. Sikap menentukan kedudukan dalam jenjang karir yang ada. Jadi, milikilah sikap yang baik agar Anda menjadi sukses.
0: Bermimpi satu menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
1: 0855-885-1006.
0: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
1: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
0: Sampai jumpa, sukses untuk Anda.

Selamat pagi Responers, dan akhirnya kita sampai di weekend yang kedua ya Responers. Dan pagi ini kita nggak perlu buru-buru ya, nggak harus langsung mikirin kerja, tugas, target, atau segala sesuatu yang belum selesai. Namanya juga pagi santai ya Responers, kadang tubuh dan pikiran kita memang butuh waktu untuk sekedar menikmati pagi Responers. Coba deh pagi ini duduk sebentar, nikmati minuman favorit, dengarkan musik, lihat suasana rumah, dan kalau ada keluarga di dekat kita, nikmati juga momen sederhananya. Karena makin dewasa, ternyata yang bikin tenang itu bukan selalu sesuatu yang mahal. Bisa jadi cuma sarapan bareng keluarga, bisa juga melihat anak kecil kita bermain dan tertawa, atau sekadar ngobrol ringan tanpa membahas tagihan, harga kebutuhannya naik, pekerjaan, ataupun masalah yang kemarin belum selesai. Kadang kita terlalu sibuk mencari kebahagiaan yang besar, Responers, sampai lupa bahwa ada banyak hal kecil yang sebenarnya sedang kita jalani setiap harinya. Responers, pagi santai bukan berarti kita malas ya, justru ini kesempatan untuk mengatur ulang tenaga. Karena hidup akan tetap punya tantangan, pengeluaran tetap harus dipikirkan, urusan keluarga tetap ada, dan tanggung jawab pun juga nggak bakalan hilang, Responers. Tapi kita nggak harus menghadapi semuanya dengan kepala yang penuh sejak pagi. Jadi motivasi pagi ini sederhana, pelan-pelan aja, nggak semua hal harus diselesaikan hari ini. Nikmati pagi yang sedang kita punya, rapikan pikiran, syukuri hal-hal kecil, lalu jalani hari satu langkah demi satu langkah maksudnya Responers. Terlalu bersemangat ini Responers, karena terkadang pagi yang santai justru bisa membuat kita lebih siap menghadapi hidup yang nggak selalu santai. Oke Responers, selamat menikmati weekend, tarik napas, senyum, dan mari mulai hari ini dengan hati yang lebih ringan. Dan kita kembali ke lagu-lagu yang siap menemani kita pagi ini Responers. Ini dia lagu dari Aras featuring Helena, Broken Angel. Langsung saja selamat mendengarkan.

0: Dek, kamu habis dari kamar mandi ya?
1: Iya, Kak. Emangnya kenapa?
0: Aduh, Dek. Kok keran airnya nggak dimatiin sih? Mubazir tahu.
1: Oh, iya. Lupa. Maaf ya, Kak.
0: Sepertiga bumi kita adalah air. Namun, tak menjamin seluruh pelosok bumi mendapatkan akses air bersih. Bijaklah dalam menggunakan air. Mari kita menghemat air untuk masa depan kita.
2: Yuk, hemat air!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 93,0 FM Respon Radio, Radio Peduli Lingkungan.
4: 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga.

Selamat pagi Responers. Nah, Responers, pernah gak sih baru bangun pagi tapi pikiran kita udah kemana-mana? Duh, rumah belum diberesin, belanja kebutuhan rumah nanti gimana ya? Pengeluaran minggu ini kok banyak banget ya? Besok udah mulai aktivitas lagi nih, waduh capek banget. Nah, padahal ini weekend ya Responers. Kadang kita memang perlu belajar bahwa istirahat juga bagian dari menjalani hidup. Apalagi ketika sudah banyak tanggung jawab, ada pekerjaan, ada keluarga, ada kebutuhan sehari-hari, belum lagi menghadapi semua hiruk-pikuk naiknya harga barang ya Responers. Belum lagi kalau punya anak kecil, pagi yang seharusnya santai bisa berubah jadi sesi mengajar. Baru duduk sebentar sudah dipanggil, baru bikin minuman sudah ada yang minta ditemani. Tapi justru momen-momen kecil seperti itu yang suatu hari nanti mungkin akan kita rindukan, Responers. Jadi pagi ini jangan terlalu keras sama diri kita sendiri. Kita belum sempat melakukan semuanya. Gak apa-apa kalau pagi ini cuma bisa sarapan dengan tenang, ngobrol bersama orang rumah, atau menikmati musik sambil melihat suasana sekitar. Itu juga udah cukup kok, Responers. Kita gak harus membuktikan bahwa setiap hari kita harus produktif. Karena hidup bukan perlombaan siapa yang paling cepat menyelesaikan semuanya. Ada waktunya bergerak cepat, ada waktunya berhenti sebentar. Maka weekend ini kasih ruang untuk diri kita sendiri menikmati pagi. Gak harus sempurna, gak harus produktif terus. Yang penting hati tetap punya alasan untuk merasa tenang. Selamat menikmati pagi Responers, santai dulu. Nanti kalau udah siap baru kita lanjut lagi. Dan habis ini kita putarkan satu lagu dari Ariana Grande, One Last Time, untuk menemani pagi kita ini. Ini dia, selamat mendengarkan.

Pagi Besti, udah bangun atau masih rebahan di kasur? Daripada scroll-scroll sambil ngantuk, mending dengerin yang bisa bikin kamu melek. Ini dia, program Selamat Pagi. Program paling menyala, paling fresh, dan paling Gen Z. Mau info ringan buat nyalain otak? Ada. Mau kata-kata motivasi? Ada banget. Mau tips biar pagimu anti lemes? Fix ada. Kita bawain topik seru, vibes positif, plus ucapan ulang tahun buat kamu yang lagi berbahagia, biar pagimu makin on fire dalam mulai aktivitas. Apapun aktivitasmu, mau kerja, kuliah, sekolah, ngejar deadline, atau ngejar hati gebetan, mulai pagimu bareng kita di program Selamat Pagi. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 8 pagi, cuma di Respon Radio. Jangan lewatkan program Selamat Pagi. Semangat baru untuk harimu.

Ya, selamat pagi responer. Satu lagu dari BTS, Danger, baru saja menemani pagi kita di hari Minggu ini ya responers. Dan telah membawa kita ke menit 52 di jam 6 ataupun jam pertama dalam program Semangat Pagi Weekend ini. Yang berarti bentar lagi kita bakalan closing. Namun sebelum closing kita bakalan dengerin satu lagu dulu ya. Dan buat responers yang mau bergabung tentunya masih bisa ya. Meskipun udah berada di penghujung jam pertama, masih ada satu jam lagi responers. Jadi ayo gabung yang mau request lagu penyemangatnya pagi ini. Atau lagu favoritnya yang biasa diputarin di pagi-pagi juga boleh responers. Atau responers mau kirim ucapan ulang tahun.

Ya, Responers, kita sudah sampai di penghujung jam pertama ini dalam program Semangat Pagi Weekend ya, yang berarti kita akan menutup perjumpaan kita di jam pertama ini. Dan buat Responers, jangan khawatir dan jangan kemana-mana karena seru-seruan kita pagi ini masih berlanjut nanti sampai jam 8 ya, Responers. So, tetap di program Semangat Pagi Weekend tentunya di 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Untuk menutup perjumpaan kita di jam pertama, kita putarkan satu lagu dari One Direction, What Makes You Beautiful.

0: tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika terjadi gempa bumi, usahakan untuk tetap tenang. Kepanikan hanya akan menambah suasana menjadi lebih buruk. Gempa bumi yang terjadi biasanya hanya awalan yang akan diikuti oleh gempa yang lebih besar lagi. Karena itu jauhkanlah diri Anda dan keluarga dari bangunan kaca, jendela, atau apa saja yang bisa jatuh, seperti lampu gantung, lukisan, dan sebagainya. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.